teman kami dalam court tu, ko orang nanya ngagaya jadi lawyer yang mandah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mandah pedinga, nai ko company ya. Kami mari ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peninggal. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, uliah kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawa. Ko hakim mendanya tadi company ya manah mari ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Tuan Hakim tadi mandahnya di pemintanya tadi ditolak peninggal. Nyam tadi menyeko aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company inti company bukan nyampau rakam maya gaji di nak dorong kerja di nak bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kaya apa ni nada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah meri mimin cukup meh kita ngau utai ke debarai orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi memet pama metunyam tunyam pe aja au nya tadi leman berita kita ke terubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngai kan dak de nyadi bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manuak lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui ianya tadi gawaknya di pengajar sebuah sekolah ya gawaknya di pengajar sebuah sekolah pangan lelakinya tadi pun sama gawak dia sama cikgu seruai itu tadi buah pangan seruai udah 8 tahun seruai itu buah pangan munyi kot lelakinya tadi tahun keterubahnya tadi lelakinya nanya ngegel 8 seruainya pansuat sama makai bersapi-sapi bonsai-unsai ngena air basuk pinggai udahnya tadi nanti merawai yang kongsi popcorn kunci air segelas kata aku nak tadi berpangan deh jadi laki yang ngasai ke pelabak aku solo udah cukup no tua tu berpadu aku tu kira kak ngambil nuan jadi ke bini jadi no bernama Yuyu tu tadi yang madah oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan gua eh ko indok bernama Yuyu tu au nerima laki tu tahun keterbah tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teruk dua nanya baru laki tu oh berdau tu atau baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu berdau beli rumah jadi beli rumah dulu awak tahun siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke sitinya uji udah cukup duit dek ini kena dengan be aku. Ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi ya aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me bepangan tu apa solo-solo mu tu dulu au. Ko induknya nyak munyi ko ku tadi orang laki tu. Kebenar pun bisik tikas ya po. Bisik beriak ya, bisik limit, bisik hard ya. Orang laki tu tadi. Kelebih lagi laki kengau bapangan tu tadi. Ya pun munyi ko kita yang tadi laki tu nyudah putus hati, putus pengharap. Kau ngai me ya tok ngaku. Kak bapangan, kak main-main aja. Udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi. Hari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai. Nadai je datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni ya tau ke benar ni gak pendengar gigak ya hari sitik yang tadi bisa yang mendak sitik kad atas meja ya padahal tadi kad kahwin ngangau ke kahwin kad jemputan jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi ngau bisa induk ke bukai jadi nuan tu tadi Yuyu kira piak men tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dekat ngau datang ngagai pengerami melah pinang sano-sano ngosau sano alum nyemur ay, mata kaban lebuah macam surat jemputan kad jemputan kad kangau remelah pinang
sepiak nuan ukai aku berarti ya tadi nanti ya pulai ke lagu ni nak lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngigak induk bukai alu kawin ngu induk bukai benar induk bernama Yuyu untuk ngigak lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabarnya nyu tetemu ya ke laki itu tadi nanya ngagai lakinya nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk 8 tahun au tua berpangan sampai hati nuan ngigak induk bukai dek sampai tinggi dek kok lakinya peningan ada pada kena mau pamah ya tu nyengrenjia kabar mayanya kak midak deh dik pamage dengan gak aku dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku ku nadai ke 9 kali nya aku madah tadi peninga pengerindu orang laki tok bisi limit ya bisi handbrake ya baka biluan dan tu udah kat terbaik terbaik mentek udah tinggal meli tiket nah kita baru nya tadi cerita kenya dia di mana China dedin. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China deden. Ba Wuhan di benua China deden. Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa orang China jang nadai dari benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tapi saya lagi aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu, rang ke rusak. Nama kata kenyadi sekali itu ngenang sedentang ngelik. Kini ku ngadu ke ngelik rang kitanya tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana agama induk itu. Oh. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun lagi. Biak mama itu. Oh, benuang ya nama itu. Timaka tubuh benuang manis itu. Induk itu tadi. Ia datai berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Oh, bisa ingkanya bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyatai rang yang tadi. Munyiku induk itu tadi. Nyu keluar mimit 2 mm keluar. Kira ke nak ganya nyu pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai kiri nak tu betul gambar daripada bercermin benar bertinjau. Ah jadi udah nyak tadi peningau. Bala lutu dia benda-benda mua ya semua au nti pia ndo. Manah no berputuang cara ortoganti ortonatik tu. Aku orang madah ngaji. Bekeni putung untuk lutut. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya cari mana pendia. Oh bajik gendo. Kau orang madah ngaji. Oka. Mereka ayah kesebut bajik. Deh. Bajik agari dia tahu. Nanti dia tahu bajik. Udah tu yang perincian eh, lah. Kau bala lutut dia madah ngaji. Setuju eh, tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut rumah semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu nyo majak panjai. Nyo maka nanti daripada hari tisi nyo. Bakal buah pisang peningau. Dagu nyo keluar kian peningau. Nyo tahu ngantung senduak badagu. Lama nyomplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi bah dalam pengawal berputuangnya tadi, abala lutur tu mawat rang nyam tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus kerubat sebelah rang dia tu. Dia kena orang mawat nyam 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi, udah bekau ke dia sukat ya medak bercermin nama tu nyukai. Mana gambar aku tu. Nyum maka nyum pelangguak dari bawah ke atas kan. Daripada apa ni. Dia disukat apa ni. 13 mm keluar kan. Dago banyak panjai. Di ni nak nyum maka bulan sabit. Tu ngujung ke ngelik rang yang tadi berkinsit. Lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rang yang tadi. Lalu nginsit ke ngeliknya. Ngujung ke ngeliknya pedis. Laban namanya tadi. Lebuh rang yang tadi berkinsit 13 mm. Skru dalamnya pun berkinsit. Lalu ngacau gusik. Ngacau ngelik ya. Hanya sama tadi peningat. Lebuh ya. Mansang agak hospital Beijing. Menua Shanghai din. Bertemu dengan doktor pakar kebukai. Sedap mandah. Apa untuk nak tahu nak dadu baru tu. Untuk bahaya tu. Mua nanti nanti nak dadu majak ialah tenggelam setenggelam mua nanti nyom pelangguak balat tu ialah nyom lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanti ialah kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au
nuan berputuang elak. Lepas kena ngadu nyak mimit, adu ditu mimit, repair mimit, alignment adu, skru kiap, adu korang. Kira ungkua saya dalam 300 ribu yuan. 200 ribu duit kita ya. Nyak minta dia peningai ya. Pengawak berputuang mua, kok jakuk tadi. Kak ngadu 2 mm. Nyung nginsit keluar mungkin 13 mm. Kok jakuk kak baji ya. Dia tu nyung bakal kekena riji ya. Nya mata dia feeling ah lawan berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita belelak dulu au. Kita mendiang ke lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah di mana indah. Sabar dulu. Kita mendiang ke lagu tu au.

kita mansan pak round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik dua itik leman berita pak round ti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita remnoin dia deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita remnoin India tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Jadi nan mudi ni pak. Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapada hapai, nadai bapada hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki. Nanti kak berpangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak berpangan dulu, nanti keliak amai di satu korang. Tang berperdak mi kita ya, oh. Berperniang pangan diri, oh nyak sanoknya ngelalah ko. Ngau ya nyak amaku di satu orang ko, kita yang ngelalah. Nanti nak nyak pun, kita nemu, oh anak sanok, aku pihak nemu ko, ngelalah ko. Ko kita tang menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Ha, izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi aku tu kak kawin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kin ejennya digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini bakinya saya bawa mendia India dedian nyadi tetemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu debrei gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko induk tu kak ko ya tu okey gambar ne tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal. Jadi adat orang dah dihentik kat kawin. Sida laki maya kawin baru datai. Laban dah tahu berpedak mua. Ah, mansang mesti dah tadi. Ngena terumpit, ngena berbendai, ngena tawak. Sida ya meh. Ngena gendang. Mayuh macam palu kita. Namun untuk orang nyak kawin rami. Panjai baris orang nyak bergendang. Alah kita ditau. Ah, lebuah datai ba pengerami kawin bandu ko tukumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai dari Chatgar di Rajasthan din. Jauh. Nanti ya dukur pabak ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai dari Limbang din. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambil induk mesti sida nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Ah capuah sida ngambil induk kian. Lebuah ke sida nya tadi udah duduk sedanya berimbai melama mua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sedaya lalu di prebet kurang sedoi duduk asa semak ge mesura de ko tukang kawin yang tadi semak sedoi lalu berenau lebuah ke tanya tadi lalu berde tabu-tabu kro bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mu cara sedak kawin ngai nak de enselan ke ngena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah induknya muka tuduang mua laki yang dia terkenyit mada gama ujiannya nyulintu-lintum ukai bakal gamal ke desong ke ya gambar tak ikut baik izin ukai lain nan mungkin nak gamal kak ngomai jai aku nak ngau mayanya peringat tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau nanti lebuah induk lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nombor berkini cara saya nak mutar lah. Tapi udah gak kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalak berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin nama mai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua. Meram anak mayau. Dengar kita cerita tu aw. Cerita tu nyadi ba menua Korea Selatan dalam tahun 2021 subak cerita tu oleh aku aw. Jadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun hutai tanam ngau berkebun nupik manua semua tadi. Ya nya tadi bisik ngembuan siko manua de bere nama koko nama manua induk tu tadi. Ha bangsa ticas.
Jadi manua tu tadi nadai nya nadai anak kediri induk manua tu. Nah muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko petua ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih ya hemada anak mayau nya talu tama ngage tempat do induk manua nya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peram nya duduk dia aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu de kerenduat induk manua nya. 8 bulan induk manua nya nyaga anak mayau nya. Ah, nya ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besai derik mayau nya, mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak bekan nak empu. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besainya de beri tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayau nya tadi. Ba berjalan ya tadi belaki udah belaki pulai tadi ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayau nya mah tadi ke di buan induk manua nya tadi di buan ya. Tadi sigi de adue mana-mana bakar nak empu. Kebenar ya ucuk ya amnya. Ah induk manua bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manua nya tadi ngau anak mayau nya de jaga mana-mana, de pram mana ya. Jadi dia mah nyubri buan induk manua nya tadi ngau balau cuk nya tadi. Jadi nya mutak nya di dian ya. Jadi induk manua kebukai sigi na oleh tama ngage kandangnya. Sigi de bidat induk manua bernama Koko tu tadi. Ah sigi de bidat ya. Nak da suah ngai ke ngacau balau cuk ya tindua. Hanya mentadi pedingau tak nya di menok ria de dian nanti kita medak di tau e jelo pun mu sayau ke jelo bukai.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tangi yang uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Elta Bronstein, Kumang Sarawak. Lagu Ngujung ke jam 33 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru bergelengar kami bawa YFM ke udah mendiang ke aku kejauh dari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita pagi tu. Jadi tu peningah baca tikas pengamah angin daripada aku buat website APIMS pagi tu. Kalai tikas pengamah angin di Serian lagi dalam kategori berbahaya atau ke ngerugak pengerai ngau penglikun mensia mayu anak pukul 8 pagi tu tadi dan tajap ya IPU di Serian pagi tu kurang ngelikut ke baca IPU 376 dibanding ke ngau kemari 500 lebih lalu ditangkan ngau Kuching ngelikut ke baca IPU 273 ditangkan ke ngau ditangkan Semerahan 267 Gau Sri Aman 259 berbangganya mega tikas pengemah angin bak kandang menua bukai di Sarawak itu dalam kategori anda manah ke pengerai gau baca IPO antara 101 gau nyentuk ngagai 200 jadi nyaga pengerai jaga pengelikun rimpu bersampi awak ke sepenuh Sabtu peninggal majak kurang serta pulai manah baka selamat tu agi merina kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami buat YFM lagu udah tu lagi kita bisik lagu Ari Kenneth Lia atas bedaunya tu lagu Ari Suzlin Glow Aku Nyanggup YFM Pengerap Pagi.

Lagu ni Kenneth Alia, lagu Kena Merina kita buat pengerak pagi. Saat itu hari 6, jadi enggak tu tu dah kita bergulang aku Nancy tambah mentah ke isi pengerak pagi saat itu kena 5/9/2026. Lalu tinggal ke kita enggak duit lagu ku dah disedia ke aku merindang kita pengerak pagi. Lagu hari Olivia C, Dunia Empu Aku, tak sebenarnya tu lagu hari Ani J, Anang Laju. Ngatuh, selamat hujung minggu. Selamat belalak. Jaga pengerai dirimpu. Bye-bye.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada berentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengenai embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Beris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: Ikuti siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi Sabtu. Kita ucapkan kepada kita semua hari itu edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 untuk edisi hari itu. Bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi apapun, syukur selalu pagi itu. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman dan juga sentiasa bersyukur selalu. Dan kita mendoakan hari itu semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat sejahtera pagi ini. Walau di mana jua anda berada, yang si bekerja hari itu, yang bercuti, selamat bercuti, selamat beristirahat sana ucapkan. Jadi manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat, masa untuk bersama dengan keluarga tersayang di rumah. Dan mana yang bekerja hari itu, selamat meneruskan urusan dalam pencarian rezeki. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua pekerjaan kita orang, tugasan kita orang sepanjang hari itu. Dan pagi ini mana yang sedang bersarapan pagi, selamat ngopi, Zana ucapkan selamat bersarapan. Dan jangan lupa sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Dan

3 jam ini. Dan macam biasa juga dengan pengisian program menarik, seperti biasa 9.30 minit pagi tok kelak kita ada cerita hari tok, gabungan stesen antara Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM, pastinya dengan perkongsian info aktiviti semasa setiap bahagian yang kita akan kongsikan bersama 9.30 minit pagi hingga jam 10 pagi. Dan seterusnya tepat jam 10 pagi sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Di jam yang kedua kita juga ada rancangan local hits dengan pelbagai hiburan, lagu etnik tempatan. Dan di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Seperti biasa yang menginginkan lagu-lagu kesukaan kita orang dimainkan terus di Corong Radio Bintulu FM, boleh layangkan terus tajuk lagu permintaan, judul lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan sana mencari lagu yang dipinta. Dan mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tok, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik apa pun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. 9.31 minit pagi untuk waktu Tok merupakan jam yang terakhir.
1: Betul.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak. Macam biasa, untuk hari Sabtu, kita ada perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita dari Stesen Kawasan.
1: Betul.
0: Dan sudah pastinya untuk edisi hari Sabtu Tok, 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk pagi Tok Nao, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Kita nak cek sidatnya dulu untuk pagi Tok. Jadi untuk pagi Tok, kita ada rakan kita dari, kita nak cek dari Sri Aman FM. Kita bersama dengan Amy Adi. Ada Amy. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Ya. Amy di situ.
1: Saya dah kabur. Jelas.
2: Jelas. Alhamdulillah. Nampaklah ya, gari.
0: Lepas ya, jua kita nak cek rakan kita. Sebab ada sikit tebal gila kali jerebul belah sini kali. Katalah kita dengar suaranya. Kita nak dengar suara dari Miri FM. Fas. Assalamualaikum, Fas.
3: Waalaikumsalam, Bab dan juga Aida. Kacak baju bapa kita
0: Oh, makasih.
3: Aida pun apa kurangnya menyelah dia biru.
1: Kau main di puji.
3: Ai, kelas puji bab.
1: Makasih. Puji jotnya bab, puji jotnya bab, tak puji.
0: Nya sama dengan kita juga Aida, jaket biru.
1: Oh, ya ke?
0: Biru juga jaketnya. Biru nak Fas.
3: Biru sama. Janji kita dua tadi.
1: Okeylah. Sihal, tapi kami sedang mimpi tak lama tadi
3: Sedang mungkin kami
0: Halo. Apa cerita kita dua tu?
1: Okey, dah ada rakan kita di Limbangnya.
0: Kita dengar soal kawan kita dari Limbang. Bawa sok baju je. Assalamualaikum.
4: EJL. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, waalaikumsalam. Sama biru kita hari tu.
4: Iyalah. Bau terbangun aku tu.
1: Bau terbangun. Okey.
3: Bau keluar dari jerebunya tu.
4: Iyalah.
1: Alright. Kita ada
0: siapa tu kata-kata lagi. Saya dah hal EJL, rasa di rumah saya.
4: Ya tak. Bau tak terbangun, Pak. Dah siap kamu bisik kalau ini nanti terbangun.
0: Atuh tak. Okey, kita sama dengan Sazia. Assalamualaikum Sazia.
5: Ni
0: Sazia.
5: Waalaikumsalam Ada dan juga Aida.
1: Ya.
0: Wow, artis kita tu. Zana, assalamualaikum Zana, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya. Atau pemantun kita tu.
1: Pemantun.
6: Kami tadi baru jangan berlagu dunia hayalan dunia impian. Ya.
1: Kita jangan berhayal dulu.
0: Aduh, dah macam-macam. Ada yang ngasok baru, ngasok baju. Adanya alam ria cuti sekolah.
4: Iyalah. Nenda baru buka ni. Buka lampu. Tadi kan petang peti.
1: Iyalah
4: tidur. Jadi terdengar bab tu menyemana nunggang-nunggang ramah. Barulah sedar.
1: Nasib kita terus di lamun mimpi.
4: Iyalah nasib si pakai seluar tu. Kalau si usah.
0: Pakai seluar. Okey. Baik. Tanpa membuang masa, kita nak berkongsikan. Aida, perkongsian untuk pagi tu.
1: Kita bermula dengan Astro FM Dolar. Dan sebenarnya untuk di Kuching, minggu depan 10 hari bulan akan diadakan Majlis Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026. Itu adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak. 10 hari bulan Khamis bertempat di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang diadakan untuk majlis tersebut. Ada bicara buku penulis Sarawak, kita ada program literasi awal kanak-kanak dan juga upacara perasmian akan disempurnakan oleh Adun Daro merangkap ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Dr. Haji Syafi'i Haji Ahmad. Dan juga program yang akan dijalankan adalah Jom Baca Bersama 10 Minit. Ya adalah program yang diadakan untuk bagi Kuching untuk minggu hadapan. Dan
0: Okay, dan sikit jual lagi. Yep. Kita nak share untuk pemakluman lah bagi kita orang. Mungkin ada pendengar-pendengar kita dari kawasan-kawasan yang kebiasaannya turun untuk car free morning pada esok hari. Mendekatkan esok hari ada car free morning. Ahad 6 September 2026. Jadi perkara tu adalah ditangguhkan berikutan dengan keadaan jerebu yang melanda Kuching ketika tu. Jadi penangguhan tu dipolah demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua warga kota. Jadi pada pendengar-pendengar semua, panjang-panjangkan lagi, maklumkan lagi kepada kawan-kawan kita orang, okey? Yeah. Jadi, so apa benda tu ditangguhkan untuk menjamin kesihatan semua warga kota. Jadi, stay safe, stay healthy, utamakan kesihatan dan keselamatan kita orang semua.
1: Baik.
0: Okey, ya, perkongsian untuk pagi tu dari Sarawak FM.
1: Betul.
0: Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Amy untuk perkongsian yang seterusnya, selanjutnya. Amy, apa perkongsian kita dari Sri Aman?
2: Okey, dari Sri Aman, Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Untuk salah satu program jualan rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang akan diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan Betong di lokasi tarikh dan juga masa bagi program kenaan ya. Antara lokasi tersebut bagi Dun N33 Angkelili di Haut Trading yang telah bermula pada hari semalam dan berakhir pada hari itu Sabtu mulai 8 pagi hingga 3 petang kelak. Seterusnya hari yang sama juga bagi Dun N39 Krian di Pasar Sebaneka Keluarga Saratok, masanya 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk hari itu, bagi Dun N29 Beting Maro, berlangsung kini itu di Padang Futsal Sepinang Pusat yang bermula pada pukul 9 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang kelak. Sedang berlangsung juga pada hari itu di Dun N40 Kabong, bermula 9 pagi sampai 3 petang di Pusat Penjaja Kabong ya. Dan untuk hari itu sampai esok, antara lokasi seterusnya iaitu bagi Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Tai Maludam ya, jam 8 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N36 Layar bertempat di Jimat Betong, jam 9 pagi sampai 8 malam. Antara lokasi yang terlibat tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan bagi program Jualan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong yang dijalankan pada minggu tu sebagai makluman kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut ya. Jadi pesanan juga kepada mereka yang hadir, jangan lupa untuk pakai mask ya, pakai penutup mulut dan hidung semasa hadir ke program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong untuk kelak sebagai langkah pelindungan masing-masing ya. Jadi datang kami-kami kerana pelbagai berangan keperluan harian dengan harga rahmah menunggu kita semua. Jadi Bab dan Cua Aida, untuk berkaitan dengan program Sarawakku Sayang, bagi bahagian Betong yang dijadualkan berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 adalah ditangguhkan ya. Jadi penangguhan itu adalah susulan keputusan oleh pihak jawatankuasa Pengurusan Berjana Negeri Sarawak untuk menangguhkan program dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang kami. Begitu juga kita di Sri Aman tu untuk program yang sama, termasuk juga di Muka ya, Muka Serian Semerahan dan Jok Kuching, kata-kata programnya ditangguhkan ya. Jadi kelak akan dimaklumkan lah tarikh yang baru kemungkinan dalam akan dijalankan dalam bulan Oktober ataupun bulan November kelak.
1: Ya. Yeah.
2: Yeah? Mm-hmm. Okey, itu antara pengungsian kita yang kita membuat daripada Sri Aman. Mm-hmm. Jadi cuaca mun di tangga hari itu pagi masih lagi berjerebu. Mun kita teliti juga lah untuk bacaan indeks pencemar udara setakat 9 pagi tadi Sri Aman dalam paras sangat, sangat sihat 258 sebab pagi tadi 7 paginya di paras 261 jadi ada kurang sikit lah 258 jadi masih sangat tidak sihat. Jaga kesihatan lah untuk semua ya masyarakat. Ya cik lah daripada kita di Semanggang tu kita kembali bersama Aida dan juga Bab.
0: Terima kasih Amy.
2: Sama-sama.
0: Jadi macam yang dipadah oleh Amy now, jangan lupa makin mask.
1: Betul. Okay.
0: Dan seterusnya kita nak bersama dengan dah muka orang dah ready di siakoh dapat ditangga. Kita nak bersama dengan Sazia. Assalamualaikum, selamat pagi Sazia.
7: Waalaikumsalam. Dah ready, dah ready. Taruknya.
0: Dah makin mask kita dek.
7: Ada.
0: Saya dah pun tangan di tangan lah.
1: Dalam konti lah. Oh kan. Memakai dalam konti susah juga kita.
0: Biasanya kami selalu tangga macam di Miri mul selalu okey. Penuh masnya.
7: Ya mas kuning.
1: Ya kunyit.
3: Sempat matanya nangga.
0: Cik tertarik bah.
1: Tertarik lah. Baiklah.
0: Okey, Sazia, perkongsian kita di Sibu untuk tutup. Silakan.
7: Okey, untuk perkongsian kita di Sibu, di mana untuk seluruh muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar Sibu dijemput hadir untuk kuliah maghrib mingguan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq, di mana kuliah tu diadakan setiap hari Ahad lah besok, bermula selepas solat maghrib hingga masuk waktu isyak, bertempat di Masjid Al-Qadim Sibu. Dan pengajian adalah berdasarkan kitab Risalah Al-Jamiah dengan pengisian bertemakan ilmu, amal dan istiqamah. Jadi kepada warga Sibu, jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu agama dan mengimarah ke masjid bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Dan seterusnya, untuk warga Sibu juga yang ingin membuat pembayaran bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih mudah, pantas dan selamat, jangan lupa untuk kunjungilah kaunter kutipan tanpa tunai bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu yang dibuka sempena Borneo Cultural Festival 2026, di mana kaunter tu beroperasi mula 5 hari bulan tu lah hingga 4 September dari jam 6 petang sampailah ke 10 malam, bertempat di tapak Borneo Cultural Festival. Menaiknya hadiah percuma turut disediakan bagi setiap pembayaran yang dibuat. Hadiah adalah terhad oleh kepada warga Sibu. Jangan lupa lepaskan peluang untuk ngembak maklumat bil taksiran dan lakukan pembayaran secara tanpa tunai sambil menikmati kemeriahan di dataran Sibu. Dan seterusnya, kepada seluruh warga Sibu, Majlis Perbandaran Sibu menerusi unit matlamat pembangunan MAMPAN akan menganjurkan kempen kitar semula sepanjang bulan September tu, di mana orang kami di luar tu dijemput untuk ngembak barangan yang boleh dikitar semula lah. Untuk hari tu, hari Sabtu, kempen akan berlangsung di dataran Pulau Lihua, Lorong Pulau Lihua 2 dari jam 9 hingga 12 tengah hari. Dan pada hari yang sama, kempen turut diadakan di Heng Hua Memorial Park, Taman Seduan dari jam 3 petang hingga 5 petang. Dan seterusnya untuk hari Ahad 6 September 2026, kempen diadakan di Ulu Sungai Merah 35 bertentangan dengan Eco Delight dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk hari Sabtu 26 September 2026, dua lagi lokasi yang disediakan iaitu di Hui Ning Garden, Jalan Mantis dari jam 8 pagi hingga 11 pagi, serta di Gelanggang Bola Keranjang, Bukit Limak Timur 14 dari jam 1 tengah hari hingga 4 petang. Jangan lupa kepada warga Sibu, kumpulkan barangan kita semula dari rumah dan membak ke lokasi yang berdekatan. Selain dapat membantu mengurangkan sisa buangan kita, barangan boleh ditukar nilai. Ia adalah sedikit perkongsian yang berada di Sibu untuk hari itu. Up dan Jo Aida.
0: Ya, terima kasih Sazia untuk perkongsiannya pada pagi tu. Jadi kena muka tak Aida?
1: Cik dah.
0: Kenapa? Muka kita blur.
1: Sabar. Cik, kami terdengar suara berdabel-dabel.
0: Okey. Okey, saya dah hal. Kita nak terus bersama dengan okey, ready 5 second Zana. Okey, silakan Zana perkongsian dari Bintu.
7: Jangan cemia bab. Jangan cemia baru mau tarik nafas tu.
1: Kan. Aduh. Hai, disuruhnya berobot Zana.
7: Okey, terima kasih. Terima kasih Bab dan
6: Aida.
0: Sama-sama.
6: Apapun, selamat pagi semua. Dari Bintulu adalah si banyak 2-3 IG aja program di sekitar bahagian Bintulu yang pertama kali Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani hari itu. 3 lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan hari itu Sabtu 5 September, iaitu bertempat di Singkong, Medan Raya Bintulu, 8 pagi hingga 2 petang, dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani Bergerak juga diadakan hari itu bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau Bintulu, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi lokasi ketiga bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga turut diadakan hari itu bertempat di Rumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu Tatau, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi esok hari pula bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Engkabang Anak Angang, Batu 14, Jalan Bintulu Miri, 9 pagi hingga 2 petang. Ini makluman mengenai program jualan Rahmah Madani minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga informasi kedua mengenai program aktiviti derma darah untuk minggu tu. Hari tu Sabtu, aktiviti derma darah diadakan bertempat di Times Square Mall Bintulu, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ini maklumanlah kepada mereka yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya, program yang akan datang di sekitar bahagian Bintulu ini adalah mengenai kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu, Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bintulu edisi kedua yang akan diadakan pada 19 hingga 20 September, iaitu bertempat di Padang Taf BDA Bintulu. Dipahamkan 16 pasukan yang bakal berentap di kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu tu, dan orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu juga dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu dan juga menyaksikan aksi legenda-legenda veteran di Padang Taf BDA Bintulu pada 19 hingga 20 September tu kelak. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan di sekitar bahagian Bintulu, Bab dan Aida dan semua pendengar sekalian.
0: Ya, terima kasih Zana.
6: Ya, sama-sama.
0: Okay. Settle dah, ladies first.
1: Okay, pandainya ladies first.
0: Jadi kita dah terus bersama dengan AJL untuk pagi tu. Udah siap belum?
4: Tunggu lah aku angkah aku.
3: Ingatkan Miri tu bersedia ajak saya.
6: Oh, tidak kena langkah Miri.
4: Sak kau sia, sak kau sia.
0: AJL, okay. Apa perkongsian
4: kita ni? Kalau kan diikut enggak ada perkongsian sebenarnya.
1: Kenapa?
3: Kenapa ya? Cuaca kenapa jangan berusaha di aktiviti.
4: Sebab baru bangun tidur.
1: Jadi
0: Sandi tu ah.
4: Iyalah, sandi tu. Okey, sebenarnya aktiviti kita ni yang sepatutnya berlangsung minggu ni terpaksa ditunda.
0: Okey.
4: Ke satu tarikh yang kita ni belum pasti lagi bila, sehingga keadaan ni mengizinkan untuk aktiviti Long Tenguak River Rafting Challenge Festival yang sepatutnya berlangsung dalam minggu ini terpaksa ditunda. Tapi ada aktiviti yang dah ditunda, itu aktiviti yang ditunda untuk manusia. Untuk hayawan tidak ditunda.
1: Hayawan.
3: Apa ya?
4: Hayawan dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Malaysianya haiwan.
1: Okey.
6: Haiwan.
1: Tak ada.
4: Terima kasih Cikgu Amy kerana mengajar.
2: Saya sih ngajar bagi itu.
4: Okey, siapalah.
1: PDPR.
4: Kan kita sih sekolah, jadi PDPR.
2: Okeylah Cikgu. Silakan Cikgu. Okay. Banyak aktiviti ditunda tu.
4: Iya, banyak aktiviti ditunda, tapi untuk hayawan yang sih ditunda iaitu program vaksinasi secara dari rumah ke rumah. Di bahagian Limbang. Jadi aktiviti itu akan berlangsung pada 14 September 2029 2026 hari Isnin, bertempat di Ukong Proper dan Rumah Beti Belimbing di Limbang. manakala pada 15 September 2026 hari Selasa di rumah Lana Engkasing dan rumah Luta Engkasing. Itu mengenai dengan vaksinasi secara rumah ke rumah, vaksinasi rabies. Jadi kepada mereka yang memelihara binatang ternakan seperti anjing dan kucing, jadi haraplah ambil perhatian kerana pihak dari veterina ni akan membuat vaksinasi atau program vaksinasi secara dari rumah ke rumah pada 14 September 2026 di Ukong Proper, rumah Betty Belimbing, dan 15 September di rumah Lana Engkasing serta rumah Luta Engkasing. Okey, itu dua aktiviti yang akan berlangsung dan tidak berlangsung di Limbang dan juga di Lawas untuk makluman kita bersama pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar. Tak kira di utara, di selatan, di timur, di barat, daratan, selatan, hingga ke wilayah persekutuan Labuan dan juga di seluruh alam semesta.
2: Asal dapat didengarnya.
3: Asal dapat didengarnya. Dah lagi masa.
6: Boleh sambung tidur dah, EJL.
4: Okey, okey.
0: Okey. Terima kasih, EJL.
4: Terima kasih.
0: Dah, dan ini nanti sekalinya rap. Kalah KOI.
1: Betul. Well. Nah, Fas dah sabar-sabar ya.
0: Kita nak terus bersama dengan Fas dari Miri. Silakan Fas.
3: Oh, sejalah sebab tak lain dah panjang info. Nak terpaksa lah Fas pendek aja. Tok sengaja lap tu.
2: Fas, okay. Happy birthday Aldemiri. Ya,
4: sedar boleh kau je.
2: Happy birthday kan? Bukan birthday Fas, birthday Aldemiri.
3: Aldemiri. Birthday saya jugalah.
2: Cepat je umur ni 51.
3: Ya, betul lah. 6 September.
1: 6 September. Oh lah, abah dah. Habis dah infonya ya, lekannya.
3: Okey lah, info dikongsikan kepada anda. Ada tiga tu sebenarnya, tapi Fas nak cepatkan. Sebab masa asyik mengizinkan. Jadi, program berkenaan dengan Hayawan. Macam mana sebut tak aja?
0: Hayawan.
3: Hayawan tu, iaitu program vaksinasi anti-rabies, microchip dan juga pelesenan anjing yang berlangsung pada hari tu, 5 dan 6 September 2026 bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 4 petang di Dewan Datuk Permaisuri. Dan juga peringatan vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Bukannya kad pengenalan anjing, kad pengenalan pemilik anjing.
4: Okey.
3: Betul lah. Betul lah. Betul lah.
4: Okey ya.
1: Sila.
0: Okey, betul lah.
3: Okey, seterusnya Aida. Aduh, masa nak habis tu Aida. Sabar Aida. Relax Aida. Okey, untuk program jualan rahmah bergerak tu, jualan rahmah Madani tu ada dua lokasi yang akan berlangsung, iaitu bertempat di pekarangan Gereja Saint Dominic and the Rosary di Taman Tungku pada pukul 9 pagi sampai 2 petang hari tu, 5 September 2026 hari Sabtu. Dan sikit lagi iaitu di SL Speedmart Ocean Park pada hari tu 5 dan juga 6 September pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6 petang. Dan juga sikit lagi tu info dikongsikan berkenaan dengan derma darah yang berlangsung juga pada hari tu pada pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari bertempat di Bintang Mega Mall tingkat 1 Westcott Ruang Acara. Setiap titisan darah amat bermakna melalui kempen derma darah SOP Foundation pada hari tu memberikan anugerah kehidupan kerana satu tindakan murni dari ini membawa harapan dan kekuatan kepada seseorang pada masa hadapan. Tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Edah dan juga Pak.
1: Baiklah. Okey. Ya, apa?
0: Ya, tiba dah dah. Imagine ya, dua kaki pandai berjalan. Woof katanya. Beri IC. Woof.
1: Kita jangan ingat Taiwan tak ada kad pengenalannya.
0: Apa? Kita ingat tu cerita Scooby-Doo.
1: Bukan. Kami pandangan kita bila pusat yang ada misi lesen yang memang ada kadnya pun.
0: Betul-betul. Benar-benar. Kira macam sijilnya lah.
3: Sijilnya.
0: Kan. Surat beranak.
3: Surat beranak yang kita melasuk ya taklah.
1: Kita sedang tetap
0: pergi ubah. Tiba-tiba pada pergi ubah Fas untuk itu. Woof woof. Minta ulu pergi vaksin tu.
1: Alright. Okey, banyak
6: senyum.
1: Banyak
3: Senyum je.
1: Okay.
0: Hayawan. Saya belajar perkataan baru daripada AJL hari itu.
4: Ya, bahasa Arab yang menanya.
0: Sungguh, bahasa Arab. Hayawan.
4: Hayawan.
0: Okay, baik.
4: Kalau dia sebut hayawan, ya hayawan.
0: Ya, manok kolok kok.
3: Oh, lain dia punya.
4: Tapi manok pun mesti ada sijil beranak juga.
3: Ada juga kah?
4: Ada.
1: Nda.
4: Yang terbaru lah, yang terbaru. Yang ku dengar, yang ku dengar lah.
3: Oh, spesies ayam Belanda kali kan?
4: Si. Spesies ayam kampung.
3: Eda aku.
0: Boleh balik dia cerita.
4: Pakai gabis pasal.
2: Haiwan jadi hairan kita gitu.
1: Okey.
4: Okey, baik. Cikgu.
3: Kami beritakan teki hari mari okay, kita mesti jawab kan.
1: Bila tak beritakan teki?
3: Ada, kami ada. Bila gajah jadi haiwan, jadi ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Oh?
1: Dah. Jadi hairan.
4: Sekatinya lah.
2: Maulah. Bebas tanya.
1: Sabar ECL. Jangan marah ECL.
4: Nya mau jadi arnab kah? Nya mau jadi kura-kura kah? Sekati jemput lah.
3: Oh, jadi ayam. Kan. Jadi ayam yang sebenarnya jadi apalah?
1: Jadi hairan.
0: Jadi bokok bayi.
3: Jadi hairan.
4: Kan. Nya sebenarnya pelik juga nya nangkal.
0: Oh.
2: Kenapa? Ada jawapannya teh. Ikut jelah.
3: Benar, yalah. Jadi bingung lah, jadi hairan lah ni akan.
2: Kenapa nak bingung mikir?
3: Gajah dah jadi ayam.
4: Saya tahu lah, mungkinnya bingung nangganya saya ada IC kali ya.
0: Dah, penting tak laku.
2: Semua nak jadi hayawan tu.
0: Hayawan. Wolf.
4: Yalah. Wolf.
0: Okay lah guys, terima kasih banyak-banyak Tazia, Amy, Fas,
1: sama-sama.
0: Zana, AJL
3: sudah dapat bergabung untuk
0: InsyaAllah minggu depan akan bersama dengan rakan penjambai kita yang lain kelak.
4: InsyaAllah minggu depan sama saya lagi.
3: Umpama ajak mau
1: jumpa lagi.
6: Pakai mask guys, pakai mask.
0: Jangan lupa pakai mask.
1: Siapa nak keluar pergi minum bentuk pakai mask.
3: Macam mana Eda? Macam ni nak minum pakai mask?
1: Saya dah kami nyuruh tak minum pakai mask.
0: Tanya ngan mul.
1: Buka lah mask.
0: Tanya ngan mul macam ni pakai mask.
1: Bukan buka emas ah. Buka mask. Bingung di hati dia suruh buka emas nak oh.
3: Okey. Katok mul datang. Kata DJ mul.
0: Okey, terima kasih semua kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi semua.
0: Bye. Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan untuk pukul siang pagi tu. Jadi si dapat dilarak now. Selagi si di Noknya, selagi itulah segala dah hayawan.
1: Hayawan kata oleh AJL tadi. Nyamadah apa dalam bahasa apa tadi? Hayawan tadi?
0: Hendak aku tahu bahasa apa. Azerbaijan ni. Jadi
1: kita iakanlah saja.
0: Perkongsian kami dua sampai di situ dulu guys.
1: Ya betul.
0: InsyaAllah hari Selasa kelak kita akan kembali bersama dengan anda. Ada perkongsian dan juga ada temubual yang kita akan bawakan kepada anda. So jangan tukar siaran anda, terus bersama dengan Ashraf selepas tu. Yang akan bersama dengan kita orang sampai pukul 2 petang.
1: Ya, untuk
0: ekspresi. Mari mewarna, kata aku salah. Warnai hari anda, salah. Bukan mari mewarna.
1: Hai.
0: Nampak tak saya lapar di situ?
1: Betul-betul. Siapa? Lepas tu kita pergi breakfast, okay, yes. Bab.
0: Dan jangan lupa peringatan untuk anda, bila keluar waktu tu, jangan lupa pakai pelitup separuh muka. Betul. Jaga kesihatan kita orang guys.
1: Minum air yang secukupnya.
0: Air yang di kandang malam tadi, jangan dibuang.
1: Jangan dibuang. Pakai kan.
0: Okay? Jadi untuk pagi tu, sampai situ dulu, okay?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portland Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vales. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya, edisi Sabtu 5 September 2026 menerusi Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Sekira di sini juga kita orang berada, sama ada mendengarkan kami dari rumah, yang berada dalam kenderaan, yang berada di luar, di kedai-kedai, di pasar raya, di pam stesen minyak, ataupun di tamu yang buka radio, ataupun di sini-sini juga kita orang berada pagi tu. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja pagi tu. Sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman. Bersyukur selalu dan jadikan setiap detik indah, dan biarkan hati kita sentiasa bahagia, gembira, dan terus melangkah dengan hati yang tenang, sabar, tabah, mengharungi apa jua dugaan, apa jua rintangan sekarang ni, seperti apa yang kita hadapi sekarang ni, musim jerebu. Jadi sama-samalah kita jaga diri, jaga kesihatan, dan sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan diri daripada risiko jerebu di luar. Pakai pelitup muka, terutamanya mereka yang golongan yang berisiko, kanak-kanak, wanita hamil, warga emas, pesakit kronik yang ada masalah pernafasan, disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar. Dan jangan lupa juga sentiasa amalkan minum air yang secukupnya untuk memastikan badan kekal terhidrasi, untuk membantu sistem imun tubuh badan kita. Dan mana yang berada di rumah, disarankan tutup tingkap dan pintu untuk mengelakkan udara kotor masuk ke dalam rumah, dan jangan menambahkan pencemaran. Nasihat anda adalah hentikan tabiat merokok dan elakkan aktiviti pembakaran terbuka di sekitar kawasan rumah. Jadi sekarang ni musim jerebu, dan kita dipahamkan menerusi berita RTM Sarawak bagi status kualiti udara di Serian masih pada kategori berbahaya setakat jam 7 pagi tadi, yang mana bacaan IPU di Serian status berbahaya dengan bacaan 390, diikuti IPU di Kuching tahap sangat tidak sihat 277, Semerahan 271, tahap sangat tidak sihat juga, Seri Aman juga tahap sangat tidak sihat 261 bacaan IPU-nya, dan seterusnya bagi tahap yang tidak sihat, Sarike 179, Sibu 174, Mukah 183, Bintulu 189, Samalaju 188, Miri 174, Limbang 155, dan diikuti Kapit 122 bagi status kualiti udara. Bacaan indeks pencemaran udara di Sarawak setakat jam 7 pagi tadi. Dan kita dipahamkan juga seperti apa yang kita sedia maklum, yang mana semalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga telah memperkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak berikutan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan juga keselamatan orang ramai, yang mana keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Dan kita dipahamkan juga sebanyak 647 buah sekolah rendah dan juga sekolah menengah di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak juga akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September 2026, yang mana menurut kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak berdasarkan pemantauan berterusan bacaan indeks pencemaran udara IPU sepanjang cuti persekolahan ini dan juga laporan yang dikeluarkan
dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia JPN Sarawak telah memutuskan penutupan sementara 563 buah sekolah rendah dan 84 buah sekolah menengah. Antaranya ialah di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah, PPD Kuching, PPD Padawan, PPD Bau, PPD Lundu, PPD Semarahan, PPD Semunjan, PPD Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau dan juga Maradong. Dan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah juga akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara bagi sekolah yang terjejas. Dan sementara itu juga sekolah di kawasan lain di Sarawak yang merekodkan bacaan IPU di bawah 200 akan kembali beroperasi seperti biasa pada Isnin ini. Jadi itu yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Ekoran jerubu ni macam-macam yang terjadi. Jadi apapun, sama-sama kita berdoa agar jerubu terus menghilang dari bumi Sarawak dan juga kualiti udara kembali bersih, kembali pulih seperti sedia kala. Baik, 10.22 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bin Tulu. Dan di jam yang kedua ini menerusi rancangan Local Hits dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan yang akan dimainkan buat menemani pagi kita 10.15 minit pagi hingga 11 pagi tok kelak. Jadi sekira di sini juga kita orang berada, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: yang memang
1: ceria bermaklumat.
2: Ya, masih lagi bersama dengan Zana pagi ini menerusi Radio Bin Tulu FM ceria bermaklumat pagi tu. Semoga semuanya kekal sehat, baik-baik aja pagi tu. Mana yang kurang sehat, jangan lupa makan ubat dan jangan dibiarkan, segera dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Oleh apapun, Zana mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan diberikan kesembuhan. Mana yang kurang sehat agar kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, terima kasih juga rakan-rakan setia kita di Facebook RTM Bin Tulu, Ujoh Caung. Selamat pagi juga Junaidi Laing. Selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Sapian Podin, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Have a nice day. Terima kasih Sapian Podin dan kita semua juga yang terus setia juga bersama Zana di Corong Radio, frekuensi 97.5 MHz, dan juga rakan-rakan yang turut setia bersama Zana di aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Dan kita kita mengharapkan agar semuanya terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ini menerusi rancangan Local Hits dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan di jam yang kedua ini. Baik, hari itu hari Sabtu 5 September 2026, yang mana Temasya Para Sukma Selangor 2026 membuka tirai bermula hari itu Sabtu 5 September hingga 10 September selama 6 hari yang diadakan di Selangor dengan 10 acara sukan yang diadakan, iaitu boccia, para badminton, para bowling padang, para catur, para memanah, para olahraga, para pingpong, para powerlifting, para renang dan juga para tenpin bowling, melibatkan 1,333 atlet para dengan sebanyak 326 acara pingat yang dipertandingkan untuk hari ini. Acara para bowling padang bermula hari itu Sabtu bertempat di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Kelang, dan kita mendoakan selamat maju jaya kita ucapkan kepada semua para atlet, para sukma Sarawak, terus melangkah, terus berjuang dan buktikan bahawa semangat juang mampu membawa anda ke puncak kejayaan. Berikan yang terbaik dan berjuanglah dengan penuh keyakinan, wira dan wirawati para sukma Sarawak. Dan kita dipahamkan kontingen para Sarawak meletakkan sasaran sebanyak 70 pingat emas pada Temasya Para Sukma Selangor 2026, yang mana matlamat utamanya mempertahankan gelaran juara keseluruhan dan memburu kejuaraan kali ke-15. Jadi untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut mengenai Para Sukma Selangor 2026, kita orang yang ingin mendapatkan jadual dan juga keputusan, mungkin ada yang ingin mengetahui pungutan pingat bagi para sukma Selangor ini, kita orang juga boleh melayari laman web dan laman Facebook Sukma Selangor 2026. Baik, 10.35 minit pagi. Banyak lagi informasi lain juga Zana nak kongsikan di samping hiburan-hiburan terbaik menerusi Local Hits dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan. Selepas ini anda akan dihiburkan dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Hasaliza Syahadan yang berjudul Seloka Rindu. Tapi sebelumnya kita layan dulu Baby Shima, Bujang Sarawak.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Edisi Sabtu 5 September 2026. Ha, apapun pagi tu, mana yang sibuk bekerja, semoga dipermudahkan segala apa jua pekerjaan kita orang, apa jua tugasan kita orang. Mana yang sibuk berniaga, semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari ini. Ha, mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini jua perjalanan, destinasi yang ingin dituju, mana yang rasa mengantuk ya, dapatkan rehat terlebih dulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Dan sentiasa fokus apabila memandu, jangan sesekali bermain telefon bimbit yang boleh membuatkan diri anda layap leka seketika dan boleh membawa risiko terhadap nyawa sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi apapun, kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing. Sambil kita orang buka radio Bintulah FM, mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni, menemani pagi kita orang hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Baik, informasi yang seterusnya Zana nak kongsikan. Hari tu dah hari Sabtu 5 September, tinggal beberapa hari saja lagi kita akan meraikan sambutan Hari Malaysia. Yang mana Hari Malaysia yang diadakan setiap tahun 16 September, hari untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia, yang mana Sabah dan Sarawak juga telah menyertai Malaysia sejak tahun 1963, iaitu tarikh 16 September 1963. Jadi untuk tahun ini kita dipahamkan bagi sambutan Hari Malaysia akan diadakan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi pemilihan lokasi tertutup ini dibuat dengan mengambil kira situasi semasa jerebu yang melanda sekitar Kuching dan Serian, dan dipahamkan acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan juga di Serian. Jadi kita dipahamkan untuk logo dan tema, temanya adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, manakala logo Malaysia Madani kekal sebagai logo rasmi sambutan tahun ini, menyatukan semangat cintakan negara dan juga kesejahteraan untuk semua. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai sambutan Hari Malaysia. Ha, kekal akan diadakan, akan diteruskan, akan diadakan bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak 16 September 2026. Baik, 10.48 minit pagi waktu sekarang. Sebenarnya banyak lagi informasi lain yang Zana nak kongsikan. Ha, mana yang sibuk berperang di dapur? Apa menu masakan kita orang hari tu? Ha, semoga dipermudahkan agenda kita orang yang sedang memasak, menyediakan santapan untuk hidangan tengah hari. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan urai lauk kitai.

0: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
1: Yes, ada parking.
0: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, edisi Sabtu 5 September 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Masih lagi bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu bersiaran ke udara menemani pagi kita menerusi siaran radio Bintul FM untuk segmen rentak 97.5 untuk hari tu Sabtu 5 September 2026. Apapun, salam ceria, salam mesra, salam manis, salam di pagi Sabtu Zana ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami di Bintulu. Anda boleh ikuti siaran radio kami orang menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun yang seedar radio juga boleh ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Sama-sama kita mulakan pagi tok dengan sebuah ukiran senyuman dan bersyukur selalu, dan kita mendoakan hari tu semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat sejahtera. Walau di sini juga kita orang berada, yang si bekerja hari tu selamat beristirahat, selamat bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat, masa untuk bersama keluarga. Mana yang bekerja, kita sama, Zana juga bekerja hari tu, hari Sabtu. Jadi apapun, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan kita orang, pekerjaan kita orang. Dan mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini jua perjalanan destinasi yang ingin dituju, sambil kita orang memandu, sambil kita orang layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan menerusi Radio Bintulu FM. Dan sebelumnya suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu. Cerah pagi tu namun masih lagi berjerebu. Kualiti udara di Sarawak bagi bacaan indeks pencemaran udara sekitar bahagian Bintulu setakat jam 10 pagi tadi mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat, iaitu bacaan IPU 194. Masih lagi berjerebu. Jadi apapun, sama-samalah kita jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa amalkan langkah-langkah pelindungan diri. Sebabnya jerebu ni bukan sesuatu yang kita harus memandang serius dengan jerebu tu, sebabnya boleh membawa risiko terhadap kesihatan kita dan juga boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi sekiralah di sini juga kita orang berada, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, dan amalkan langkah-langkah pencegahan diri, langkah-langkah pelindungan diri, memakai pelitup muka, terutamanya yang berada di kawasan-kawasan yang tebal jerebunya. Disarankan pakai pelitup muka, golongan-golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas, mereka yang ada masalah pernafasan, mereka yang ada penyakit kronik, dan elakkan dengan kurangkan aktiviti fizikal di luar. Baik, 11.15 minit pagi waktu sekarang di jam yang ketiga tu menerusi rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Kelak Zana akan bacakan komen-komen yang kita terima daripada rakan-rakan setia kita. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Ama Haikal. Ini dia, Gila Bayang, menerusi Radio Bintulu FM.

hiburan daripada Amar Haikal Gila Bayang. Ha, menerusi Radio Bintul FM, selamat pagi Sabtu. Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintul FM. Sekiralah yang mengikuti kami di Corong Radio, yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintul FM. Terima kasih semuanya. Mana yang sik bekerja hari tu, apa pola kita orang. Semoga apapun perancangan sepanjang hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang berada di rumah, mana yang sedang bersantai, selamat bersantai bersama keluarga, dan mana yang sedang sibuk di dapur, semoga dipermudahkan agenda kita orang yang sedang sibuk berperang di dapur, bermasak, masak apa kita pagi Tok Tek. Jadi apapun, semoga diberikan kelancaran dengan apa je yang sedang anda kerjakan sambil mengikuti Radio Bintul FM. Pastinya dengan pelbagai hiburan terbaik, hiburan pilihan daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang Zana akan tunaikan sekiranya lagu yang dipinta terdapat dalam sistem simpanan lagu kami untuk hiburan kita bersama. Baik, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan, yang mana ini adalah menerusi sumber berita RTM Sarawak mengenai kualiti udara di Sarawak yang telah memberi petunjuk positif. Dipahamkan kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak menunjukkan petanda positif setakat jam 10 pagi tadi, menurut Kemas Kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar. Serian masih lagi mencatat bacaan IPU tertinggi dan dalam kategori berbahaya dengan catatan bacaan IPU 334. Dan seterusnya juga kita dipahamkan kualiti udara di tiga kawasan Kuching, Semarahan dan Seri Aman juga dikatakan turut bertambah baik walaupun masih pada paras sangat tidak sihat, yang mana Kuching bacaan IPU-nya 267, Semarahan 259, Seri Aman 260, tahap yang sangat tidak sihat. Dan seterusnya kawasan-kawasan lain juga turut mencatatkan bacaan IPU tahap yang tidak sihat, Sarike 178, Sibu 171, Mukah 185, Bintulu 194, diikuti Semalaju 194, Miri 179, Limbang 159 dan Kapit 144 bacaan IPU bagi tahap tidak sihat. Jadi itu sedikit informasi mengenai kualiti udara di Sarawak. Jadi apapun, kita sama-sama mendoakan agar jerebu tu terus menghilang, dan kita doakan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali bersih, kembali segar macam sedia kala. Baik, satu informasi lain yang Zana akan kongsikan juga lepas ini mengenai sumber yang kita dapat daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Tapi sebelumnya Zana nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi tu yang sentiasa setia bersama kita di siaran Radio Bintulu FM pagi ini. Selamat pagi Sabtu, Zana ucapkan kepada Rashidah Edi, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca mendung, masih berjerebu pagi ini. Apapun Alhamdulillah, malam tadi ada hujan lebat, katanya pukul 10 ni pergi jemputan kenduri kahwin. Apapun, semoga terhibur semuanya. Minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan, untuk hiburan bersama. Terima kasih Kak Rashidah Edi. Kita juga ada Jambai, selamat pagi, agak mendung katanya di Tatau. Apapun salam kepada semua pendengar dan juga kenalan, terutamanya Stamos, Mary Ayom, Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Andrew Ibi, Induk Kenawit. Semoga kekal sehat dan dimurahkan rezeki. Dan katanya salam ceria, salam mesra buat semuanya. Minta lagu Dave Gepsi, DJ Ibu Kota Cinta, Happy Conti DJ. Terima kasih Jambai. Kita juga ada Nek Mo, katanya selamat pagi, Alhamdulillah pagi tok hujan lebat di Kampung Maludam. Mungkin banyak tempat lain juga ada hujan juga, tapi kalau di Bintulu asyik ada hujan pagi tu. Cuaca di luar mendung dan berjerebu. Dan
Katanya tengah layan apa jak lagu dari DJ. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Nek Mok. Terima kasih juga Mary Ubon Martin. Salam manis dan happy bersiaran pagi ni. Dan seterusnya kita juga ada Raduan bin Kamaki. Selamat pagi juga. Kita juga ada Jambe Kobol Jambe. Putar lagu Nora. Judul lagunya Naluri. Dan kita juga ada Bunga Daisy. Selamat pagi Bunga Daisy. Kita juga ada Muhammad Jimmy Elias Mi. Salam dari Kota Kinabalu, Sabah hadir. Terima kasih rakan dari Sabah yang turut hadir. Kita juga ada Jeng. Selamat pagi katanya. Selamat hari 6. Cuaca hari ini macam biasa, masih ada jerebu. Mainkan lagu Bungai Pinang DJ. Dan seterusnya kita juga ada Cecilia Malong. Selamat pagi. Selamat pagi juga Michael Dalang. Selamat pagi juga di Takan Anap Jerebu DJ. Kita juga ada Andy. Selamat pagi. Kita juga ada Adila. Salam dari Kuala Lumpur. Terima kasih rakan dari Kuala Lumpur. Ucu ini selamat pagi juga. Pedati Tugau, sehat-sehat selalu. Kita juga ada CL. Selamat pagi juga CL. Kita juga ada Buku Cerembang. Selamat pagi DJ, apa kabar? Selamat menjalankan tugas anda. Kalau Zana, Zana sehat hari itu. Dan Zana mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Dan sentiasa ceria-ceria selalu. Happy-happy selalu. Dan bahagia sentiasa. Dan jangan lupa pagi ini sama-sama kita mulakan dengan sebuah ukiran senyuman, walau di mana jua anda berada. 11.25 minit pagi, yang pastinya kita orang sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM.

0: setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.
2: Ya, frekuensi 97.5 MHz. Ha, frekuensi kami yang dapat anda ikuti, mana yang nak mendengarkan siaran kami menerusi corong radio, terutamanya bagi anda yang berada di sekitar bahagian Bintulu dan di kawasan Selangau, di Mukah, di kawasan Nia, boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz. Sebaik apapun, mana yang baru saja mendengarkan siaran kami, selamat pagi, selamat beristirahat, yang sedang beristirahat, yang sedang bersantai di dunia hayalan, dunia impian, selamat bersantai, Zana ucapkan. Mana yang sibuk bekerja, semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan kita orang. Mana yang sibuk berniaga, semoga dipermudahkan urusan perniagaan kita orang. Dan mana yang sedang memandu, semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pagi tu, sambil anda memandu, sambil kita orang mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, kita nak kongsikan di Sarawak satu informasi, yang mana sebanyak 647 buah sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September, yang mana menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, berdasarkan pemantauan berterusan bacaan indeks pencemaran udara sepanjang cuti persekolahan dan juga laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara 563 buah sekolah rendah dan 84 buah sekolah menengah, yang mana antara sekolah yang terlibat iaitu di bawah PPD, PPD Kuching, PPD Padawan, PPD Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau dan Meradong. Dan dipahamkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara bagi sekolah yang terjejas. Dan sementara itu, sekolah di kawasan lain di Sarawak yang merekodkan bacaan IPU di bawah 200 akan kembali beroperasi seperti biasa pada hari Isnin tok kelak. Jadi mau tahu maklumat lanjut, kita orang boleh melayari laman Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Jadi ekoran jerubu tok, 647 buah sekolah rendah dan menengah, iaitu yang melibatkan kawasan di Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau dan Meradong, ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September 2026. Dan sekolah-sekolah lain yang si disebut masih akan kembali beroperasi seperti biasa hari Isnin tok kelak. Baik, itu antara informasi yang Zana nak kongsikan. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama Zana di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang seterusnya, yang terus setia juga bersama kita pagi ni di siaran radio Bintulu FM. Komen yang Zana terima pagi ni datangnya daripada Mary Ubon Martin. Katanya, salam manis DJ, happy bersiaran. Terima kasih. Kita juga ada Nori Jerai, selamat hari Sabtu. Katanya, cuaca panas di Tatau. Salam, katanya, buat sahabat yang tengah layan Bintulu FM. Minta lagu Gila Bayang dari Amah Haikal. Sudah Zana tunaikan tadi untuk keluarga di Bintulu dan juga di Seri Aman. Semoga sehat selalu. Kami di Tatau sehat ajak katanya. Alhamdulillah. Mana yang sehat, mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Dan kita juga ada Sapian Podin, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM pagi ini. Semoga sentiasa sehat. Minta lagu Hati Yang Terluka, Brori Marantika, untuk hiburan semua. Terima kasih Sapian Podin. Kita juga ada Timbul Tawau, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya, selamat bertugas. Kita juga ada Norangah Nora, selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar pagi ini. Dan kita silupakan juga rakan-rakan kita, Apai Along, selamat pagi. Kita juga ada Wana, selamat pengantin baru buat Junaida dan Faris di Kampung Pandan Sebauh. Mana yang pengantin baru hari itu, selamat pengantin baru saya nak ucapkan. Semoga sentiasa bahagia hingga ke anak cucu. Kita juga ada Aduka Gom, selamat pagi, hujan pagi tu di Betong. Kita juga ada Bang El, selamat pagi juga. Kita juga ada Awang Mahmud Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu Zahir Tak Terucap, Nash. Dan seterusnya Davis, minta lagu Rindiani. Kita juga ada Kimi Evans, kita juga ada Roni, salam hangat dari Kalimantan Timur, Long Busang. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pedati Tugau. Selamat pagi juga Cik Ros, semoga sehat selalu. Mak Yi, selamat bersiaran. Kita juga ada Syahri Wandi di Sarike Jerebu juga DJ. Kita juga ada Jeff Tyson, semangat kerja DJ. Kita juga ada Putra Rod, di Tatau katanya banyak jerebu. Bukan jadi Tatau, hampir keseluruhan di Sarawak tu dilanda jerebu. Luther, salam ceria selalu katanya. Dan seterusnya Roslin, selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas. Kita juga ada rakan-rakan kita yang lain. Kita juga ada Merdan Ashadi. Dan kita orang semua yang terus setia, terus layan bersama Zana di Radio Bintulu FM. Terima kasih semuanya. Mana yang sedang bersantai, selamat bersantai. Mana yang sedang sibuk bekerja, semoga terus bersemangat guys, melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari tu. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju. Baik, terus layan dengarkan Radio Bintulu FM.

sebuah hiburan daripada Brori Marantika, Hati Yang Terluka, menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.54 minit pagi. Waktu sekarang nampaknya si sampai tinggal 6 minit je lagi masa untuk siaran kita menerusi Radio Bintula FM untuk edisi hari itu Sabtu 5 September 2026, tepat jam 12.30 hari itu kelak siaran Radio Bintula FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan penyampai Zana. Selepas ni yang akan bersiaran menemani anda untuk siaran seterusnya. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada kita semua yang terus layan, terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM, di Corong Radio, di aplikasi RTM Klik. Terima kasih Zana ucapkan kepada Jeffrey Ajon, Lucy Bujang Lelang, Abdul Kalim Yusuf dari Singapura. Kita juga ada Ayak Sulu, Ayak Sulu, Bujang Lelang, Michael Elmi, James, Apai Halim, Spin, Manang Tekura, dan rakan-rakan yang lain, Wes, kita juga ada Omeng, Lewis, kita juga ada Hermanusti, kita juga ada Kak Onju, Kimi Evans, dan ramai lagi, CMS Fred, Biah Biah, dan ramai lagi anda semua yang Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang. Jadi mohon maaf juga mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang, dan mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Jadi kami, Suzana Musa, DJ Zana, akan mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawakku sayang, salam sejahtera dari Bintulu. InsyaAllah kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang.

pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Penyangkai kapal Miri ulihnya di hab dagang besar bak kandang menua adab kita serta boleh status tikas dunia lebih datai bak tahun 2030 nyinilah. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawak tinggal mansang ke penyangkai kapalnya dan cukup berguna. Dikena nyungka ekonomi bak kandang menua tunggak ke utara Sarawak serta bersambung ke penyangkai kapalnya ngau market dunia. Ia madah ke pengawak ti ngeruang arung penama ngagai Kuala Beram ti berengkah dikerja dalam bulan 7 tahun 2024 subak. Dia tu berjalan lancar lalu disadang temu ujung tahun tu. Projeknya oleh nyawup mengangkat ke perengkang ngau servis di dipejalai ke bak penyangkai kapal Miri. Kelimpah hari ti ngasuh pengawak dagang ngau pengawak munggah kago oleh dikerja ngau lancar lagi. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke perkara tu di Miri demalam dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Dato' Majarenggi bawa pengawak Nur nyerah ke setifikat ngau anugerah upis penyangkai kapal Miri. Berbak ngonya perintah megak bisi berunding ke pengawak tika ngagak penyangkai kapal tasik dalam ari luar lubak Kuala Beram jadi ke jalai dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok serta muka mayu hagi peluang gawak. Berbak ngonya orang mayu hadi Miri udah diansa berjejaga berduduk ari indeks pengamah angin tau ke IPU ti udah manggai ba ikas ti nak manah ke pengerai. Ianya 195 urung pukul 9 malam tadi. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Mas megak madah ke raban orang ke mudah hagi kena laban penanggul bakal biak mit orang tuai umur ngah orang ke besi penanggul sebut patut ngurang ke pengawak pak luar. Ia megak ngelalau mesia mayuh ngau cakuk tinggal sosida semampai berarti ke baca IPU ke baru sebedau ngerja sebarang pengawak pak luar rumah. Semua projek ke dipegai upis kerja raya atau ke JKR Sarawak udah diketu ke dulu berduduk hari atur darurat ke dipejalai ke dipelilih menua Serian. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke projeknya diketu ke dulu dikena nyaga pengelikun ngau pengerai pengerja pengawak hari sebuah nasab. Ia mansut ke perkaranya dalam penerang media ya dikucil. Dulu akhirnya yang di Pertuan Agong udah netap ke darurat abak pilih menua Serian sepengudah kandang menuanya kang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU ngelui hari 500 kenyau ri pukul 8 pagi kemarin. Upis Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan ke 44 ikorang ketegal mayuh macam penyalah lebuh operasi di pejalai ke di Kuching bau ngau lundo. Operasi dua harinya tadi pejalai ke nengah Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Sapu nyerangkum pengawak tim resa 100 ikorang bak 8 bengkah palan bakal kedai makai, rumah urut, rumah kuli ladang ngau workshop. Rakyat luar tiditan ke bawah operasi itu dipelabak ke ngerja penyalah dia bawah menua itu lebih hari timpuh nadai pasport serta salah guna pas penemuai. Upis Immigration Malaysia Sarawak netap ke sidak dekat majak ngatur operasi lalu ngansak mensia mayuh sama merik penerang dikena mutar ke rakyat luar titama belalai ke menua itu. Raban penyaka pengelikun orang periman APM pilih menua Asa Jaya dekat cakap hagi ngatur pengawak matau dengan Ops Rahmah Barat Daya dikena nentu ke kandang menuanya semampai likun. Pengawak matau ke diatur bak jalai kampung rebak, kampung serepan ngau pasar Asa Jaya kemari
ngayan ke kandang menuanya nadai dirgau sebarang penusahnya atau ke pengawal nunu. Tundang sekedari jalai dikena raban penyaga penglikun ora periman, nyedia ke diri jalai katur ti patut enti nyemak penusah bisi nyadi. Mensia mayuh ti berguna ke tulung tau betelipun kena umur MERS 999 tau ke betelipun ngagai bilik operasi pelidih Asajaya kena umur 082-827-091. Menyenaka nabur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Nagiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Forestry Corporation. Nangkan orang, ngambil ke berjagari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Clock Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu inai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi, menai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong dengan YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi, nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai, cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, nai.
1: Dum, indai benong dengan YFM tu.
3: Okey, selamat tengah hari, selamat ujung minggu, selamat kita bergulai pak awak ngelah tengah hari, hari 6 ke Sarito ya, 5 hari bulan 9 2026. Kalai di Kuching ke tengah hari itu kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya, udah tau lagi kita nguji nanya siapa ngau aku ke gawak pak awak ngelah tengah hari kita. Kalai nang bakal selama ya. Jam ke terubah tolgi kita bisik program Randau Minggu tu. Nama nak utai ke dekat di Randau kami sebuat ke tengah hari tu lagi. Lalu anan ingat mega ya program ke nang dianti-anti kita nintiang hari 6. Ini program carta ke nyalang. Nyalingka kita ke udah bersedia bapak tu. Angka dekat niki ke studio. Atau ke ngena arus telefon mega nadai salah ya. Angka dekat nguji belagu bapak program carta kenyalang kita ke tengah hari itu lagi. Okey, jadi harap ke kita samanya ke pengelikun meh, pengelantang, pengerai kita, berindi hari gaya kita ke bersebun. Nanti uliah tadi diau dulu di rumah. Nanti ndak boleh diseliah kita ke nurun kawak. Nanti ku ngau ke ya, harap ke ngena pemampu lidung ngau mulut. Lebuh kita ke berjalai bak sebelah luar. Okey, jadi kita dulu ngangau ke kaban. Siapa nak ke ngau aku kawak ke tengah hari itu. Kita ngake orang ke semak dulu. Orang Sri Aman. Selamat tengah hari, Orang Sri Aman.
4: Malah tengah hari udah kucing.
3: Oh, terkenyit nih, Bian. Ampainya dia ke diri nih. Nama tatuak dia tadi, Bian.
4: Nggak tahu ya, aku terkenyit. Laban.
3: Oh.
4: Mesti tanya orang yang oh. Kemarin. Nyah, ini nah.
3: Oh, pihak nih. Laban berupai bunyi tergerah tua. berita mana, Bian? Gerai, cerita.
4: Mana-mana, nakak ke dia tu, habis mampai gerai. Laban, yeah. Ngenati ke diri lempu tu, meh. Nama tu, merindang belum peningat.
3: Amat, kak nanya gaya hari. Tentu bersebun ke kita jam ke dia tu, nih, Bian. Tanpa apa
4: ya, aku bersebun.
3: Ke bisik kurang mimit, pelabak aku, meh.
4: Ba bisik kurang.
3: Bisik kurang mimiat neh.
4: Au pagi tadi lantang ke driba. Tikas pedak mata to nak tu. Pagi kemarin.
3: Bisik dah nili-nili nah berapa IPO kita di tengah hari tu?
4: Naka 10 pagi tadi 260.
3: 260. Wow, bisik nurun banyak neh, Bian.
4: Nurun.
3: Nurun. Okey. Jadi tua ke sibu dulu, Bian. Laban topik bain wan tu panjai pada aku. Angai ke
4: tak panjai.
3: Tak panjai neh. Okey, itu ke orang sepia dan nuan dia. Halo Resibu.
5: Ya nana Resibu.
3: Nah, udah sedia neh lah.
5: Nama, oh, dulu ya buka
3: entar. Nama udah sedia aman tentu ke Sibu ku ya.
5: Oh, nah lah kan nyian ka ngau lagi ke payang.
3: Gerai nan sarita nah.
5: Agarai. Agarai. Munyi katanya gimana kan sempon.
3: Oh, nya meh bisi udah nili-nili IPO kata deh.
5: Udah bisa, udah bisa baru hari 200 lah.
3: Baru hari 200 nih. Dua laban aku meda apa pin tu ya benung update. Datang tadi tau ke bedau update tadi ka kuna ne. Ndak ya jauh berubah deh. 171 nah.
5: Langkah ke pukul 8 kah? 171. Arab kena nikik me.
3: Arab ke ndak balut sebun men wah dia ne.
5: Pengerindu dia balut sebun.
3: Akai. Halo pengerindu. Susah lawannya ne biar. Pengerindu dia balut sebun. Tumu ramai pengerindu sarita ne. Sina.
4: Tiba ngeblow dulu.
3: Isit nah rutene nah lama nak golai lu pengerin ayo meh rindu ke pangan diri ne
5: rindu ke pangan diri tanya mata dainya dibalut sebun
3: kuliah tak saya kode lagi deh lagu lagi deh
5: oh nada ai jakunya
3: oh bisi request tu orang sibuk kok
5: oh no
3: kena ndak nyawa munyi sebun tu ne
5: rapas.
3: Okey nah au lagi aku beranau okey lah munyi kaku panjai topik bayi bian satu ne au dia ngombai ndak ke panjai ko ya au
5: tapi mai hanya pada aku
3: mai wah pada aku dua nama tu dua stesen jauh dah. Dua stesen jauh dah 40 minit.
5: Dua.
3: Okey, tangkut dulu semua ada dia. Nah, nak mampul. Okey, halo Ramin Tulu.
6: Hello Sam.
3: Akai, apa maya sebuah tetap terang ke nyawa Iwan. Nama pengerindu nuan nak balut sebuah apa Iwan. Oh, susah nyawatnya ne. Ne Dion.
6: Toko.
3: Nama berita Dion.
6: Mana gerai.
3: Mana ne. Terang gerai deh. Maya sebuah tentunya terang ke nyawa dengan aku ni semangat ke ne Iwan.
6: Kenapa lama-lama nak bertemu baru-baru ribut eh?
3: Aman lah. Baru-baru ribut aja mah bertemu ne.
6: Ya.
3: Baru bongkap ngai gini deh. Nyebut sebuah. Nyebut sebuah. Nyebut sebuah. Dia tuh bertengah dia tuh lah kan nyebut sebuah deh. Iwan, mana namanya gerai Iwan. Laban mayuh aku ninga bala kita ke nak tu gerai deh. Yeah. Mayuh musim bersebuan tu ne. Arau ke okey nyak Iwan di kita ke Miri nama pengerindu laman sebuan ke kini. Halo Miri.
6: Hello Sam.
3: Apa Abi selamat tengah hari Abi.
6: Selamat tengah hari. Nama berita Sam.
3: Berita gerai amat tu Abi.
6: Gerai ni. Asai ku lama ku semangat ge. Sina kucing nari. Sina bintu lu ne Yun.
3: Tau. Nuan dia deh Abi. Pengerindu nuan laman sebuan.
6: Pagi tu Miri bisi nikik baru ke
3: nikik Sam? Baru ne.
6: Kemarin kami di Miri 130 tang pagi tu tadi nikik ngagai 175.
3: 175 ne.
6: Iya.
3: Aku nyenguak tu ke bedau di update tu tadi deh.
6: Iya.
3: B 180 ne.
6: Iya, 180. Kemarin mana ge nak balat untuk jerebo tang munyi kunuan engka penindo sebuan tu tadi nikik.
3: Baik nama nama anti kita gawak ne.
6: Ya. Lagi lagi bisik te nama tu tadi bekau-bekau ya minya tadi Sam.
3: Bekau.
6: Lama nyawa na tu gerai kat sida Miri tu sarinya. Exhaust munyi ku DJ bana exhaust nan tu mana.
4: Itu Sam. Na prate na mai itu Sam.
3: Amat. Exhaust nan tu mana. Sari tu mana exhaust nan?
6: Oh, gerai puji Tuhan.
3: Amanah insos serai tu ne. Oleh lagu makanya punya lagi ne.
6: Asuh Nana dulu ke hari serinya nak janji
3: Nana tu mau ubahol insos serai.
5: Aku nak dengar kita bangun.
3: Tumu ya ubahol insos serai ne. Bunga ya dah ngerembai dah benih makanya dah baja
5: makanya. Udah benih makanya.
3: Nana.
5: Nang
3: bunga ini
5: nak
3: dah. Bunga ini nak dah. Kini kau menikah ni.
5: Apa yang tanam kan nak nyari.
3: Banyak mai duap di tu. Nah. Tuan sepuat aja mana di tu ni.
5: Sampai saya pelagung.
3: Banyak mai mai duap senang. Tuan sepuat aja.
6: Tujuk jari.
5: Tujuan jari. Tujuk aja. Sampai saya pelagung.
3: Okey, tadi ngomai ngai lama berandau ni. Okey, halo Dom, muka 12:30 nya. Halo Dom. Selamat tengah hari Dom.
7: Halo. Halo, selamat tengah hari Sam.
3: Aura Limbang gerai Dom, sare tau.
7: Gerai tau saya mega selama.
3: Gerai ni. Nomornya bekas terpaksa nyebut gerai. gerai mama ni Dom.
7: Gerai mama, nada gerai bola-bola.
3: Engkau pedih hati. Kenyat. Engkau pedih hati rambut kami sebuah namanya. Sebab Limbang deh bi nakam iri kenyaman deh deh. Dia tu nyebut sebuah sidak ya.
7: Limbang pun si sebuan.
3: Nyobai kita lamun sebuan si dah ne.
7: Ya leban sebuan tu dibangin the same. Jadi ne. Semua kita itu kena magang kena tu tadi. Nganya di nampet kanya.
3: Nang berupai dong. Berupai ne.
7: Nanti di Limbang menyika di Miri tu tadi. Ya makin nambah kemari. Saya aku muda-muda ya ke terbarunya. Bisa ni muda Sam. Tik kebaru kemarinnya dalam 95 kan. Jadi ke Sarito saya ke Niki baru 100 lebih bekenya di Limbang.
3: Aku bisa muda tu 160 lapan website APIM tu deh boleh di pedak kita. Dan dia tu belum update belum berpusian kau kita yang tadi. Di update ya sejam sekali tu deh. Berubah nadai me jauh ne. Okay, Bi, aku nak ingat meri. Selamat hari pengada Miri, Bi. Miri FM kau kau kari pengada nuan, Bi.
6: Pedau.
7: Nah, salah. Halo. Apa
6: tu mu? Hari pengada aku.
3: Miri FM.
6: Hari empat tu tadi, Sam. Kami nyambut hari RTM Miri ke 51.
3: 51.
7: Bisa mendap Facebook sih dah.
3: Ya. Nanti kau kita mensia. Kau pincian dah. Nya ne bi.
6: Ya, nak berasai ke nyu muni korang ari miat dah kita ningar radio tu. Nyu dirimpo ke gawa di tu pengujung.
3: Aman ke nya. Ya. Mayu aktiviti kita pada ko ne.
6: Iya, betul. Kami berkena ke baju tema orang kampung hari 4 tu tadi.
3: Tema orang kampung.
6: Iya, kita kira ke tidak ya kampung Melayu nya me tadi Sam. Nanti kita berumah panjai lain gaya ke gaya garik kita ya. Ini nak kain kini.
3: Ini gara-gara rumah panjai deh.
6: Leban ti berumah panjai lebih
3: dan doang.
6: Kena bekai. Nyumpa kain nganya dia kita nyumpa kain ke tema kita ini.
3: Nyeli yang bala ibu dapur ni. Empai di sini ku ya. Empai ku dan doang ku ya. Okey, nyamai kita sebuat Dom, Mari Limbang, Ya Ibi, Nari Sri Aman, Nana di Sibu, Yun di Bintulung, enggak maka Bi di Miri, lama dan nak pukulai kadang dah lengau ke pangan diri ni. Okey, jadi minggu tu kita Nari Sri Aman, nama tu mai ke kita topik. Berapa aku tahu berengkah meh biar ni, nyu setengah jam dah.
4: Kena kadang-kadang lengau kami Sam. Selalu lengau kami berapa tahun. Kadang kadang.
3: Ya maya orang ke dalam sebuah aja ya ayan.
4: Kau bos dong.
3: Laban tiu lamun sebuah cerita. Nyak menyu nanti ya. Okay. Bapak aku berengkah dengan Wan meh Bian. Enggak kejam kita nyau kalau ke.
4: Terima kasih Sam. Selamat tengah hari yang kita bukai. Nana, Yon, Brenda, pihak juga bos Dom di Limbang. Jadi topik kedepan sekali itu dalam randau minggu itu bersama dengan Hari Kebangsaan ke 69 tahun pihak juga di Malaysia ke 63 tahun tahun 2026 itu kita kenang Siti dari Pesaka Bangsa Menua kita Malaysia. Jadi Pesaka Menua kita itu yang kawan perkara ia ke pesanggut paut dengan aspek budaya, seni, jako, adat asal serta bangunan ngembuan cerita lama hari macam bangsa di menua kita. Jalur gemilang megah Siti hari Pesaka Menua Malaysia, warisan kebangsaan. Ti udah di gazet 6 hari bulan 7 2007 hari baruah Akta Warisan Kebangsaan 2005 kurungan Akta 645. Saya tu buat program RMT nyerumbak kita dalam magib bulan bangsa. Peningat di baik kami mendiang ke info-info ya ke pekawal ngotambai jalur kemilang. Bayaknya senentang tipan cerita lama ya. Reti lambang bertambai itu serta penerang bukai. Ya ke pekai rapit ngawah tambai menua kita ke dikumbai jalur kemilang. Jadi ke sekali itu Kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang berkongsi kebenaran ikap kawal ngawak sekedar cerita lama penatai tambai menua kita Malaysia jalur gemilang. Okay, terus ngegaya Bos Dom di Limbang.
7: Okay, terima kasih Bian. Lalu terima kasih ti udah nyedia ke topik kita ke cukup mana berlima ngau kita ke agi nyambut hari kebangsaan atau ke ngau hari Malaysia. Jadi berkawal ngau penatai tambai ke disebut tambai jalur gemilang tu. Jadi jalur gemilang tu tau ke bendera Malaysia anti de nyamai gitu disebut. Siti Ari Kelai menua ti pemadu besai reti pengudah di GZ jadi tambai menua tu buat tahun 1963. Jadi ukai semina jadi lambang penyerako ati pupu bangsa peranak menua Malaysia. Ia mega semangat pengasai ati ti tegap ba pengawal merintah diri serta tegut ba pemanah kawal antara semua bangsa ke nguan menua Malaysia. Jadi jalur gemilang berengkah dikena di GZ jadi tambai menua Malaysia 16 September 1963 berbaga pengawal penumbuh menua Malaysia. Jadi cerita penatai tambai itu kebenarnya berengkah jadi pada tahun 1949 lebuah menua Semenanjung tak ke Melaya dalam pejalai dekang uliah kekuasa merintah menua diri minta dak dikuasa perintah British lagi. Jadi maya tu perintah menua Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu bisi ngatur pekit ngagak menira tambai menuanya. Jadi komiti pengatur pekit bersetuju milih siti desain tambai ti digagak Encik Muhammad Hamzah siku ekitik perintah mayanya belak ngau bak pekit tu. Jadi pendiau tambainya kurang lebih sebakang ngau tambai jalur gemilang ke dia tu mina ia bisi lain bak bagi pemayuh utai terikumbai jalur serta bintang ya. Jadi pihak mega pengudah diubah dipersetuju komiti serta perintah menua tambai itu lalu dipilih jadi tambai menua Persekutuan Tanah Melayu kena 26 Mei 1950. Jadi pihak mega lalu 16 September 1963 tambai itu jadi tambai rasmi menua Malaysia pengudah tiga wilayah ianya Sabah, Sarawak serta Singapura bela ngau numbuh ke menua Persekutuan Malaysia. Nya tadi sejarah ya, Ebian ya, berkawal ngau
4: ya.
7: Tambai atau ke jalur gemilang bunyi ke disebut aku ni tadi nya erti sejarah engka bisa sekedar atau tadi nak nemu saruk kini atau meh tadi sekedar penerang berkawal ngau tambai jalur gemilang. Jadi terus baru jerakap sekali tu ngagai nuan di Suriamat
4: ya, terima kasih ya Bos Dom di Limbang dia tu kita meriawak.

0: Miari YFM Miria tang nangacau tajak pen kita itu udah nemu nama reti tambai jalo gemilang tu tang maya tu kita dekat ingat ke baru sejarah-sejarah hari ini atau ke reti tambai jalo gemilang tu ya. Okey, jadi tu tadi nama reti jalo gemilang nang nama ungkup tambai menua Malaysia diberi Menteri Besar Malaysia ianya Tun Dr. Mahathir Mohamad kena 31 hari bulan 8 1997. Jadi tu tadi pala mendengar leka jakuk jalur tu nunjuk ke curak tip bisik bertambai tu lalu mayanya udah bisik 14 itik jalur udahnya 7 curak mansau ngau 7 itik mega curak burak. Jadi nangkatnya leka jakuk gemilang tu mai reti pemansang ngau pemujur menua ti dikerap ke rakyat menua Malaysia. Jadinya reti nama tambai jalur gemilang tu tadi ya balap ningam. Jadi kedua tu reti simbol tau ke lambang ke buat jalur gemilang tu tadi. Jadi ke cubah tu inya bisi 14 jalur mansau ngau burak buat tambai tu. Jadi siti ari peniau tau ke ciri-ciri tambai ti tambak agi suah nari ati mensia mayu. Ianya bisi 14 itik jalur bercurak mansau ngau burak berselang-selang dibepun ke ngau jalur mansau ke beratas. Udahnya 14 jalur tu dikebenar ia mai reti penyerakup negeri-negeri serta wilayah tingada ke menua Malaysia ke tegap agi. Udahnya ke siti tu ianya curak mansau mai reti pemerani lalu curak burak tu mai reti penuci ati. Jadinya reti 14 jalur mansau ngeburak ke bertambai tu tadi. Jadi kedua tu reti bulan sabit atau ke anak bulan ngau bintang pecah 14. Jadi atas kibat tambai tu bisik sitik bulan sabit atau ke anak bulan ngau sitik bintang pecah atau ke bergerincing 14. Jadi bulan sabit tu reti simbol ianya pengarap kita ke bangsa Muslim atau ke Islam artinya di pengarap rasmi menua persekutuan Malaysia. Lalu bintang pecah 14 itik itu mai reti penyerakup serta kerjasama pupu bangsa peranak negeri-negeri pian megak wilayah. Jadi bintang pecah 14 megak dikumbai lambang penaut menua atau pemerintah diri nak dikeruga kuasa luar agi pian megak semangat nak berciping hati berperintah ngau serta hidup penuh penglantang diasai ke genap peranak Malaysia di menua tu. Jadi siti gitu bala beringa bulan sabit ngau bintang tu ukai semina lambang pengarap Islam menua kita ia megak mai reti nilai murni tau ke ulah amanah keseruran dipejalai ke tau ke dikenati ke semua rakyat Malaysia nak ngira jalai pengarap serta bangsa di menua kita itu. Jadi ketiga tu nanti diperhati ke lambang berjalur gemilang kita itu ingat curak biru tuai. Jadi reti tu artinya di latar belakang alai bulan ngau bintang bertambai jalur gemilang menggak mai reti penyerakup pemanah kaul semua bangsa di menua tu. Udahnya curak biru tuai itu menggak jadi lambang pemanah kaul antara perintah ngau peranak menua ngau perkara pengarap cukup berguna kelebih agi bermenua ti ngembuan peranak menua bermacam mansa. Hanya dinya sekedar info tau ke reti tambai jalur gemilang ngau simbol kebisik ditambai jalur gemilang sejarah-sejarah ke dikongsi kami di YFM Miri tu tadi ni bien. Ya. Oh, jadi di Miri terus beri nasi lagu dulu ni sebelum kita dekat meniang ke info atau ke reti-reti jalur gemilang di stesen Bukai. Ya, kita beri nasi lagu hati dia so ibian tu. Okey, jadi kita sebelum beri nasi lagu kita dekat meniang ke Jakob tu dulu.
1: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti pedau agi bisik masa. Besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai.

Upis tok ke Bandur Bukai Tipatut. Laban jalur gemilang uke seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, Siti menua, Siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngohari Malaysia, ari aku bio isi bugulai ngoh YFM Miri.

0: kilantang pejarin. Datay nya dara rumpas tumumin ngasurindang at kilantang kansyang gagin.
1: Okay, Ben.
2: Terima kasih, Cik Brenda.
1: Okay, sama-sama.
2: Sita ke curah iba tambai menua ianya curah kuning balap ninga. Jadi reti curah tu dekat daripada ke wife bintulo kelimpah ya lagi dekat kunci ke nama utai ke dikumbai etika ngitang tambai menua. Nyawa kawak ke sekali tu ngagai puan Sharon itai apakah sejarah hari bintulo.
3: Okey, puan Sharon. Okey, terima kasih Bin. Jadi nanti bintulo tu tadi nyarap kau ngau curah kuning ngau berkongsi ke info kau ngau etika ngitang tambai menua. Jadi bak curak kuning tu bulan sabit ngau bintang bak tambai jalur gemilang digagak curak kuning tu jadi ke lambang raja disebut megak simbol kedaulatan raja-raja Melayu. Nitiah ke penerang bak sistem monarki berperlembagaan menua Malaysia, raja-raja Melayu megai kuasa besai pihak megak ketuai pengarap Islam menua serta simbol penyerakup semua bangsa tak ke peranak Malaysia. Lalu etika serta cara kita ngitang tambai jalur gemilang. Pengawak ngitang tambai jalur gemilang endang pengawak kena nunjuk ke semangat sayau ke menua kelebih agik nyerumbak hari bangsa ngau hari Malaysia atau ke bulan bangsa. Tajak pihak perintah menua kita udah netap ke atur ti patut dititih lebuh kita itu tadi ngitang serta mandang ke tambai menua. Tambai jalur gemilang tu siti hari pesaka bangsa atau ke menua lalu pengok ngitang yang patut diatur ngau likun. Sekedar etika atau ke cara ngitang yang tidak patut dititih ke baka tambai tidak dekat digitang tu atau ke dipandang ke patut ya manah pediau nak cari serta nak kamah tambai tu megak nak tahu ditempayak ngapa nak tahu neguk tanah tu laban ia simbol penglikun serta penegak menua tik patut meruan di pebasa. Jalur gemilang megak patut digitan tinggi lagi hari tambai negeri-negeri bak Malaysia. Nanti digitan bersendik ngau tambai negeri. Lalu tambai tu ia digitan setengah tiang mai erti menua benua ngulit tau ke bebasa ke pemidang siku-siku pemesai bak menua tu. Nyalai pengawak bebasa ke jalur gemilang dan bertanggungjawab. Tanggungjawab tau ke tanggung pengawak genap peranak Malaysia. Ya kes minat kena kita mandang penyayau diri ngagai menua yang megak kena kita beri basa ngagai tipan jerita lama menua serta reti lambang-lambang bak tambai jalur gemilang. Okay, bian ya tadi berkawal ngau curak kuning ngau etika ngitang tambai menua.
2: Ya, terima kasih Yun. Dia tu gintir YFM Sibu berkongsi ke penerang bak program RMT. Kita ngau puan pengetua kita puan Nana dekat berkongsi ke penerang kita berkawal ngau bulan bangsa serta fakta bukai berkawal ngau tambai menua jalur gemilang. Okey, ngau puan pengetua puan Nana.
4: Okey, terima kasih Ibian di YFM Sri Aman. Jadi kami disibur ke berkongsi ke bulan bangsa ngau fakta-fakta bukai jalur gemilang. Jadi keterubah tadi berkongsi pasal pengrami bulan bangsa ngau jalur gemilang ya. Jadi genap tahun menua kita yang meruan ngatur pengrami hari bangsa atau hari merdeka 31 Ogos serta hari Malaysia 16 September. Jadi batimpuh tu dia kita ya semua tadi diperansang mandang ngitang sekali kenuat ke jalur gemilang baik ke barumah diri alai atau ke balai luar kawak serta bak perengkap ngangkut ngau cara ti likun jadi kelimparinya megak dia program jalur gemilang dia program kibar jalur gemilang suah dipercayai ke pihak perintah serta agensi dikenaan nerenak ke di kena nerenak pihak megak ngedegap ke semangat saya ke menua atau ke patriotisme bak genap peranak menua jadi pengrami itu tadi ukai semina alai kita dikenal kita ingat ke perintah menua perintah menua kita kemudian mujur perintah diri yang megak dikenal kita merti ke pemanah perkara dari segi penyerakup serta hidup enggak penglikun antara rakyat Malaysia ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi kedua tadi bak sekedar reka bentuk atau desain ke dipilih jadi tambai menua Lebuh perintah Melayu atau ke Persekutuan Tanah Melayu ngatur pekit ngagak tambai menua dia tiga bengkah desain tambai atau ke curak tambai tadi udah dipilih ngagak renggat ke penudi pekit ngagak tambai menua Persekutuan Tanah Melayu abad tahun 1949. Jadi sekedar desain tadi bisa elemen atau ke pendiau ti nyau kat sama ngagak tambai menua bukai ti semak ngagak menua Melayu. Lalu kebukaan mereka ngenak lambang ti lebih tradisional. Jadi waktu tadi bisa 373 ikut karyawan belak ngau pekit yang agak tambah itu dipejalai pada bulan 5 tahun 1948. Pemaya tu dia desain tambah Encik Muhammad Hamzah Menang lalu dipersetujukan sidak Majlis Raja-Raja kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tahun 1950. Jadi buat desain asal dia bulan sabit ngau bintang bercorak burak udah diganti ngena corak kuning ngambil mai reti corak raja atau kedaulatan Raja-Raja Melayu. Lalu tambah itu mereka bisa disebut hanya ke bakat tambai menua Amerika tegau ti bisik jalur mansau burak ti berselang-selang serta bisik bintang bak kibar atas tambai. Jadi jalur gemilang mega udah dikemanah kagi ngambil ke bisik identiti Malaysia. Lalu pengudahnya yang jadi tambai menua Malaysia ditambah ke ngacurak tak ke lambang jalai pengarap raja-raja serta penyerakup negeri tak ke wilayah bak Persekutuan Malaysia. Jadi dia tahu ia unik laban amat erti tak cukup berega bak semua pengasai hati peranak Malaysia serta ngundang cerita lama menua jalai pengarap serta penyerakup. Okeynya tadi hari kami di Sibu Tubin boleh baru kenuan.
2: Terima kasih Nana Gika dengar yang jaga.
5: Seksi gini nyawa.
2: Wah, ya betul.
5: Seksi gini nyawa. Nyawa sebuan ni mu seksi ni nak. Kata
4: kalau
5: ada jeli no sebuan. Nak kena nyai. Nama kakun. Muka kau DJ baru entar ini. Kamu.
4: Kita dengar kau jaga macam Tesla.
5: Insur sudah bohol ni kira. Okay.
2: Kita berapa lagi ke SM Jalur Gemilang juga sudah dilekat ke rintai rekod dunia. Penerang itu dekat kongsi ke SM.
5: Laban tu pelapak kau lagi bisa awak tu Ben eh. Kita boleh berperindang dulu kini Ben. Boleh ne.
2: Lagi tahu.
5: Okay, tahu ne. Laban narai ke aku untuk lama nak baca tu lagi. Okay.
2: Bisa nanti baca Sam.
5: Okay, lagu dari Ricky Anderson kena merindang pendengar kita meh kangkai ke ninga kita ini kuta-kuta pada jauh. Saya kangkau bisi menung makai kini dalam kereta kini ke tengah hari tu meh.

0: Okay, Ben.
1: Terima kasih, Sam.
0: Lagu kena kita pula nak lama meh. Bala peninggal kita nya ninggal kita tanah ngawak lah ban tok nang bat jam keterubah tu topik MT kita ini. Okay, jadi ba kami di YFM Kuching tok Ben eh. Nuan ngasuh berkongsi ke berkawal ngau jalur gamilang tu ke udah berikut dunia ni. Okay, jadi bak tahun 2019 subak ya, jalur gamilang udah jadi sebagi dari rekod dunia sepengudah lebih 300,000 itu. Tambah menua kita Malaysia jalur gamilang di Gitang dituat ke serentak ya, sama ke kebab Siti Alai. Jadi program tu di pejalai ke Bak Putrajaya ke diatur berserimai dengan pengerami nyambut hari bangsa ke 62 tahun eh Bin. Lalu udah diiktiraf tahu ke diberi tanda bahasa hari Guinness World Record jadi Siti hari rekod dunia. Jadi Siti hari pemujur ke udah dicapai menua Malaysia. Ianya kena nunjuk ke semangat patriotisme peranak Malaysia bak mata dunia. Jadi ia meka tanda gagah serta berbahasa ke tambai jalur gemilang. Kenya di simbol menua ke tegap, likun serta meruan mansang nak dikeruka kuasa menua luar. Okey, hanya rekod nama tu jalur gemilang. Okey, jadi reti jalur gemilang tu bak penghidup kita bersari-sari. Jalur gemilang tu nang simbol penyeraku pupu bangsa di menua kita Malaysia. Lalu menua tu kengembuan pupu bangsa, jalai pengarap, ngabudaya, tambai menua dan kelai penyeraku serta penghidup genap raya telikun. Lebuh tambah itu ke digitang, ke kebab di pupu ribut. Kita peranak Malaysia patut gagati ya, lapan tajak macam penatai. Kita boleh berserakup serta belak bampu ke Siti Tambai, pihak muka Siti Menua. Jadi ia muka simbol pemucur serta pemansang ke benua diasai ke di menua itu sepengudah tulih ke kuasa merintah diri. Lalu pihak muka jalur gemilang itu bererti yang megak ngulih ke kuasa merintah diri ukai pengawak ke senang ya, jerita ke panjai di pejurai penuah penguji nyerumba ubah dunia. Pihak megak ya kelaik menua kita kudah mansang bermayuh macam kara bayaknya berekonomi pelajar ngau megak pemansang sosial. Lalu jalur gemilang megak dia tu suah di pedak di ayan di Gitang program-program besar bin baka program ba tika sentera bangsa kengayan ke menua tu nerima basa ke tinggi tegal lagi pemujur menua kita itu nang udah ba tika sedunia nang udah dikelola ba tika sedunia nyak meh nama tu pemujur tau ke jalur gemilang tu ke udah datai ke udah dipasuk ke bawah rekod dunia ngau mega reti apa penghidup kita ke bersari-sari pemesai guna ya. Okey Ben,
1: terima kasih ya penglica Tuan Sam.
0: Okey,
1: jadi kena kita ngujung ke program peranak menua Malaysia patut ngasai ke tempo bertuah. Jadi anak Malaysia hidup likun bak menua ya kemajak mansang bertungkat ke perintah menua ya ketegap berserayong ke payong tambai menua jalur gemilang. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, okey, hanya topik cukup mana. Lebih lagi nyerumba kita ke nyambut dari kebangsaan 31 hari bulan 8 tu tadi nih Bin. Okey. Jadi minggu bukai lah atau ke minggu baru lah topik ke bukai ke di baik kita ini. Engkanya mai topik ke sebun kini atau ke topik-topik ke bukai meh. Okey, jadi kira udah tadi Bin, habis entari. Habis nih. Jadi kena nutup kena nutup RMT kita. Lalu udah tu lagi sama-sama ayan ba tanya kita au ba Vimix kita hai live ba Facebook kita hai udah terlegi lalu pihak meka ka bisik bala peninggal kita ke deka belagu datai ke konti. Okey, lalu ke tengah hari tu aku madah kita sebuat neh dom na Yun B kita bisi aku bisi main juri ne juri
2: si juri cerita pe
0: ya bisi laban
3: ya
0: si juri okay nama deh mama me orang ke majerbu bersebun tu pelawak aku nanti kapan suat orang ne bisa ke nama tu nyawa-nyawa kita nolong-nolong kita sepanjang yang mati 3 jam lah kai aku mendak jam
1: semadi dia cuba sepun sem aku baru terpedak ke Siti posting madah ke tu dah tu tadi kak kekucing ni jalai kami kekucing ku ya laban oleh dengan Serian. Oh. Jadi kebenar ya.
0: Nih mansak Serian.
1: Mansak Serian. Engkau mesti sekat baka sobat ku ya. Tahu ke kita itu berkongsi kenya. Jadi ya kita bisa mindahkan kita. Nah, dia sekat ya. Tajak permenuanya udah diklaim darurat.
0: Ya nadai bukai nadai lockdown atau ke nama-nama nih. Boleh dipansak kita.
1: Tengah jari darat merasak kampung tu dah. Kesian tu dah.
0: Bisa
1: nangis kusi sekat
0: sebut lagi pula kamu
1: ada sekat dia ngelari kesekat ke kusi sekat bukan serubah
2: mana main tanya
1: ada sekat
0: nak awal ketika nujah kampung ni
1: seraya ke lantang
0: seraya katanya ni pian mukat semua
1: mendak menua orang
0: bisa jalan belakang ke kita dia tahu
1: nya kage titiah ke orang ke Raban Melikun.
0: Ya.
1: Ngerejah menawa orang.
0: Ya, hari jematan batal luparnya panuliah ge ne. Jale belakang nya ne. Nya nama Mansa Serian.
1: Jematan. Amai. Mansa sema.
0: Mansa ne. Mansa kira baik gi menya. Hari ditambah Serian nanti nuang Mansa Serian
1: muka. Dan dengan suam mesti main aku sios deh.
0: Okey, siapa nutup kita Ben? Nuan memilih Ben. Laban minggu tu Nuan tanya kita bos kita.
1: Saya kuasa.
0: Okey, udahnya nak nutup lagi ngau lagu kita terus ngagai cakap kenyalang meh. Alu beranau ngau juri kita meh lagi. Lagi ngayang dia.
1: Kita meliang ke lagu tu kena mega nama tu tadi merebasa ngagai Raba Pengelikuan ya ke nak uliah ngawa pengawa naga hujan.
0: Okey.

0: Okey, nyak meh juri kita ke minggu tu dom Ibin Nana pengetua kita Yun ngau mega B. Okey, lalu ke nama tuan Ricky Ribut kita. Selamat datang ke konti YFM tu tuan.
1: Ya, selamat tengah hari tuan.
0: Kami
1: buat tengah hari Made Ricky. Selamat tengah hari Made. Siapa tu tadi?
0: Dom tu.
2: Bos kita.
1: Dom Mari Limbang. Bos. Ya.
0: Kau nak enggak ngau kesira dulu tuan.
1: Hai Steven.
3: Hai.
1: Ya.
3: Mau berita bos.
1: Mau deh mana? biasa.
3: Gamalawa lagu sesuai cerita
1: dah. Iya, ngai ngadi nang ngegap diri.
4: Ni tiak ke lagu malah gari ne.
0: Ukai di lamun sebuah ne tuan ne. Utai mana gagap tara ne.
2: Okay.
0: Kita mandah ke kau petara sore itu.
1: Hello, ni Brenda.
0: Albi, ya Brenda.
2: Mana cawan eh, berkucing dia.
1: Ya, orang kau berkucing. Orang mirip yang kayak muna kita dia lagi.
2: Nanti.
0: Nomor sino nah tuan.
2: Lama mat tuan kita ini ke miri ya.
5: Udah respon sebuah.
2: Iya, new kabu aja lain ni nak.
1: Tahu kangau kangau kaja ada tay lah.
2: Oke, nane masalah.
1: Jalannya semak dah.
0: Aman tu ya. Nak boy batu pe.
5: Santai sah. Kenapa dia datang di miri ni kucing? Nak tujuar kau kau nyata ni.
2: Nak boy batu nya. Menaman udu nama tu mai lagu tay orang tu.
0: Susah. Lama. Udah lamun sebuan lagi mana kau tahu orang ya tuan?
1: Lagi. Ya, sebuan nak lama aja. Lalu sebuannya lagi. Mana baru ya lagi tu sih udah.
3: Baru.
2: Kira baca baru ni.
0: Oh, tengok ada pun. Ngah lah. Isi sudah bi. Umur ingat bi 51 udah.
2: Ya. Tidak ngawak.
5: Nama lah betul. Udah umurnya.
2: Ada masalahnya sih.
1: Hello. Tuh, tidak kalah bertemu mua saya kau. Berdau mah.
0: Siapa tuan ikan ni?
1: Nana Sharon.
5: Udah ya, tepung aku ni ingat ya. Ya,
1: ini ya.
5: Ya,
3: mana lahir ya.
0: Tentu
2: ya. Ya, baru ya buat
0: ini bertemu tuan.
1: Ya, aku ni ingat.
5: Sudah ya, siapa caranya ikan main lagu tu nyaknya.
0: Si lagu ah ne.
5: Ingat tak apa lagu yang
3: ni program semangat.
5: Okay.
3: Ini kau lawan saya.
0: Pana
1: Derek, kau?
5: Derek
1: Warren.
5: Baru mah panjang mereka.
1: Oh, ama. Oh, Nana, ingat. Nama penuh Christina tengah kok orang. Ni kenal nana yo ingat.
0: Betul Christina. Saya tu anan ingat ke ya.
1: Sudah rumah panjai menyan. Sibu. Ingat.
0: Utai mana gagap taral ni tu ah.
5: Tu apa yang?
1: Nyo.
3: Saya ingat tadi.
1: Ingat ni badas gig gamal ni ingat ni pemain rebut kait.
0: Gamal. Jadi. Gamal dah sebuan dah.
5: Kan nama.
1: Udah nyau sebuan ni tu.
5: Apa udah deliner sebuan.
0: Dia tu udah ingat lah tu aneh.
1: Ingat.
0: Okay. Tusuk mana dua itu dia no.
5: Ada
1: jalan
5: live
1: tu,
5: so
1: yaudah
5: lagu
1: ya,
5: baru
3: banyak yang
5: sesuai Derek.
0: Udah. Ramai event orang kawin nama tuan.
5: Orang kawin balak bisa jadi orang menyan.
1: Ya.
0: Okay. Oh.
5: Nah, ya nama gasunyi deh.
0: Nanti sedang disebut
2: mah. Nunggu benu ninga randau.
0: Oh, nanti nanti cari-cari nanti. Ini lupa ada.
5: Oh. Cerita sarainya dari kami itu tadi keterubah ke penyanyi deh. Saleh rumah.
2: Oh, ini.
5: Saleh di rumah penyanyi. Oh, bisa doi di rumah penyanyi ya. Bisa ngawak kau ya suaranya deh.
0: Iya.
5: Kami itu tadi di ke rumah ke pertamanya, tapi kami yang tadi ujungnya. Sekali duduk ada di sofa orang
4: itu. Nak kelalaran anak.
0: Nak lalaku kita.
5: Lama aku sih kena minta kelalaran deh. Tanya, oh salah rumah kita itu. Oh, turun baru aja rumah banyak kujuang sekali.
1: Betul-betul sama bisi pengerami tengah agak melepina yang sila dua rumah penjahit semak. Ya, nggak soh tengah.
5: Oh, sarung ni. Lama dire, biasa setengah jam kami semua duduk.
0: Ini yuk ke kawian toko deh, kan?
5: Sekali, nama udah ada nyapa. Sekali, biasa kazan kita tadi. Ini kita, rumah kita dah tahu dah ada nikah rumah panjang. Rumah panjang ini, saleh rumah kita. Saleh di
0: sini. Di sini tahu, udah aku.
5: Ini, sudah ngantai pengantai. Saya ngantai penatai kami hari asan deh. Kepala KBR asal semua ni kirim banyak yang tanda.
4: Tunggak kini sungai menyanyi cigo. Ketua.
5: Sungai menyanyi nanti ya nama insura namanya jembatan durian ya. Tapi yang nak seberai agak seberai tau ya.
0: Ya.
5: Apa kau buat ke dudi data dan nak cerita orang ke dulu deh. Ini nak salah rumah sudah abad kita.
0: Nama tua Riki baik di salah rumah ke pihak?
5: Nah nama aku suruh
1: aku ndak teman tim lain-lain ya aku bisa sudah dulu datai de baik bisa tuan Judah Hanum ya rumah panjai sida gitu ya penyanyi gitu ya
4: sekali namanya kau kesemenyan namanya ya saat
1: jelau cerita Rivian
4: ya
2: Rami terus
4: kami itu baik makan dah
0: tu sah. Si lagu nana mayanya tuan.
1: Nadaya lagu.
0: Ah, nadaya lagu ni.
4: Dia nengah itu dia sem. Tuai pengabang ya sem. No, apa tu nadaya?
0: Tuai pengabangnya. Macam kasih orang lagu ni. Nya
5: mekedantai orang.
4: Tadi yang cerita ibannya.
1: Semadi orang ngau kenama ya.
0: Alah mulai makan.
1: DJ itu tadi, kemudian lepas ada yang nak name tag, tak kenemu mayang. Baru ya.
4: Kira keras main kita nanti ya.
0: Oke, out. Orang tahu mah dia out sampai ke bisite katanya B, bisite katanya B, Yun, out. Ibi entuh kini Nana udah ke bantai resiong.
5: Yang main kalau sampai kalau ketemu
0: aku. Kita bisa dah bi kini bayuan kau bisa resia.
1: Nya mata de resia ya nya nda tahu padah kalau ngagak rendah kalau ketemu kita
0: resia. Ya resia.
1: Ari ya resia.
5: Ya resia ya padah agak apa? Tidak berapa.
0: Di namun sebuan tidak apa.
5: Jangan begitu kamu.
2: Nanti penatai penyanyi kita impu mendata kemiri itu.
0: Ya.
2: Berinang orang miri kas kali sekali.
0: Ya boleh.
2: Nah lah 3 bulan sekali.
1: Kangau kerja mah. Tidak ada kangau enggak ya kan jadi tengah.
0: Mereka
1: orang ingin yang salah rumah lagi. Nih
5: mau bisa rumah kini kena brand.
4: Salah rumah maka sikonya.
0: Aman ke DB, kan ngau ke orang B.
2: Salah rumah, alu ngau sekali, ngau rame aja.
0: Oke, awalnya meh juri kita, okay, sepedau kita kepun ke berita ke pemadu baru hari Nuantan ke BC, lagu baru kini, pedau kita ke berengkah meh.
1: Oke, berita ke pemadu baru hari aku nyata deh mah. Maya ke benung di lamun sebuan tu tadi, ngiga idea kak, jadi tulis ke Siti idea nama lagu kak gagak kok. Betul-betul kak, lagu kita, ya, tajuk kak gagaknya. Kira pengerindu di lamun sebuan. Berdaur kudian enggak? Udah.
0: Oh, lu amat tadi.
1: Oh, lu amat ya.
0: Lu amat jadi
1: ke jadi gagak ke retail cycle kawan.
4: Rilis deh.
1: Empainya tuan berdaurnya. Badau recording, badau mah nanti bisa hari
0: tengah. Oh, nih.
1: Nanti gak berguai kurang.
2: Idea baru nih.
4: Sebenarnya sebuahnya, bias meh lagunya keluar nih.
1: Apa, gak sempat ya enggak kok. Sebuah itu nanti lama nanti enggak hujan.
4: Apa ya? Bos, bos juri. Ya. Lagi oleh edit nama telka lirik kan?
1: Oleh, bedau tengah. Yang lepas bedau rekod yang gitu. Tanjuk apa lagi oleh tukar. Bedau rekod yang gitu.
4: Yang gitu tukar. Yang aku nanya tadi.
1: Kan nambah. Kan kemajai kita tahu. Oleh, oleh.
4: Tambah gede bos juri. Mereka menyetuk ya.
1: Oke.
4: Dan mereka mau ada tebal gari penebal. Sebuah itu dulu. Sini, sini nih Bian.
0: Sebuah ini udah nyup sepur. Mual kepada layan nane.
4: Alang ngepuan ke. Okey nama aku benar ya. Kami sudah juri itu. Bisa janji sebab sebengkak pesta. Tang telanjar kena tuan.
0: Oh, amat.
4: Lebat sebuan.
1: Lebat sebuan sebuan tu ditunda agak tengahnya pestanya.
4: Ya, sebengkak pesta. Patut ya, memang kita ngagak lagu pengerindu di labuh sambuan yang gede tahun ni.
0: Ya. Okey, jadi kami beri saya terima kasih hangen nuan tu nih, tu Ricky
1: sama-sama.
0: Lapan udah datai meh. Lama tu ngulu ke kami sebuat meh. Ya. Seraya ke kita ikut gulai
1: rindu bertemu Randau.
0: Randau. Lalu pihak muka lah jadi juri carta kejalan kita ke minggu tau. Okey, jadi pelapak aku sebedau kita ngangau ke orang ke dekat lagu bisik nyamadah ke diri udah datai ke studio meh. Okey, kita ni nga pemutus
5: mana
0: nah rahsia ke sari tu nah dan bantai ke rumah kan
5: bantungan
1: nah mesti di nah aku kan utuh rahsia tadi ya nga madah kalah temu pemutai nah.
0: Okey, kita ni nga pemutus minggu yang kemarin minggu yang tadi atau rahsia ayam atau ne. Tujuh.

0: carta. Kenyalang. Kenyalang.
1: Nya magamal ora kejuara sarita ne.
2: Bisibo. Aneh.
3: Soe udo ge sibo ni macha su kaba. Mreplo.
4: Kasih.
1: Nasib bi bisi tepetangan dari ne. Ditu na dai bi ngara.
3: Namanya bi lo bayar dengki.
1: Nda nda dengki ya yo. Yo. Kumaya kumaya bi yo.
3: Ayo.
4: Banyak. Salah sebuah dia berjuyo dia tahu.
1: Salah sebuah dia.
3: Tahu bisa kata jantauan tanda dalam.
1: Okay. Anak
4: dengki. Tinggal lagu dia tadi. Bungai Pinang lagu dia tadi.
1: Anak anak dengki nah.
3: Nah dengki aku ngemujul.
1: Ah ngemujul.
4: Ngemujul.
1: Oh, okay. Oh, ya, tania mah orang sibuk.
3: Mana kan sakai? Karena kaki dapat kan sakai. Iya. Kaki kita sakai. Ila apa nyu pucuk pucuk bertungkat. Ila nyu nggak nyadi.
1: Arwah na ya gagah na
4: sarita na.
1: Aku maharuti kebenaran sarita. Aku ruti maharku ya. Aku ini unyi ba live kita itu Tania DJ Nana Jessica Itan Tania Sibu.
3: Thank you.
1: Okay. Jadi
4: ini unyi.
1: Ini unyi orang ke
4: kena unyi
1: buat live Facebook kita itu ini unyi itu biar apa tu aku nak nunggu macam apa
4: ini
1: tu wahai
4: anak bicara siapa sense nai unyi kapan kita ini unyi
1: SPM kau sebab biar anak macam
4: lawa mah
0: lawa siapa
1: anak yang demam macam ini unyi nya INI apa tu inai nya siapa siapa ke SPM siapa kuka itu.
3: Oh, nanti dia buang ke pasal.
1: Hanya Ibu Vincent tanya si ibu. Okey, mari pangkat hati meh megak ngakai orang ke

0: pemutus
1: cetaknya lah minggu ke 35 nih. Lalu umur 7 Willy hari 100 kena seluruhan Bintulu ngolah gue sepanjang nak lagu. Dan yang umur 6 Don Derek hari Limbang kena seluruhan Bintulu lagu Liana. Udahnya umur 5 Igat hari Bintangur kena seluruhan Sri Aman ngolah lagu Anugerah Petara. Nomor 4 Bergang hari Limbang kena seluruhan Limbang ngau lagu Nak Betah Nuan. Nomor 3 Haikal hari Johor kena seluruhan Kucing Putus Tunang. Putus Tunang tu. Okay, nomor 2 Daniel hari Batu Niah kena seluruhan Miri Nyeliah Kediri Empu lalu juara kita. Merik mengagati meh ngagai Nana. Ngagai sida sibu tu Harita.
2: Makasih.
1: Ngau lagu ya simpak nak bertampung. Okay, lama
3: ni lah Nana belagu metu lagi ni Yun. Lama ya juara seminggu ini.
2: Selalu ya orang ke belagu, orang ke ngepit surat kabar. Anak mubeh atau catak
0: nyala.
2: Kita ngelaman pengetua.
0: Lalu meluat mata Yun. Tulen hang mata Yun juga.
1: Kita bisa juga
0: belagu. Nama lagu itu lagi Yun.
2: Apa
4: kata ngalah dulu? Lama tu
0: tu beri belakang. Mata hari dari Iwan.
2: Ayo, saya
0: mau ambil tu. Diri, lihat dia. Untuk peluang mata Iwan juga lah. Ya, kau belakang.
2: Juri belagu ke depan juri belagu. Lama kita nengah sem. Kaya lama kita nengah sem belagu lah banyak jarang.
3: Setuju.
4: Iya kan jarang kau kita cetak nyerai. Ya masa lagi.
0: Macam deh na.
4: Selalu muda ya live itu asuba.
0: Ya.
4: Pandai
0: ya belagu dah.
4: Nah ya.
2: Tapi lama kau jadi aku ngeng
0: like live
2: ya.
0: Deh macam na. Ujul makan rasiah tengah hari itu nih. Menyukai Yun. Padahal muka TV itu lagi menyukai Yun. Oke, kalau ke imam merindang kita nih raw.
1: Aduh,
0: mesenya nih. Nih tuan nih. Lihat lagi tuan Riki.
5: Lagi kak ngelebus pukul 3 kali uli
0: ya. Ya,
2: kelalu.
0: Aku gak hebat itu. Kedirik mah gitu. Gak hebat dengan konten yang
2: kayak
0: oke,
5: okay. Enggak tagih belalak.
0: Ya.
2: Kenapa? Apa yang lu lihat tiga jam lagi? Apa yang jago Cina lagi?
0: Lagu Cina, kan tuan?
2: Lari si Buddha tu lah. Udah kita lagi Cina.
5: Indi, tahu.
0: Lagu Cina, kan lagi?
2: Lagu Cina kelihatan lompang.
0: Kumbas dina. Gagal nanti. Mudah kamu satu. Okeynya, sekitar rano berhenti dia. Oke, anak-anak komen ke macam-macam nih. Kita tanya relay chill, lau.
2: Gecil.
0: Chill, lau.
4: Siapa komen tu macam-macam deh.
0: Dah di, dah di hide aku eh. Laban tu live TikTok kau deh.
4: Mesti live TikTok.
0: Kau live Facebook kita eh kaku.
2: Ini tu aku tahu.
0: Tap screen guys. Beri gift dia tahu.
2: Ngelai.
0: Ngawal ni buah lain ni buah kena.
2: Asal dia berjanji ujung tahun untuk bisa kat datai berkami.
0: Tanya rau ni. Pauas itu dulu baru.
3: Minta
0: power sih. Minta power sih.
4: Power dia ber.
0: Okey. Udahnya. Okey. Kita nama dah tu nih belagu ya. Jadi ingat
4: kita
0: nama apa? Gagal kira belagu ya. Okey. Siapa bisik nih?
2: Sibuk bisa dua ikut pengarai.
0: Okey, ini apa mau tau aw. Ngai alah mau sibuk.
2: Okey. Saya cuba dulu ya.
0: Okey, sibuk ke dulu nih. Tapi ya, setuju kita? Sibuk?
4: Setuju.
0: Okey, alright. Sibuk ke kita?
2: Lima yang berapa ikut pengarai. Sibuk tak tanya deh.
0: Nah, kata dia, ya nuan ke madah ke bisa tadi deh.
2: Okey, lima yang berapa ikut pengarai.
0: Kena ke kuna patut.
2: Nama aku ngemudi.
4: Siapa tu aku ngemudi? Dia saru aku tak.
2: Okey, tanya dong apa pengarai
4: Pasitif
2: Station. Apa macam
4: aku?
0: Apa?
4: Limbang tu, bedau bisa.
0: Bedau bisa, bi, dia bisa dia.

0: Iri bedau bisa itu.
1: Bedau bisa ini. Oke. Yon, bisa yon.
2: Nadai bedau.
1: Ah, miat ke miat mata ya takut. Ku gawa ngeyon.
2: Ya lapo.
3: Ya lah.
0: Oh. Agi takut pansut bala tu.
1: Ano ada bagu lagi. Ani rau. Lagi ku ngari ke dia. Ani rau deh.
4: Ya, dia udah janji, udah janji ya.
2: Oke, terima kasih.
4: Siaman lah.
1: Siaman bisa.
3: Siko.
1: Siko ne.
4: Yeah. Okay. Siko mendelok deh.
1: Ah, Siko mendelok. Ah, dua ne. Minta Siko ke lagi.
4: Tekuko.
2: Mana mereka ya nak?
1: Tanya aku langsung deh nak.
4: Kita kelalat mau pengari kamera Sibu. Nyabu jangan singkat kami ya.
1: Oh, kelalat aku tu nak ne. Tu pun orang sewah bat TikTok tu ne.
4: TikTok lah
1: ya.
4: Tanya mana nama ya? Siapa nama ya?
0: Siapa nama ya?
3: Siapa nama? Kena.
0: Mana deh? Kena. Nya.
4: Ingat
1: pada ya, lepas tu menulis saya. Nama
0: Jepun. Okay, sampai hello, siapa nama Nanjang?
5: Nama saya Muhammad Adi Hilmi.
4: Muhammad Adi Hilmi.
1: Muhammad Adi.
4: Angga sahkan sibo ke? Nama jauh kuih
5: mana? Sibo. Nama.
1: Oh ya.
4: Nama apa
1: nama
4: yang
1: otomiti?
4: Aku tu tak ada.
1: Ya. Lagu buat TikTok ena.
4: Ya.
1: Muhammad siapa tadi nih? Muhammad
5: Adi.
4: Adi. Muhammad Adi Hilmi.
0: Adi.
4: Kak nyepel
3: ya? Spell ya.
1: SPM ke sebenarnya nama. Muhammad Adi Hilmi ya. Oke.
4: Kalau ngerti kalau ngerti. Sikit
1: kalah ngerti. Oke nah. Ya sikit lagu buat itu.
4: Kalau ngerti lagu kompai kalau. Sampai kalau ngerti kenyalan. Nama lagu kita sehari itu nih.
5: Madu
1: kiru.
4: Madu kiru kan?
0: Muhammad tu campur Iban aja kini?
5: Nak aku Melayu Bidayu.
0: Melayu Bidayu.
4: Melayu Bidayu. Nampak jaga Bidayu kan?
0: Nampak Bidayu.
3: Sebut nama magang sila ya Jang.
4: Nama berita cakap
1: Bidayu. Keninya nama berita.
5: Ani Agam.
1: Ani Agam.
4: Bidayu ni tak. Bidayu
1: Serian.
4: Bidayu
3: Serian.
0: Orang Serian.
4: Patut kena nemu tadi lepas kau Bidayu sih.
1: Dia dah macam. Aku ngai ketawa setengah hari tu.
3: Aku benar. Bidayu
0: tadi. Bapa umur tu lagi sekolah kini?
5: Agi 17.
1: Oh, SPM ni.
4: SPM ya. Luck for SPM tahu. Ana soalannya nian de lindo sebut. Okey, kita betina ngau lagu hari sepatu tadi. Pada kiro
1: Muhammad tadi.
4: Lagu
1: Heli. Lagu Heli. Oh. Tino, nama padang ku tu lagi nah aku.
0: Nama padang.
1: Hai, akai.
3: Akai. Banyak
1: disebut kening
3: itu.
1: Nama di benih kumuh hari ini.
0: Usah.
3: Hujan hari. Hujan hari.
5: Ada boleh hide-nya tadi.
3: Ada. Sudah
0: boleh resensa terusnya nak.
3: Ada di dia
1: tahu dia.
3: Langsung.
1: Ya.
0: Sikit bakal balap ringan. Nak nak
3: nak. Mulai.
1: Nak sengaja.
3: Mulai.
1: Itu mitia.
3: Mulai.
1: Okay. Tip screen guys. Okay.
3: Sikut terbaca.
1: Okay, okay, okay, okay. Terus
0: terus, guys.
1: Yeah.
3: Deh, lama lompat.

0: Teddy Adi.
1: Rumah dia belaga orang.
2: Terima kasih Abi, tempiak jari kita.
0: Cukup
2: malang awal. Okey, Muhammad Adi. Okey, nganti nama tu penyanyi Nana Siko bersedia yang ada katanya. Kita ngasuh juri komen dulu kan eh. Okey. Laban ya geng ado katanya. Okey, akhir tu Aliki.
3: Muhammad Adi Helmi ya. Tania. Jadi dengan aku tadi vokal ngau music di sejalai lah. Mana jadi nga terang sebutan leka ya pun terang semina bisi kak ketiknya sebutan Melayunya bisi masuk mibak penyalah kun tadi dia lah bisi lari mimit udahnya kak jaga mimit penuduk picing lebih lagi bak bridge ya ingat sebedau niki ngagai chorus ngambilkan dak pasi atau ke flat ah. Okay. Ya Pak Ujuang tadi pun bisik. Madu kiru. Kalau Ujuangnya bisik tergelincir mimet. Tapi overall mana bisik teknik belagu ke mana non? Tania.
1: Terima kasih. Jadi ambil ke nama tadi aku juri tadi ambil kelalau.
3: Ambil kelalau.
1: Kenang mana kaki?
3: Ya, kenang mana ngalus kaki. Engkau punya kedam.
1: Okey, terima kasih Adi Muhammad Adi neh sudah tanya. Ila datang baru
0: neh. Iya, iya ngari ke sapanya na Mirei.
1: Ngari ke si Bowanan.
2: Kalau ngari ke Mirei ne be.
0: Nemo.
2: Okey. Terima kasih Muhammad Adi.
0: Ya, Tania,
2: Adi.
1: Asroa ya tahu yang ya kita tadi.
2: Oh.
0: Nemo tahu ya ne.
2: Okey sama ngau batitok ngau lah bako ne.
1: Angkau kene. Aku nak kalau merah TikTok ya. Tapi aku nemu ya TikTokers lah. Tapi nak kalau melayan yang TikTok. Okey, terima kasih lah datang baru ne. Okey, penyanyi kita kedua. Atau selalu kita minta ya.
2: Ni ya.
3: Ini sibuk kan?
2: Tapi ya.
1: Malah
2: aku tahu.
1: Okey, nyak tadi penyanyi kita kedua, Ukar.
2: Oh, Mr. Ukar.
1: Lama ya dah datang ke konti kita. Aku ya, nggak jadi ke amal ya. Nau berjuruat penusah. Aku ya.
2: Amai.
1: Oh, biar kau. Kau dengar orang apa lah. Aku dulu saya kerja satu. Nah, lihat aku nyebut ke si Tai baru lagi.
2: Ya.
1: Tanya ya, deh.
2: Tanya ya, sebab aku ngadu ke Bimi itu.
4: Nyesal tuh,
2: Dom. Tanya, Dom, Bi.
4: Nama lagu usah itu, Kar.
2: Mau Aldi, kan? Nanya Tripi.
5: Main lagu dari Louis Bennett, Belala.
2: Oh.
0: Oke.
1: Tanya deh, nama deh.
0: Kalau ini hari ini penata itu, sigi orang sibo.
5: Ah, sibo ditempuh.
0: Oh, sigi orang sibo. Okay, ya. Nama laban kira ke aku baru ketubah meda ya to Ana.
1: Oh biar. Asalnya kalau kita catatnya, kau mayung kai dan.
0: Iya.
4: Dini ada sibo, Mister Ukal.
5: Ah, bah pasai.
1: Orang pasai.
4: Oh, pasai ni bagi?
5: Pasai tekau.
4: Oh, pasai tekau. Okay, ya, okay, ya. Okay, okay. Ilap temu dia.
5: Boleh.
1: Sudah sedia nonton Mister Ukal?
5: Ah, sudah.
1: Kita berinang lagu sapa tadi belala hari.

0: mana.
1: Sige,
2: baka. Mari semangat, Dara.
0: Okay. Thank you, Carl. Pelayan ke juri kita. Ya, dengar komen juri, Carl, ne.
2: Okay, Carl. Tania, udah berani nguji belagu.
3: Terima kasih.
2: Dengar aku sebut titik terang gak bak leka lagu. Nyemetak di dengar pendeng. Mina ba high note nya kak jaga-jaga mimik lah. Engka dek perlu nemu dini note dek ka patut ngena tino kah ya ka ngenuan to high note nya. Dia aja mah. Tapi overall memang mana rindu dengar.
0: Okay. Terang dengar ne.
2: Terang dengar.
0: Okay. Thank you kau.
1: Aku
0: mabai. Mabai ndak semua yang kayak dia.
1: Okay,
0: nah dua dah nah.
1: Dua dah hari sibuk lagi.
0: Okay, gebi saya nah. Kita banyak penyanyi mana-mana sibuk dia. Udah dua hari sibuk. Siapa kak? Tanya aja tu.
1: Ibian
0: neh. Ya bisa madah tadi neh.
4: Bedau dah taing kau jang.
0: Dah dah taing.
4: Di rentau jalai dia nak.
0: Ngai. Kau pelagu ke Ibian.
2: Wakil Sreman.
0: Nanti penyanyi nak datai. Okay. Siapa dulu?
1: Aku laku ke telefon di Miri dulu.
0: Okay, boleh.
1: Jadi ngagai balap ninga kita enak. Okay, semina orang Miri ngagai menabukai tau ke kita ngari ke Miri hari harus telefon kami di WiFi Miri tau berkosong 085-427-053. Ya. Okay, sibu 084-353-224.
4: Okay. Suriaman mega dekat ngelaku ke lumut telefon 083-325-4363-325-4366.
0: Ke kuci yang mega uli ya 082-258-633 ngau mega 634-2 harus telefon bela uli ya nih. Okay. Alhamdulillah bisa orang kan ikut ke studio ne. Anuan dia bisa yon. Datai ke studio. Nadai cerita ne. Okay. Siapa ke dulu berkijab lagi. Nyawat kan lagi ne.
1: Siapa ke dulu berkijab nyawat. Iya. Tuk minta juri nyawat. Kalau bisa tanya orang nama juri. Teri bantu lian kakak
0: bapak. Sawat. Puan.
2: Sama tu. Jadi nyawat tanyanya tadi itu segi
5: pedih sekian nyawat
2: susah mereka pedih mereka nyawat sawat nyamai na iban tu lihat na nama gagak nanya menyinya dah
0: nanya apa live
2: na
1: kanya teman orang benda ari kamera jawab
0: kamu Cina
1: kau yang tadi
2: nada
1: ini kau tu tadi aku namanya
4: kau berendanya juri.
5: Bak kamera lah.
2: Bak kamera lain ya.
1: Jadi
5: si kau Cina.
1: Tadi yang ada hancur itu di pada video lagu yang bak ketua. Ada bak kontribusi serta
2: biaya. Ya, segi lain ya live
0: mau nak ketua itu lo.
4: Lain ini selai jas juri.
2: Ya.
5: Ini nak nasal.
0: Ini nak nasal tu dah. Anda membayar atau wayar dulu lah.
4: Teko begitu juri ya. Bisa dua tiga lekau tolak dulu ni. Dua tiga lekau mereka hal tolak kau dia juri.
2: Ya, nak ngau lagu.
1: Dia
5: anak kena nolak mereka ngapain. Kau dah teringat tanya dia. Buka. Tanya kabar kabar bibir kan baca tanya komen orang.
2: Terima kasih ya tadi kau udah muji mega tadi.
0: Si, ya dong.
1: Nanti salah makin muji kira ke makin dia. Aku nanti tuai ketawa sama nanti pedak lah kan
0: tuai saya. Bawa ke Cina mana tadi?
5: Kamunya tadi komen lah tadi.
2: Iban
5: tadi.
2: Apa Iban ni dah Iban? Nanti mau lah. Dulu dulu nanti mau lah kita.
1: Okay, nadai telefon kelip-kelip. Pai bisa itu.
0: Tahu nya meh.
6: Nama tadi enggak ke nombor telepon kita pelindo sebuan ya.
0: Tahu nada itu.
6: Sekali lagi kita ngelaku ke nombor telepon okay. Nasibu 084-353-224 kagak kita ke semak-semak ngakoti. Baik ke Sibu Suyaman Miri Bintul kini tiket ke dia metron te kami itu nada kemalai.
0: Ah tahu tinggi aja ne.
6: Nada penting pemalai.
5: Atai ya.
0: Ya.
6: Atai aja kita dikit aja.
5: Atai aja. Nada bayarnya lagu.
0: Ya. Ah, okey. Kucing sama muka 082-58633 ngau 258-634. Ah, betah bisik kang ngau tu ne.
1: Ya.
0: Siapa bisik kang ngau bi? Bisik bi?
1: Apa bisik tu? Sen. Kaki malu si dak tu. Kebalu ngau juri kita kini.
2: Dah yang malu lepas. Nada yang mau si dak sepa juri teringa.
1: Demo sih dah ya.
0: Aku kau kumai sih dah ya siaran Cina. You know, nikal baru.
5: Oh siapa?
2: Salah rumah. Salah rumah baru.
0: Oh, kau buka itu. Stesen Cina tu kau. Nikal baru. Salah rumah.
1: Bisa ke DJ kita itu Cina bagaimana?
0: Aman ya. Uliah ke belagu lagi translate ke kita. Nana translate lagi. Okay.
6: Kita janji, udah janji ngari ke Iwan.
0: Oh no.
6: Ini pada Iwan,
1: dia kau. Oh naja.
0: Okay. Iwan tambah Iwan. Siapa kalau gua tambah Iwan translate lagi.
6: Kau kengejak jure, are boy fix ke handsome dia
2: juga. Terima kasih. Okay.
0: Nana.
2: Baru tu 11 plus 10 lah terlebih.
4: Anak kenyang juri, jangan terpengaruh juri.
6: Mas Diana, apakah gambar putih?
2: Anak ngombai nak terpengaruh ya Diana. Bisa, bisa efek.
5: Bisa efek.
6: Okey, saya tak minta ulang baru nombor telefon Sibu 084-353-224.
0: Nah, nandau nyam kita sehari-hari itu lagi. Dom, bisa dom, ngeri dom.
6: Nadai
0: dia
6: nak kedua
0: dia
6: mudah sekali dua. Ade bin. Ade
0: dua ke pintu luar. Nadai telepon Leon. Siap mai Leon.
6: Temu pintu luar ngau limbang
5: ada
6: telepon.
5: Limbang.
0: Ucing tau bisa tang ya ngena lain nombor.
6: Okey
0: okey.
6: Okey. Hello.
1: Nya.
6: Nya. Tak kau.
0: Amat nah ne. Okey, okey baru sebut baru atau ada kucing. Tawa tu bing. Lagu.
1: Di miri dulu meh. 0-85-42-7-053. Anda malu bunyi kedua tadi. Nada yang berbayar kita lagu program cetak nyalang.
0: Ya.
1: Mantai ke bakat.
0: Kau bisa kita on the way ke Kunti kini. Tahu nguji lagu mereka ya. Okey, halo. Halo, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Halo.
5: Nadai.
0: Nama kan ingat nyawa aku aja. Ya.
5: Ada dengar ni Sam.
0: Ada dengar ni Amat ni. Aku tu bukan Cina mana Irau. Irau mana? Nasa juri nyawat ya.
2: Bukannya Cina sembora.
0: Lagi tuan dia nyawat kaku lagi. Tuan Ricky ni. Kasih lah ya kak. Tuan nyawat.
2: Oleh.
0: Apa nyawat kau ya? Kuka ke baju borak. Okey.
6: Sama kena adalah aku kaku.
0: Kak kujubili sekejap. Kak kujubili. Padahal kujubili. Kak tawa dia. Menarik tawa dia. Ya, saya ni same ke ya. Okey. Ya, nyo nadai engka mak ninga nyawa jak tau kan kau bisik penanggul meh tadi ne.
1: Okay. Yeah. Sebenarnya miri tu bisik siko pengari tadi sempanya bisik penanggul be anu ya gawak tadi jadi no turun minya tadi.
0: Au ne. Au okey, nguji baru be kucing tu bi.
1: Ya. Yeah.
0: Nyo tengah lam kan ne. Okey, nadai ngawak. Engka sidak tu berdau bersedia atau ke angka ngumbainya bisik kangau kita penyanyi makian menyasar itu tadi ne. Jadi dia tu kita tahu telefon hau angka kak nguji ba arus telefon kita 0825568633 atau 258634. Okey. Ya. Yeah. Okey, siapa dah bisa bien?
1: Sampai bisa tu sen.
0: Sampai bisa ni. Uji itu dulu.
4: Kita ke
0: okey. Oh. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, buat tengah hari.
0: Selamat tengah hari kaban. Siapa tu kaban?
7: Aku Henderson.
0: Henderson.
7: Ya.
0: Hari ini nanti.
7: Penatai asal aku hari Sri Aman.
0: Oh, Sri Aman eh. Oh, gawak di tu, Rukucian di tu ne. Okey, tu kan uji belagu tu ne.
7: Uji kejap eh.
0: Okey, okey, okey. Uli Henderson, lagu nama bainan.
7: Aku kan mesti lagu hari Henderson ngalai. Nuan dipilih aku.
0: Nuan?
7: Nuan dipilih aku.
0: Nuan dipilih aku.
7: Ya.
0: Okey. Bisi tanya kini.
1: Siapa nama tadi?
0: Henderson, Henderson B.
1: Oh, Henderson.
0: Nuan dipilih aku. Bisi kini B, Nuan lagunya.
1: Siapa penyanyi tadi?
0: Henderson ngalai.
7: Ya, penyanyi ngalai.
0: Oh.
4: Mm-hmm. Lagu lama.
0: Ya, Nuan dipilih aku. Apa bisi lagi tahu kak tanya?
1: Lagu okay, lamanya ni.
0: Oh. Ya. Anu gay dulu Henderson ni ngikat lagu ke Nuan. Okey. Ada dek awak nan sari tu?
7: Nadai.
0: Benong rehat. Oh, amat kenya. Tu benong di rumah ke di ni tu?
7: Benong di tempat gawak ya, tapi tempat rehat.
0: Oh, aw ne. Aw bisi ngambil awak nak lama meh belagu. Okey. Bisi bi.
1: Be sistem tu nadai tambah nguji be.
0: Okey.
1: Dia ke YouTube nya meh kita ini.
0: Nguji nya dulu. Okey. Ya, okay, dulu Henderson now.
1: Iya. Anang wai lawan tu bisi iklan dulu. Okey, kita nguji dulu Sam.
0: Okey, au.
1: Tu dengar dulu tu cuna lagu tu.
0: Au yanya.
1: Betul dah? Tu bisi iklan dulu. Betul ya? Kita nguji dulu.
7: Ada yang teringa.
1: Anang wai. Okay.
4: Anang wai.
7: Ah, ya betul. Ya?
1: Okey.
0: Bisa tinggal ya?
1: Bisa ya?
0: Bisa. Oh, right.
1: Okey. Okey, okay, bahalo terus nih. Pengari-ari ngari ke kucing tu,
0: Kucing mato be, au.
1: Okey.
0: Kira-ngari ngari ke kucing, au.
1: Okey, bah. Satu.

0: Okay.
1: Suara dia nak to kapan?
0: Nanti nuan natai ke konti mana mana tadi. Interesting eh. Tan ada kau ke lah banuan ke kawa. Tang nanti boleh ada minggu maya nuan ke bisa awak. Tahu datai ke konti? Au interesting. Mana hanya wan nuan tu ke
1: mana? Bapak aku tadi leman suara tu lagi rengak tadi.
0: Pian neh ke nanti ila lusak meh nanti nuan boleh datai ke konti. Au.
1: Okay.
0: Tanggulih kena tadi ni, Tuan Ricky ni.
2: Yalah, sama kena teleponnya. Ya, tempo ya pun tinggal-tinggal. Laman, kau salah tengah na. Kau salah tulisan tu tadi.
0: Oh, ya.
2: Segi pedih ya, Kak. Tengah. Mitiah ke music na.
0: Ya. Okay. Dengar ke komen juri, Henderson, tau?
2: Okay. Henderson, tania nuan dah berani nguji. Tanya nak uliah datai ba konti tapi nuan ka cuba re telepon. Cuma nak entu uliah de dinga narin tadi laban music ngau vokal kira ndak selari temponya tinggal banyo tinggal si sebutnya nadai terang mendengar di tau aku. Tapi aku percaya nuan pandai tau ke nemu lagu. Cuma masalah teknikal tengah soh ya punya.
1: Ya.
2: Tahu uji baru lah. Mana?
1: Terima kasih ya.
0: Okay, Henderson. Okay. Akhirnya ke hari kucing menyata ini, Henderson. Siko peninggal kita dari luar. Terima kasih sama ya laban uliah punya ke kita uliah ngau kita berlagu meh ke minggu tau ni. Okey, hari kucing tu udah siti dah gate ni. Bisi ke peninggal kita engkau tadi si daya ngumbai bisi penyanyi ni. Okey, halo.
3: Halo, Mia tu hari kapit dia.
0: Oh, Mia hari kapit.
3: Ngarap ke lagu tu ndak di lamun sebun melege lapan betul sebun di kapit.
0: Ya, ne. Benar sebun ke kita dia.
3: DJ, boleh ku ngelari ke Yun?
0: Lari. Oh, ngari ke Yun. Engkau tengah lari ke Yun kan kata. Kesal. Ngari ke Yun di pintu lo ne.
3: Kasih Kian ada telepon.
0: Okay. Boleh. Hal nanti. Hal mietnya. Okay. Mia.
3: Minta ampun Yun. Tidak pun tak boleh meredek nomor satu.
0: Nanti ngawak. Okay.
3: Lagu lama pinta aku DJ. Lagu tu penyuku ngagai naikku ke menu sakit.
0: Oh, okay.
3: Ngarap ke ya campat geraim
0: Okay. Okay. Ngari ke Bintulu. Lama lagu nan Mia?
3: Nuan. Nak mutus hati.
0: Mana mutus hati ini? Lagu hari siapanya?
3: Celia Rusiti ya, saya lagu lama.
0: Bisa kita sebuatnya kini? Nuan nak mutus hati. Bisa, kami ngigak dulu, Mia.
3: Okay. Lagu lama.
0: Nanti nak ada lagunya lagi.
3: Lagu 90-an.
0: Nanti nak ada lagunya.
3: Bisa ga aku sepil ya DJ. Tak aku ke mai ke laban. Inai aku ke minta lagu lama.
0: Nanti semua nak ada lagi deh.
3: Ngarap ke bisa.
4: Lagu.
0: Abis itu.
4: Lagu backup meh
5: ya.
4: Bisa.
5: Tapi. Ya. Bisa. Delay ke laban ya telefon kucing.
0: Ya. Okay. Siapa bisik tadi?
3: Minta ampun lah yuk. Nanti ku tak boleh berada kedudukan tinggi ya.
6: Siapa bagi penyanyi ya? Cecilia
0: Rusiti.
3: Cecilia Rusiti.
6: Tahu muji itu lah.
0: Betul menyebi. Ya, ini Mia.
3: Hari
6: yuk ya.
5: Hari sibu.
6: Okay, sibu. Terus nge sibu.
0: Sibu.
3: Okay. Ngarap ke dinga melagu DJ. Saya dudi hari ke noku melagu lagi. Minta ampun tau.
0: Okay
5: Mia, satu, dua, tiga.
3: Okay.

0: Minta ampun DJ, itu salah lawan mereka beli barang itu, Bang. Itu mereka beli barangnya.
1: Oh, iya.
0: Minta ampun, minta ampun ya.
1: Nanti komen juri dulu, ya, boleh, boleh.
2: Pakai.
1: Kan kalau itu dari radio kan ya kurang napan ke sayur lagi
3: pegawai pegawai kak bisnis
1: ya ya betamu deh sapi itu nih oke nih hari radio mia tuan Ricky nih oke
3: oke ini mia terintai bisa nih ialah tahu ketinga rewind baru ialahnya komada ya bisa vocal stamina kau bisa power vocal ya. Cuma kak tempo kak jaga lah ngambil ke sejalan engkau music. Yang lain okey aja, biasa aja.
1: Okey. Ya terima kasih ya Mia. Harap kita bisa ninggal meh. Okey, nyak komen juri kita. Okey, sudah bisa sudah Yun hari bin tulu nih Yun. Ngari ke kita Mia ngari kita tadi. Kunci yang pan udah habis si Henderson, jadi kita sebuat ke Bedaun tadi,
3: Limbang,
2: Miri,
1: Sri Aman kini, ada kita ke buka yang ke habis si orang ke Telipun, ada salah nyawat ngekai sida itu nih, okay, dan ada yang datai sari itu nih, bi nih, lama atau mayo kita di kunci yang nih.
2: Betul.
1: Di
2: Miri.
4: Ini
1: punya kucing. Sebon.
2: Sama sebon. Maya ya bisik penanggu tadi Sam. Tadi tapi nyak melaban enggak jadi enggak nyu last minute deh ngasuh sida Niki Kunti tadi.
1: Aman ya.
2: Iya, tangku perhati ke komen tadi bisik siko komen peninga kita yang madah ke uliah Niki arti Miri uliah agak sempat.
1: Sempat.
4: Okay,
1: 40 minit.
2: Laban yang ti hari senadiannya. Oh, 15 minit udah tayar konti kita ni tu.
4: Dah jauh,
2: menjak jauh.
1: Ya. Ya, ibu make up kena filter kalau
2: dia. Ya. Ya.
4: Filter tinggi lagi. Jadi tak kelibang jauh
1: ke. Say filter love-nya lagi lah saya kemua. Tidak sempat tu 40 minit. Okey. Sempat dah. So nurun yang lagi bi ni. Okey, dom. Nampak ngaruh rekung dong.
3: Awas kan.
1: Lagu
3: lagu main dek tengah. Lama dan ingat dom lagu.
4: Aku lagu paling lama. Udah buat lagi tu mau jam tau. Lagi tu duit juri.
3: Lihat. Irau kedenda ampet lagi teh kami udah menggaim kerupuan.
4: Ah mereka tu. Tertutup kita dia.
1: Kerupuan lagi. Nih, okay. Ya, hakik bisi.
5: Suriaman nanti kita ke berlagu live kira ke ngawak ke 15 minit dan tajak penpia nangkan kenyal lagi telefon oleh dikena nyentuh ke pukul 3 leban tunu tumu teman kita ngelak ke Bala Tunisian 34 sudah nyawa.
4: Kepal lagi ibu kau.
5: Saya ke bisi kansia
1: ya kau jujur untuk nyingat ketulung.
5: Aku dengar dia biasa kita nangi ke Mensia Mayu nangi ke sebuan tu ngai masak sebuan kita ke belagu kena telefonnya tadi Arab ke kena headphone
4: gini
5: mana lagi audio kita lagi
1: earphone
4: nama tu earphone-nya
2: headphone
4: kita kui babin
5: ha kena mampul hidung.
3: Mempel pendir.
4: Mempel hidung ya.
1: Kena ke belagu mampu hidung.
5: Tanya deh. Leban 10 minit dah lagi. Boleh live. Datang lagi nak layan.
1: Oh piane.
2: Okey kami bisa sikok dah lagi. Bisa dikonti. Steady.
1: Berbuat mah kita lagi. Siapa Kang Ari? Siapa?
2: Okey. Ngejuam ke dalam. Ngejuam.
1: Okey.
2: Nyak ya.
1: Benar nih.
2: Selalu yang kau catatnya yang deh.
1: Oh, okey.
5: Siapa nama ni
2: enggak tahu. Siapa? Tu asu de pejaga ku nurun.
1: Jal.
2: Balak nena.
1: Okey.
2: Cepat ge. Nurun meh ke ku ngono ya.
1: Ya, pasien aja wah nena.
2: Oke, tanya me yang siapa namanya.
1: Oke, siapa
2: nama? Brenda, pakai kala ketemu ya, pakai kala tanya ya.
1: Siapa nama tau?
6: Selamat galeri semua. Nama aku Billy P. Brenda aku lala Brenda.
2: Billy P.
1: Brenda jangan lala ya.
2: Patut Okey, baru aku ingat ini aku nak pilih. Mayanya kami dua ya sama belak bisik kursus PLKN.
1: Betul.
2: Jejak kasih.
7: Baru aku teringat. Ngari kesapa Sareto Bili ya. Ikan ada wakil sedal imeng.
2: Ya.
1: Sriaman.
2: Sriaman.
1: Miri, mau bertanda imeng.
2: Oh, kira Miri me Bili. Napa di nama kau?
4: Sige, Miri. Oke, gak.
2: Oke.
1: Ngari kesapa
2: Miri me.
7: Pengari kesapa.
1: Hidup kekabahan.
2: Hidup kekabahan.
6: Oke. Aku kak nguji nemaik lagu Ricky Anderson.
1: Oke.
6: Pengerinu terlempai di Pengkalan
1: Sungai.
2: Oh,
7: Rebo, lebih banyak udah terlempai. Aku perhati aku ya datang cerita nama Kia.
2: Oh,
7: nama ni. Ya tiap kali yang tanya pas tetes ya selalu mansa yang agak Kia Kia Kia.
2: Oh, namanya. Aku pasti ngajar bisnes Kia ya nak.
6: Bisa.
3: Lepas aku bisik, bisik kaya lalai kaya belakang. Tahu kan mana-mana.
1: Surprise.
4: Tahu kan mantai.
7: Okay. Kita ada pindah ke tanya dengan
1: pukul
7: jam.
1: Nah. Nada yang dua
7: Sam
1: ngau.
7: Panjang jam tau. Nada yang Sam ngau bujang Cina.
1: Ngesing-sing ketai. Bujang Cina ngau bujang tambi.
7: Okay. Satu, dua, tiga.
1: Okay.

0: masih beli.
1: Masih biasa aku dah degil
2: peluar dulu. Dah tahu baru ya mantai ke kek nena.
3: Dah cukup pergi. Dah kena
0: air. Kira mulai
2: jungkir metol lagi. Kena lagi dah tahu. Okey, terima kasih ya Billy ngari ke sidak bi ne bi di miri. Okey, ngari ke kaban rempo.
0: Iya. Okey, bisi ke miri lah roja-roja Billy.
2: Okey, anak korang.
0: Ama lama kami dua ini dah bertemu. Ia ke penudi sigi maya pil KN nya ja. Ya, tahun bila nya Billy? 2013-an.
1: 2013 ko ya.
0: 2013 nya.
1: Bukan pada bulan lamanya.
0: Lama amai udah.
3: Tahu 13 tahun.
0: Okay. Terima kasih Billy. Ngarap ke bisnes kek no mujur meh. Laman nananya sikit itu nanya baru keknya lagi.
1: Kan nama-nama
2: tagih baru.
3: Ya. Sambil ngagak kek sambil belagu.
0: Iya, ni nemu ilat nana jemput no kena program bisnes ya ne.
1: Bisnes. Kita kak namanya korek krok-krok-kroknya. Namanya buat
2: krok-krok. Ini muka sponsor mingguan kini. Mingguan orang ke namanya nombor satu kini. Okey. Kalau nak bunyi nama sponsor. Okey dah kita ya. Terima kasih Billy.
0: Okey.
2: Jadi kami di Kuching tau. Bisik ke baru ni ke tau. Ya.
0: Terus ke dia meh.
2: Terus ke tau ne.
4: Terus dia lah sem. Baru ni ke.
0: Laban ke benda bisik tu.
3: Berapa ikut ke belagu tu?
0: Limbang ya ne.
2: Ya aku.
4: Nah, Limbang.
0: Limbang ke Kuching.
2: Ya.
4: Kita nanya. Limbang benda on the bisik ikut lagi.
2: Okey.
4: On the way.
2: Kita nanya ya. Ya kak nari ke siapa? Oh tu. Majid tu.
0: Kumang.
4: Si aman. Oh, mai si aman bedau.
2: Bajet.
4: Si aman bedau.
2: Oh, dari.
0: Oh. Ya, kumang kita itu. Siapa nama?
2: Oh. Nak belajar. Tanya.
4: Tengah jam. Kalau
0: kita kalau lau.
2: Okey, boleh dengar.
4: Halo, Mang. Nama.
2: Boleh dengar.
4: Berita.
2: Aspiak nak boleh ne.
5: Okey, nak dia. Apa
2: nya? Kena nya.
4: Aman. Ayah ada dia.
0: Abang ke kita.
3: Tak. Meruruut.
2: Ya meruruut.
4: Ya meruruut.
2: Au pegain wan ka ne.
3: Au. Pesai nya bae.
2: Heeh. Aka meruruut au. Pasok kena nya aku ngenya diangkat kian ne. Au. Kalau pun ado kena.
4: Pada patuang aya.
2: Patuang ku tai le pian.
0: Anang rasa saham lah bu.
4: Siapa nama mang tau?
2: Ya belum
4: amai. Sorry. Laban
2: atau kan tadi.
4: Sudah tutup. Segaya.
2: Kayaknya dia.
0: Oh, siapa nama Mang?
5: Nama aku Aurora Liana. Umurku 14.
2: 14 ne.
0: Aurora, ni nama kini? Aurora?
5: Ya.
0: Aurora.
5: Aurora.
0: Wah, nama siapa tu?
1: Aurora. Tu saya pendiam.
2: Aurora.
1: Kita minta dukung siapa pendiam?
0: Aurora. Okay, nama lagu kita sekarang itu Aurora. Hari ini Aurora tu ne?
5: Hari bau.
2: Hari bau. Aman wan. Iban ke Bidayo?
5: Bidayo.
2: Bidayo. Aku nombor juga Iban ne.
5: Mami ku Iban.
2: Oh, Bidayo Iban.
5: Oh, inekku.
2: Oh, ini no.
5: Ah, ya.
2: Oh, okay. Bidayo Iban mata ne.
5: Ya.
2: Okay, aku nanya nuan dulu, Aurora. Nuan ngari ke siapa? Miri, kita bisa Miri, Sri Aman.
1: Limbang
2: Sri Aman betul.
5: Sri Aman.
2: Oh, jumpa dengan nyawa ne. Ngari ke Sri Aman ya?
1: Boleh
2: Sri Aman.
1: Nama inai orang Sri Aman.
5: Ya.
2: Oh. Ngari Sri Aman. Naro ngari ke Sri Aman.
5: Bujang Sarawak.
2: Wow. Nolong aku tanya uliah. Nah, siapa-siapa meh? Ibin kini.
4: Nama aku. Uliah aku TV aku dah tutup.
2: Nepia ne. Okey, siapa uliah kini?
0: Mbak Miri tau
2: mah. Ngerang TV. Okey. Bujang Sarawak hari siapa Aurora? Hari Bibi Chloe,
5: Bibi Shima,
2: hari Bibi Shima, okay.
5: Hari tadi kita tu
2: boleh. Pegai dengan mehau.
5: Okay.
2: Pegai deh jauh. Sambil berlagu sambil memegai aw. Okay. Kemeruruatnya kau ya.
0: Ya, nenek awaknya.
2: Pegai deh jauh.
5: Kemudiri ya.
2: Boleh.

0: Abdi Rili.
1: Oke, okay, Aurora ada sedia non?
2: Oke.
1: Oke.
2: Mic.
3: Oke.
0: Aduk ya dulu mic-nya.
3: Enggak semangat ya.
2: Ah, kita Anang gue.
3: Oke. Karena warna relax, chill.
1: Oke, okay, 1, 2, 3.
3: Oke.
1: Bisa dengar, Aurora? Bisa dengar?
2: Sip.

0: Ni ingat ke ternyata nah nang awak start baru. Start sabaro. Okey okey okey boleh. Ya nak ingat ke lirik kan dengan awak. Okey.
1: Ni kesal saya.
0: Okey lirik. Nang awak.
2: Kena malam baju ris pia ya.
0: Betul kan Cina. Kemari Cina.
1: Okey
0: Cina.
1: Okey. Okey baru. Okey pas 1 2 3.

0: berapa umur di Aurora?
1: 14.
0: 14 sebenarnya tu kalau kau pakai lagu?
1: Kalau
0: selalu boleh umur kan?
1: Masanya aku berlagu nada boleh nombor tapi masuk final.
0: Laban lawa mana hanya ada dengar mana kau meh. Boleh tanya ni. Okey, tang nama-nama nyerah ke juri hau Aurora atau juri kita minggu tu Ricky okay. Ribut. Okey. Okey juri komen ke kita.
2: Okey Aurora tanya kuningan wan bisi suara halus. Tulen suara halus sebut nuan halus sebut. Jadi basic teknik belagu ke mana nyemeta didinga pendeng bisa vibrato segi ke bisa keperluan dalam lagu lah ya lebih di bakal lagunya tadi. Ulih-ulihnya di BBC ma kedua.
0: Oleh mana? Okey. Nyak komen juri Aurora. Terima kasih Aurora.
1: Okey.
0: Bila datai baru ke konti au. Nanti kan si awak meh. Okey. Thank you.
2: Okay. Thank you.
0: Mayuh sudah sebuah tadi.
2: Gua mai kap lagu magang tadi.
0: Kengkar dia. Okey. Thank you Aurora. Thank you. Okey. Kap gambar lagi ujung lagi au ujung lagi
2: nanti kap
0: gambar okey
2: nang gue pulai
0: kap gambar nanti spiaknya dulu lagi kap gambar ke okey nya Aurora terima kasih Aurora ngari ke Sriaman Ibin lantang tini Ibin
3: hey bukan dak sem
0: ya
3: au asyka goret ke ko kereta ngas doai kia tadi goret ke kereta anje
2: kereta kayaknya jauhnya dia tu lagi oleh mengurit
3: juri nama lagu juri mana tiga kaptara
2: udah sama gua tu kan
0: dom
4: baru bisi pengari tu
1: ngelak ke dom
0: okey
4: baru bisi pengari baru datai ya tu
0: okey
4: tu udah bak screen tu tadi.
0: Okey, nunggu lah konsum lah. Okey, ya. Bekala lama kita. Okey, salam nama ni.
1: Shelly.
0: Okey.
4: Baru datai ya.
0: Baru datai. Jadi
3: lah pasang baru.
4: Pasang baru.
1: Nama lagu kita Shelly. Ya, sari toko ngejola lagu
0: Lucien.
1: Anak bujang ayah.
0: Anak bujang ayah.
4: Okey. Alo terus nanti saya lihat.
1: Alo terus.
0: Terus nak.
4: Okey, kita dengarkan pengari hari Limbang.

0: Ya boleh. Okey, pengari Yara Limbang tadi tuan Shelly. Okey, komen tuan Ricky.
1: Hello Shelly. Tania, mana harga lagu dari rancak lagu dari Lucy M nak?
2: Iya betul.
1: Ya. Kemudian nuan bisik ngembuan buka vocal range ke tinggi note nan. Mana? Nilai sebutan nuan tadi pun terang nyamai dedinga. Bisik teknik ba lagu ke mana? Jadi dinamika pun bisik dalam lagu nuan overall mana?
2: Okay. Tanya. Okay, terima kasih.
0: Ya. Okay. Ya tadi Shelly Ari Limbang. Iya. Mama nggak bi, nenggar bi, tapi aja hari ini bi.
3: Iya. Ingat.
0: Yang lembah
1: tuh kan gay, kan gay.
2: Gay bunyi.
0: Nih kelas nggak tapi aja. Oke.
3: Kira ya, semua ya. Bisik pengari dan eh.
0: Tidak bisik makang tuh nih. Ya. So,
3: kira
0: kita
3: ke Uliah Sun Sam lagu ngajuri kita lagu.
0: Aku lagu nih.
4: Sam dulu dah nyajuri
0: kita. Aku ya. Tuh kasih kenana lama amat udah ngasuh lagu hari subah. Yo semua diri enggak aku. Lama lama gay lagu kayak ngai like tanya TikTok ku lagi nih.
3: Ngai nanya. Ngai beri pause lagi nih.
0: Okey, aku nguji meh hau, nguji merindang yeah. Kita ke benua bersebuan tu hau. Dah tu lagi baru kita ngasuh nama tu juri kita nutup ne. Okey, anang beri berkah kita hau. Tu semina merindang kita aja.
3: Nane salahnya balap ringan.
0: Okey. Nguji aja hau. Nama tu juri kita nutup ne. Okey, anang beri berkah kita hau. Tu semina namanya bawah-bawah ne.
3: Nane salahnya balap ringan.
0: Kini jadi tanya ya tu. Aku kena di PC tu tang ya panso baru ne. Namanya bawah-bawah ne.
3: Uji nuan mute ba Facebook.
0: Mute ba Facebook tu ne.
3: Mute ba wifi.
0: Okay.
5: Mute dek.
0: Okay. Tu kanya dia. Okay. Thank you, B.
3: Oh, paham.
0: Nama tu tu kesal ni. Tadi nak kesal ni kesal.
5: Ia kesal.
0: Ya. Lagu Ricky Anderson tau. Nuan ngasuh aku bersemangat. Okay, bersebuan tau. Sorry aku melakang ke lapan camp tu nak panjai tali. Nyum lakang kau yang lalu ni.
5: Sengajaan.
0: Baik, okay sengaja.
5: Sini Sam. Jadi rambut jam WFM Iban.
0: Uji dah.
5: DJ Sensasi WFM. Sensasi.

0: Tua biquinha,
1: ambil isu tua biquinya.
0: Coba Sam ya.
1: Coba. Turi belakang kita tahu. Kem tak panjai.
0: Bali belakang kedua Sam.
1: Nen tua beliau harus ibu.
0: Diikuti dia.
1: Turi tua. Oke ha. Oke, sama-sama lagu, aku sama nama lagu.
0: Oke, ini anda mulai kak. Gasa berhujan, WFM.
1: Oh,

0: apa Indonya.
1: Oke.
0: Udah
2: menyapa.
1: Jadi tuan.
0: Tua aku si ibunya. Tanya.
1: Oke,
0: komen juri.
1: Cukup mana tu?
0: Okay, nada itu anu nih deh jangan.
1: Nada, cikit. Nang patut di komen tu mana?
0: Oh, boleh
3: pakai dari kudiang ya tuan.
1: Nang udah tu, udah bisik lagu ya. Kau udah ngerendah way bak luar tadi.
2: Macam tidak.
0: Macam.
1: Artis baru kita itu lah.
0: Oke, merindang lama dah tidak ya kang asuh lagu. Lalu ngau ketudah nih. Oke. Bunyi, bunyi juri. Oke.
1: Bunyi kamainya apa?
0: Bunyi kamainya. Terima kasih hal ke udah komen dia meh. Oke, jadi kita tutup. Nah, mau jago gitu.
3: Oke, kap lagu sen.
1: Oke, kap lala.
0: Oke, kap pendak jam kita itu minggu ilah lah. Nah, banyak. Tanya ialah kita lagu baru kau. Okey. Kira kita nutup tu nih lagu Ricky nutup sebenarnya terima kasih Hang Genwan tu tuan Ricky.
1: Sama-sama.
0: Sudah datang lagi Kunti WiFi. Okey. Nanti uliah lah datai baru meh bawa ke bukan ini.
1: Kangau kajak meh lah.
0: Okey. Kita sebuat bisi jago ke penudi hari tuan Ricky berdoa nutup kita.
2: Nada itu bukai, terima kasih ya anda.
1: Terima kasih ya, bila kamu baru.
2: Iya, bisa awak datang miri kan ya.
4: Terima kasih banyak kita kudah hari ini. Tadi sudi nurun ya ke Kunti, baru hari ke Asibu mau. Tadi, jadi agak kita kesemak-semaknya. Nada nama-nama ada salah, nanti semak kita dekat di Kunti. Dikit aja, maya catak kenyalan. Maya catak kenyalan aja.
0: Okay, nah.
4: Mudahnya umahnya.
0: Umah nih. Okay, udah?
1: Udah.
0: Ada. Okay, lagu nama tan?
1: Orang ketiga.
5: Ada way, dua sem. Aku gig ngaku ke 34 nya. Hanang ngelengkak ke YFM Sri Aman kita legau. Laban hari petung kol 3 atau lagi 34 senyawa ngau Sri Aman. Nyalah itu dah tu tadi. Dulu ada kita TV tutup.
0: Okay,
5: ngau kita lagi nyak siko komposer di Benua Sarawak itu.
0: Okay.
3: Lawa lah ibin.
0: Okay.
5: Ah, mas ya gitu. Tidak. Tidak.
0: Thank you, Bin.
5: Ila
0: ada lagu kita ya kau.
5: Ih, udah omeh. Lubah, saya mau lubah.
4: Ibin lagi berhutang ke kita Zumba.
0: Nah.
5: Zumba tahu, pantun tahu, bedungai tahu aku ialah. Lebuh ya tahu, mel. Empai.
0: Bisi
1: lagi pula.
0: YouTube. Bisi YouTube, tuan.
1: Orang ketiga, Henry Abin.
0: Oh, Henry Abin. Orang ketiga
1: nah, orang ya.
0: Orang
3: kayak orang.
1: Orang itu spell yang ya orang.
0: Orang
4: New ke... by mode same tadinya di orang ketiga.
0: Henry Abid orang ketiga. Ingat nuan tanya ya lirik nggak? Taman
1: ingat tak zaman ada yang mal kejak
0: ni. Ini
1: ingat sebut
0: kalau aku jadi musim ke PC itu.
1: Oh ni
0: kau lain. Kau ya tu?
1: Ah ya.
0: Okay.

0: Okey, selamat ngalah hari semua. Terima kasih alah sampai mendiang ke YFM. Dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Jadi anang kebukai bala peninga terus mendiang ke YFM piam ke medak live Facebook YFM Suriaman piam ke Suriaman FM. Okey, kita bertemu baru udah tu lagi.
1: Surah Jawa, nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Surah Jawa, 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan.
0: Okey, terima kasih bala peninga. Greeting baru tahu ke opening baru. Selamat ngalih hari bala bapa kita bala peninga ya kedek saya ke magang. Terima kasih laban nagi entap ati mendiang ke YFM, dia tu YFM Suriaman ngau kita. Dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan ungkup 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Ke sekali tu bala peninga kami ngelalu ke megak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Hari YFM Iban pihak mega Suriaman FM kami mesti live di Facebook jam dia tu. Jadi batang randau kedekat baik dalam program 34 Surat Nyawa ke sekali tu hari YFM Suriaman 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan Surat tu ianya pejalai dunia pemerintang. Jadi terus ngelalu ke Mr. Jonas McKean anak Max Kincai ya ke lebih dikelala guna nama Jonas McKean. Terbilang ngau nama lagu, terbilang ngau lagu ya kada kumai telebak kediri, makai-makai kediri. Kaya nah. Ya mega disebut kita penyanyi, laban ya bisi udah keluar ke lagu, pian mega ya to kebenar ya terbilang lagi nama ngau komposer, mega pengawak jadi komposer. Lalu pian mega ya to jadi YouTuber, tau ke content creator. Jadi ngari ke YFM Iban. Mereka terima kasih besar ngagai nuan Tuan Jonas McKean.
2: Sama-sama.
0: Diuliah mereka awak direk bukulai ngau kami di YFM Suriaman dalam program 34 Selenyawa Nemban Ba Adan. Sebenarnya aku tahu ke ngemanjau ke agi randau tua tu tuan. Yeah. Betul kini sebut aku bahas tentang nama anu tadi.
2: Betul punya.
0: Jonas
2: McKean.
0: Oh. Okey. Nya sadar nyawa Tuan Jonas McKean, kebenar ya aku terlebak lagi ngangau ke tu cigo lagi dia nyebut au. Jadi kita ngawak ke ya madah ke penerang diri berkawal ngap nata asal pian mega petang pengawak ke diatur. Okey, terus ngagen wan Tuan Jonas McKean.
2: Okey, terima kasih ngai DJ Steven kita. Terubah ya, mari terima kasih ya. Besar terima kasih ngagai YFM Iban, kelebih lagi saya YFM Iban. Keudah sekali lagi ngundang aku gitu, ngau kita berandau baru. Sekali itu ngau tajuk ya dunia pemerindang lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi asalku, okay, ya, niang apa aku asal di Bebangai Kibak Betung. Oh. Danya apa tu indai aku berasa memalui sekarang. Aku tu besai ngau bersekolah pas manggang tu lah.
0: Oh. Nama tu dengar aku tadi nyawa empas jaku harus manggang.
2: Nyawa meh. Nyawa ada ibu bunyi ikan kaki.
0: Dengar kenar baru bisi bunyi orang bubangai. Kita malu dia apa? Nak kurang lebih meh bekerja sudah ada betuang kau deh.
2: Ya.
0: Tigo. Aw. Lalu katiko batang pengawak kedi atur dia tu.
2: Okey, dia tu aku ngajar lah ba Siti Pemri School bas manggang tu.
0: Sekolah Pemri nah.
2: Apa Pemri?
0: Ini je siku.
2: Sikit Tanjung Bijak.
0: Tanjung Bijak.
2: Kilik kan.
0: Agi mangga ngetan kemenalan itu.
2: Agi kan. Ya, dah apa-apa. 13 tahun dah buat sekolahnya.
0: Oh, pihak nah. Saya ku sama ngau siku cikgu ya ke sama bela jadi komposer.
2: Ya. Kan nombor siapa? Cikgu Matius Mambang. Sama ngau ku dia.
0: Ya. Okey, nyala aku tu bala peninga di dinga kita hari tadi. Nama tu nyamai lagi nyebut ya Tok Cigo laban suah lagi aku ukai kan nyengala bertemu berimbas bau engkau suah
2: sebab ni
0: Cigo dan berandau berketuk
2: duduk berketuk nyaka aku terubah baru ya lah terubah ya,
0: terubah, ya. Jadi nyata dek kita yang lalu ke sekali lagi Cigo Jonas. Cikgu Jonas nah.
2: Tahu gah nah. Mr. Terlebak Kediri tahu.
0: Mr. Terlebak Kediri. Di sekolah kau sida nembiak sekolah kete sida ngangau ke
2: Cikgu. Sikit cigunya
0: mah. Cikgu Jonas.
2: Cikgu Jonas mah.
0: Cikgu Jonas. Okey, nyata de Cikgu Jonas yang madah Kediri. Nah sikit orang menua Semanggang tu mah.
2: Besar di tu dah.
0: Besar di tu dah terlebak. Kati kau ruang bilik ada cikgu?
2: Okey, aku mesti dua lah anak dia tu. Dua anak. Cikgu baru dah baduk belajar di universiti. Nanti kau kombo bulan ujung bulan 11 dah. Cikgu gedah kawak dah.
0: Boleh pengagak hati kita sebilik.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey. Kati, laban topik tu atau nanya ke pejalai dunia pemerintahan kemayari kelebih lagi. Ya ke udah ditujah nuan. Reti ya nuan tu kita tahu disebut udah panjai pejalai. Tajapan pihak berkeni ko ni maya nuan berengkah masuk badunya pemerintahan kelebih lagi dunia pemerintahan kita bangsa Iban Tok Kedayak.
2: Okey. Okay. Ya ke tamamat tahun maya zaman COVID 2020. 2020 lah. Mayanya cakap tadi lah. Cikgu Matias Semambang baru berpindah ngagai dor ku gawaknya. Berandau beketuk mah, berandau dalu bisik buah penemu ka ngagak lagu lah mah lalu ngagu lalu ngagak cite album kompilasi. Jadi lalu start berindi arinya lah aku pun ngau kompilasi sada jauh lemai mainnya cite album. Sempat ngau orang ngagak VCD.
0: 2020
2: lah. Agi amai nah. Agi bisik bisik. Kira ke titik ke penudi lah BCD-nya.
0: Singgang ke terubahnya cikgu?
2: Ya, singgang ke terubah. Singgang ke terubah kumainya Pucau Bukit Semitau lah. Digagak suai menyadi.
0: Pucau Bukit Semitau.
2: Ya.
0: Bukit Semitau
2: Menua Spanyin.
0: Menua
2: Spanyin. Nampas Ngora Nampuak. Terbilang Ngora Nampuak lah.
0: Bukit Semitau.
2: So, Dambi. Lalu gagak ke lagu. Udahnya single ku terubahku pada tahun 2021. Lagu Teguh ah. Nya gagak kumpul.
0: Gagak kumpul. Nya lagu keterubah.
2: Ya, terubah.
0: Jonas.
2: Ndak gagak madah diri dah lama, baru beberapa tahun dan 6 tahun, 7 tahun kenya.
0: Saya ku pengingin nanti tahu ke penemunya sigi udah lama.
2: Sigi udah lama, tan ada peluang. Aku terima kasih yang gay Cikgu Matius lah badah meri peluang. Tamak ngagi industri ya.
0: Kira ya udah tertemu ke jalai
2: kawan.
0: Lalu dia tu kira ya udah bandar ya ke dekingan kati.
2: Ya. Ukai ke kak penyanyi-penyanyi pihak menatang rindu gaul bergulai dan apa tu? Dalam industri lebih lagi ngagak lagu lah.
0: Lebih bakal kita ke gawaknya mah pengajar atau ke cikgu dalam kita gawak tu bisik pengerindu kita ya ke ngau penemu kita meh uliah di gagak kita segulai ngau pengawal kita
2: ya. Nya
0: tau ke di gagak kita kediri lebo kita lepa
2: punya
0: ya pengai betul impo
2: ya aman
0: nya ko jako tau ke info kita berkongsi ke Cikgu Jonas tentang maya yang berkah masuk ba dunia pemerintang kelebih lagi dunia pemerintang kita bangsa bakni tau to tuliah ke penemu rindu ke pengawal badunya pemerintahan tu Cikgu Jonas.
2: Okey, dia selalu meda industri kita itu berkembang dari tahun ke tahun dah redu meda. Jadi saya ke agak enggak orang bergempung dia dah. Meri senyap mah, meri apa tu sumbangan lah mimet tajak pendak tu kini-kini pihak ya. Terima kasih agak enggak Cikgu Gibson atau CEO Price kami ni Kaban Music Production dah meri peluang mega ngeremai ke apa tu minat ku dalam bidang tu lebih lagi ngagak lagu lagu terubah ku engkau kempi lah anda gagak mayanya adalah Tinggal Bilun Sila J.
0: Biar nah
2: harinya lalu ngeremai lah
0: nyau ngenang penyanyi penyanyi ngau komposer sebedau tuang kenang ngagai nuan kenyadi content creator antara penyanyi ngau komposer ni dulu dipilih nuan tau ke dipjalai ke nuan tau cigo
2: komposer lah
0: komposer dulu lah ngagak kura lagu
2: ngagak kura lagu penyanyi itu nyambil lah
0: nyambil siapa dulu nerima lagu nuan tau ke nuan
2: aku mpu dulu aku dulu mpu ngeradang jalai dari mpu dulu udahnya ada ucukku Alisa Sirina kena tanah ucukku lagu yang ilap aku udahnya lu ngermai-ngermai sampai ke dia tu lah berpuluh lah puluh dah lagu saya
0: puluh lagu
2: ke baru tu tadi baru masuk carta tu tadi ditundik nuan Genevi Lenya nombor 7 lah minggu tu
0: ya mari pengganti misi wakil Genevi Lenya nya hari lagu keterubah hari Genevi
2: ya gagak lagu kedua ya
0: lagu kedua ya
2: lagu sebedau tu karam sekaram gagak aku gak
0: okey mari pengganti kan nuan cikgu
2: okey terima kasih
0: ya. Jadi tu nyau negok ngagai batang pengawak ke udah ada pegawai nuan selama tu sebedau nuan jadi masuk ngagai dunia pemerintahan kita bansau nya ba pengawak pelajar pengawak pelajar dengan dunia pemerintahan itu dua bidang dua bidang yang berbeda nah pengajar kita sama belak nemu kati kini utai itu tahu di pedak nuan sama tahu ke berkini nuan berjalan ke ya tahu ke
2: hari segi message ngajar tu kita bisi message ke ngasuhan biak kita berkini bisi tuju ya jujitif jadi lagu pun mai aku ngagak lagu pun bisik lah message dalam lagunya ngasuh kira moral lah ngasuh kita tajak lagu pun lagu sino apa tapi dalam lagu ya berkenyak kita tidak tahu putus asa kenyak ya bisik bisik gak tanya ngasuh kita yang beri message ke mana deh
0: okay, semina merindang
2: nah okay, semina merindang ya. Jadi nyajak pedak ku bisik lah dua-duanya bisik kait lagi pun ku sekolah bisik ngajar music pihak
0: music pendidikan ketika kita nyebut dia tu
2: seni nama bisik baru bisik namanya pendidikan aku pun baru tu tadi
0: tapi sebab pendidikan music
2: pendidikan music
0: jaga
2: tersebut punya berubah-ubah kadang rindu ke kadang dah
0: nama diajar dia mai nembiak belagu
2: ketika belagu nemu instrumen tidak lah maka tidak ke pemberi dua lagi basic ya
0: nama tu kita kata nyebut tamborin
2: tamborin kayu ke... TikTok recorder
0: nama kayak ya ke besi triangle cikgu
2: ting nama ni ke kayu TikTok nama cringing
0: kayak ke
2: ketak yang ketak ketup
0: aku nyebut ketak ketup sukati
2: ya nya basic lah aku ngaji tahun 2 mayuh ngagai lagu ngau dia tu ialah belagu tau kau bisik seni mimik dalamnya ngagak-ngagak utai maka apa tu betap tentunya bedau dah tebut toge sudah
0: ya sehingga main toge itu kira ya tikas ketinggi
2: gigi
0: pelabak aku dah ada tebut secondary bisik belajar tanya nah
2: entah aku pasti ba
0: bisik aku mendak so laban bas secondary kita belajar kena namanya cikgu?
2: Recorder.
0: Recorder.
2: Melodian ke recorder.
0: Hari recorder ni aku medak. Sidak ya bisi maca.
2: Tuge. Tuge. Mian. Ke basic dia bakal. Dah cover. Okay. Tinyaknya.
0: Okay. Nyak penerang hari pengajar. Ke cikgu Jonas. Tentang. Katiku yang ngagak. Dua bengkah bidang tu. Nyadi perkara ya ke. Ngerinduk ke hati. Katiku caranya tadi. Uliah dia pedak. Sama. Nyak ko penemu ya kini kenatai ke siko ari komposer kita bangsa ianya cikgu Jonas. Jadi nuan dia tu cikgu. Nuan lebih lantang lagi dikangau ke cikgu atau ke dikangau ke penanyi.
2: Medan dor lah tapi cikgu memang main di gaf ya. Ya. Abang ku kai gentu penyanyi minar rindu ati jalah. Maya lepa bisi idea agak kediri lah.
0: Limpa hari minta dikangau ngagai nama gelar tadi Mr.
2: Mr. Terbak Kediri.
0: aku nama tu tadi follow nuan cikgu tegal lagunya Terbak Kediri.
2: Oh terima kasih.
0: Mula ya aku ninggal lagu tu siapa mai lagu tu? Kau mai ku jawab orang tu. Namanya
2: oh, dia tumpu. Dia
0: ditu. Nya aku madah gay puan insian. Orang ditu tu kak aku ngano kami kak aku betul ba ngo ya. Kak. Orang ditu tu kak aku ya orang ditu dia kamai ya tanya beranau ku ya. Ila ku ngiga ya kita beranau ba 34 selain nyawa.
2: Wow.
0: Dia tu kita
2: ngamat ke ngamat ke tadi
0: ngamat ke utai ke udah ada perambu jadi bertuah mai sereto bertemu baru kita okey bertemu baru bertemu kita engau siko ari komposer kita bangsa ianya Ciko Jonas
2: okey terima kasih ya
0: okey kita ngetu dah lama kita bertemu baru berandau baru engau Ciko Jonas nangkan kita lagi.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
0: Okey, terima kasih agi mendiang ke kami YFM Siaman, YFM Iban, agi mengkang mengulang aku Ibian tau ke Steven tapa silai ngau Ciko Jonas dalam program 34 Selenyawa Nemban Baadan. Kita megak ya kebisi menda kami live di Facebook Siaman FM. Terima kasih lepas mampai nyukung YFM Iban. Kita agi mengkang ngau Ciko Jonas berandau ke kisah pejalai dunia pemerintang ya kebisi udah ada pedak ya. Pihak megak ya kebisi udah di tengah ya jam dia tu hari suba nyentuh ke dia tu lagu keterubah tadi ya kedegagak nuan lagu teguh lagu teguh na
2: ha, lagu teguh
0: lalu nuan punya dah ke
2: ya kumpunya dah ngagak ya lirik ya tu lagu tu degagak ku keniang apa iku lah kebenarnya
0: oh.
2: Dah nyak bisi ilah cerita pelakon dalamnya pan udah nadai ga Ciko Ria Ciko Boniface lah sehingga bangga aku jadi nyau lagu nyau tinyak lah nyau meresap nyau jadi sejarah bako ke lagunya datanya
0: bisa nama tu pengasai hati ya ke ya. Dalam lagi sekumbangnya kita ya udah nyaga lagunya kita udah nyaga lagunya lalu bisa mega berkait rapet dengan cerita yang udah nyadi nak ngajar kiraya kira ya udah terbuka meh nama cerita dalam teguh tu.
2: Ya bisik tiga cerita.
0: Tiga cerita.
2: Tiga cerita terubah Aris Piak Indai ku lah. Ya ya apa tu nama udah nah dari tahu yang lah kira aku udah dulu bidang tapi ya teguh nyimpan pengerindu lah. Kedua hari apa tu tahu yang rebo tahu yang laki windu bertajak jauh lagi tang teguh dalam pengerindu. Ciko gawa watak kedebai kali yang kaban kunya teguh ngagai apa? Petara. Ya lari sekejap dah nyepulai baru ngagai tanya lu neguh ke diri beberapa pengujung.
0: Pulai ngagai batang pengharap ya ke
2: ya, di, ya, ke sepatutnya. Jadi tiga lah cerita dalamnya.
0: Kira ya nama tu tadi ditemu kita ya lagunya ya persennya datai berarti mayuah labang
2: ya enda siti cita cerita
0: ya
2: dambi pia-pia lu gulai ke
0: isi ya mayuah
2: isi ya mayuah ya, taja ya kurang lebih lirik ya kurang lebih tapi cerita di dalam video ni tau pedak lah bisik dia ya, cerita ya. Tiga
0: oh nya ke ya ke yang pu background ni ke kenyaknya
2: ya
0: isi nak pengajar
2: ya
0: jadi model kapan okey terima kasih ke penerangnya Ciko kelimpah hari ngagak lagu kediri empu siapa wala bagi penanyi oleh nong rintai ke baru nitiah ke randau tua dulu
2: okey
0: sebedau tua ngagak program tu tadi rintai ke dia pengajar
2: okey keterubah ya kumpul lah lagu-lagu teguh udahnya lagu tanah ucuk ku ilap aku Lisa Estirena. Udahnya sekedak ya. Maka tinggal bilon sila J. Telai belalai Kimi Thomas. Sulu oh Sulu tu sikuri penyanyi Semenanjung. Hans budak Cina. Ya sing asuh aku ngagak rinya. So ya udah pansut. 2 tahun lepas kah? Hans budak Cina.
0: Nama tu nekan beriak dulu pengajar.
2: Ya.
0: Katin wan tok nemu ya kebak Semenanjung dia.
2: Hari Kimi Thomas. Ya, lumai kabar tau. Oh. Ya lumai kita lu gagak udahnya Rajai berarti. Oh. Olivia C lirik itu hari anak induk ko.
0: Anak induk nuan gagak ko Olivia C.
2: Ya. Oh. Leka lagunya.
0: Nada ya. Katik orang pindah tiga puak.
2: Ya, nya sitik lah danya racun dunia. Olivia C ngo Indaya, Winnie Albert. Ya. Bisik ga lama tu Richard Lee Terpada Mimpi.
0: Ya,
2: betul. Lagu ke dah kalau masuk carta Enggai Nyimpan Dendam Jeffrey Tegung. Cerita Pengerinduk Tua Olivia C. Maka ke baru dah tu tadi aku dekat nyulut Ari Ariem apa lagu Nemiak. Adanya Owai Sulu. Oh. Desendi. Aku tetap bakal selama Everest Laja. Baru dah masuk dalam RTM baru dah lulus.
0: Sudah lulus.
2: Ya bisik lah.
0: Ini terpesan.
2: Oh.
0: Okey, terima kasih pengajar. Ngenang nuan dia ke laban tua tu di pelabak, bukan di pelabak tu. Laban ranau tu atau lebih ngagai nuan ya ke bak pengawak nuan komposer.
2: Ya. Yeah.
0: Sentang komposer tu pengajar, tiap lagu kena gagak nuan. Ndang bisik bunyi kaku tadi, bunyi ketua tadi nang bisik cerita kati tu nang bisik kawal ngau penghidup nuan sekali kena nuan ngau sida kaban belayan bukai sekali kena balapangan tau ke nuan belum mati ke cerita ya ke bisik nyadi di pedak mata pedak mua tau ke hari ni terlebih lagi nuan ngagak lagu tu ngelamak tu
2: idea-idea
0: datai
2: kadang dari media ramal terbaca ke kisah orang begetuk di bisik idea ngagak adanya kisah kaban belayan bala kaban ga bisik ga minta sanu ga boleh ngagak lagu begetuk ya. Pasal nama ka ko tutuk okey ya boleh lah adanya mayuh de pedak lah bisik ga mimi met ke diri empu je maka terlebak ke dirinya si hari diri empu nya
0: Anak kena.
2: Okey ngenang kalau ben bisi rengat penghidup kita sigi bisik maya kita kediri.
0: Oh.
2: Ya. Okay. Ya okey ke pasal kumpul serta beratunda agar telah ring mata ke bala kaban ke pak punya. Ya bisik ke kerja jauh. Tahu yang kerja jauh. Kediri ke pendak kediri maka ya. Ya. Mayuh gilah hari ceritanya tadi ukai citi aja mayuh. Cerita ke terlebak kediri tu tadi. Oh.

0: Ya, penerang hari Cikgu Jonas tentang berkini cara atau ke idea ia ke ngagak lagu tu tadi datai hari ni.
1: Ngau nya kadang naya driba pun pangsut melodi.
0: Melodi.
1: Ah, melodi. Japan-Japan ya. Lalu ngetus kejap, lalu record buat tripun.
0: Komposer tu Cikgu, ia nulis lirik aja atau ke ia nulis lirik atau tau kalau ngigak melodi campur ke
1: atau nyadi? Kadang melodi dan yang lirik hari chorus lalu melodinya tiba-tiba pas lu record dan yang lu gagak ke lirik dan lu kerembai ke?
0: Dulu, kadang ia kesuah diatur dulu
1: lirik.
0: Lirik.
1: Lirik dan yang masuk melodi
0: agak cerita dulu.
1: Agak cerita dulu. Dan yang beda media rama berkenik ke nama-nambah ke dah. Bedak cerita-cerita orang. Kadang tanya sekeras-keras datai dah. Ndak lu terus.
0: Siti lagu kena yang sebedau ya datai di alun di lagu penanyi. Masa timpuah yang agak.
1: Kadang sehari, kadang datai seminggu lah. Kadang lu lekat dekatnya aja. Perenggannya aja. Dekat kurus dia nya. Bigia dia nya. Benar ngiga idea baru leban kadang utai nya ngenyeng nyet datai maya driba maya mandi maya tenya
0: kita selalu meda bukan selalu meda selalu ninga lagu tu isi cerita ya suah ba chorus nama ku anuan selalu ngaga chorus dulu deh pengajar hari opening kau
1: open dia ke hook orang ma apa ma, ke mangka buat chorusnya ke selalu mangka mete mu amen ya adanya kita bisik pre chorus atau ke verse nya kena apa denger apa ngepuan lo ngembai ngembai chorusnya ke nangkap mamat.
0: Nya arti ya kita ya ke okay, kita ya kena dikompos ngagak lagu kita nama tu ngemerat tau ke ngadu ke ya kepatut dulu jadi kumai chorus ba lirik
1: tak ada orang lah kadang orang ripun kadang bisi garipun kadang-kadang udah aku lembutnya tadi lalu ngiga bala putusun muzik aku bisi upiko dan yang jambul gini cemitan will meringai ba KL KCBL ba bintulu medak gaya siapa kak maiknya kadang sudah okay, sanok gelan okay, baik jo berandau gua sida lah kini ketusun muzik ya dah
0: jalai nuan ngagai sida ya nyerah kenya nuan ngaluan kenya dulu cikgu
1: ya ngaluan kenya
0: udahnya baru yang mantai ke idea yang
1: idea udahnya kan aku kak ketuk aku kadangnya roh kena aja lah humming kena aja nganjung sudah
0: kita nentu ke nama tu nita ke peminta kita
1: nanti peminta kadang orang ke lagu belada lagu slow rock jadi dia peranannya nyong lagi petusun music tanya aku jadi melodi enggak lirik aja.
0: Okey, terima kasih ke penerangnya pengajar. Tau sebedau tua ngetu baru, sebedau tua. Mendiang ke, Mike bala peninggal mendiang ke lagu yang kita sebut kami dua hari tadi. Siti lagu dari Cikgu tu. Nama kini, lebuh nuan ngagak lagu ke penanyi bukai tu pengajar. Sida minta dari nuan, tau ke nuan ngagak lagu, lalu nentu ke siapa bagi penanyi yang kedekat dia suah nuan. Tau sentang, rintai nuan ngasil ke lagu tadi udah datai ba penanyi kati ke nuan nama tu nyedia ke penanyinya sekali ke penanyinya datai ke nuan yang milih lagu ke udah disedia ke nuan tau ke nuan milih penanyinya siapa bagi patut main lagu ke degagak aku
1: ya medak gaya terubah terubah ke producer saja orang ke melanja lagunya ngiga sano ke aku ke lagu begetuk maka kadang kempi lah acu gap mereka dia ketuk-tuk okey gagak lagu tu pasal tu pasal tu ya okey danya siti danya independent singer tu sida empu ngiga kadang-kadang bisi lirik separuh aja bisi serangkap dia boleh nong gerbai tu yang nong kisah kurang lebih kisah begitu lah ya gerbai berandau baru puati terus ngagai putusun muzik adanya dia berandau sampai lagunya jadilah kadang ku ngau sida ka kadang
0: bisi tertangkap ku bawa tersebut non tadi pengajar independent singer nama artinya pengajar
1: sida ngeluar belanja ke diri
0: nadai di nadai di lapangan tu tadi hari baru ah sembarang
1: nadai nyalah kira nadai producer nadai company ke kak

0: Jadi sida tu mesti minat, cuma nyak mah tadi kat ngepuan kanya. Bisi ya lu kan itu yang madah lah kita na, kita itu tu belanja atau tu tu. Bisi juga sida cige ya lu minat dah. Bisi ya lu terus bisi ngambilnya berbulan-bulan bertahun-tahun siti single. Laban ukai senang tu bukan.
1: Jadi nak ke dia tu kesuah di pilih nuan cara kedua kesuah di pilih nuan sama ada tahu ke ya kena sebut aku dah, tadi dah pengajar nuan po milih tahu ke penyanyinya milih lagu
0: kadang penyanyi
1: kesuah di gagal nuan
0: penyanyi kadang-kadang udah siap demo lalu kah aku ba biasanya ba tanya sudah ninga sanu bisa orang dah buat lagu tu nadai okay. Kalau berandau pasal kena sampai jadi siti gagak ku ditundi nuan tu sikit penemu jenevinya boleh main lagunya. Sikit gagak kena ya.
1: Sikit ungkup ya.
0: Sikit ungkup sikit. Terus ku nanya terus dah tembu tu terus nanya macam. Okey ku ya alok on.
1: Ya. Jenevi tu main haiki nah.
0: Haiki ya.
1: Haiki. Okey. Okey, terima kasih ya. Cikgu Jonas. Belalak na lama tu kira ya panjang lagi tua belalak. Lama dengar ke lagu dari Jonas Cikgu Jonas McKean lagu Kedikumbai terlebak Kediri.
0: Yeah.

0: Semulai segalai Gawai FM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih. Laban lagi sampai bergulai dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Nemban Baadan YFM Seri Aman mengkanggau Cikgu Jones McKean.
2: Ya.
1: Ya, yang jadi cikgu, yang jadi komposer. Bedau tu, bedau datai bak ia kena di content creator, YouTuber. Sebenarnya pengajar, Nuan jadi pengajar, jadi pelanyi, komposer, YouTuber, content creator. Tonyo nanya meh, laban pengawaknya tadi macam. Kati kenuan magi nya lebuh Nuan. Ngagak tugas hakiki udah nya Nuan jadi nyambil komposer pun nyambil na
2: nyambil ha nyambil
1: ketika Nuan magi jam nya cigo
2: kene kene teh idea teh lagu tu nyamai dah laban atau peminta dah ndak lalu terus teh nya jadi pengawak batang pengawak kembat nya dulu lah ngajar ni dulu nya mai lepas. Kadang-kadang ko engkah ba media ramah laban ko jadual kada. Terus ke jadual ba keluar ba media ramah nyok tanya ditentu aku kak ko 9. Ko 9 lah. Nyok keluar ba media ramah dah. Tanya dah gagak malam tadi ni. Hujung minggu kadang-kadang. Okay lu terus kadang bisik ke maya. Utanya pasut maya ku ngajar. Nilek guru besar nah dah. Utanya udah dijadual. Engkah ku pukul 9 pagi keluar. Ada ya. Lo menyen nyamai dah tanya dah.
1: Kira ke bisi penanggul. Tahu ke nak tahu kati ko
2: nah dah ke penanggul pia. Lo ben tanya kita asal sagi kerja kita nadai terjanggal. Untuk minat benar.
1: Ya ya ya.
2: Maya tanya. Udah dadu maya dah tengah hari maya rehat kenya udah dadu banyak pia ba
1: lebuh ba sekolah bisik kini datai idea ngagak telka lagunya
2: pakai bisik ke kadang medaulah nembia
1: Ngai bola lagu siti tadi
2: aku dekat nyulut hari maya lagu dia inilah pasal dia ke gagal ke ngagak ke paindai lah maya bersekolah
1: ya. Aku dekat nyulut ke?
2: Aku dekat nyulut.
1: Okay. Jadi kita itu nyu datai ba sebenarnya kita ngagai utai kredit komai rekening company ngau company kita ya ngagak lagu nya tadi nyu datai ba singkang kan iki ngagai rekening company aku tu nyau nama tu ngenang Nuan ni kenya di content creator. Aku pan kelimpah hari terlebak ke diri lagunya tadi kena aku ngigak searching siapa tu dah pengajar tu imbas semua saya ke udah kalak dia kelala namanya orang segi semua orang semanggang dia tu aku siti lagi orang utai ke ngasuh aku narit hati ianya video pengajar tu video yang kena gagak ya kena teknologi kemayari
2: AI
1: by YouTube bisa aku medak ba Facebook ya muka bisa komenda. Nya bisa datai ke kaban kita siko.
2: Mr. Tab.
1: Media kita di tu.
2: Oh.
1: Nama je siko nyok pia aku. Cuma mata ya no lah.
2: Oh video video ke penudi tu ya.
1: Ya ke lebih lagi baka video nama tu movie Hollywood. Betul ke?
2: Ya kira kenyak lah.
1: Misi-misi.
2: Nyak nyamai di gagak dah. Tajak mat susah ke kadang kita dunia nyelain dah. Tapi dia teknologi dia tu nyamai dah. Tajak tunjung jari je kita ngaduk ya. Nyak kebuah selalu cerita Iban nak tu berani ko.
1: Cerita nama?
2: Cerita Iban. AI Iban.
1: Amai ba YouTube bisi sitik.
2: Bisi sitik.
1: Episod ya naka
2: dua aja geleman.
1: Aga ya. Sida bekayu ah.
2: Bekayu ha.
1: Datai benor sitik. Meda
2: menuanya puang.
1: Udah ada lengkap. Oh, ah, angkang kerawai.
2: Ah, angkang kerawai.
1: Amai.
2: Bisi ba YouTube. Ya.
1: Situ hari follower.
2: Oh, hese. Terima kasih. Terima kasih.
1: Okey, okey, nama dari Indo, ada cerita penikar, cerita yang kelama. Udah ada kemaru, kita yang teknologi kemari hari.
2: Ya.
1: Ada kemari kita AI.
2: Nah, dia kita boleh ke orang ke nemu boleh cerita-cerita lama tahu diambil baru gagak style AI. Ya. Awak ke generasi dekat datai ndak pupus tanya pada lama.
1: Sebab kita belajar ngau lisan.
2: Lisan
1: itu ngau video.
2: Video.
1: Ya. Okey, nyak bahas tentang nama tu ngerampas kira ya bahas tentang pengawak yang kebisi di pelajar di
2: kebanyak di kerindu lah minat. Nah, nya selalu ngagak video-video kena oh.
1: Kenangnya tadi nyoki ka ke belajar tau ke mai pengajar tu nyebut utak kerikomai content creator tu. Nuan lebih hangi ngagai video tau ke ngagai video maksud kunya tadi pengajar erti nya tadi ya kena sebut aku tadi mantai ke video yang ke pakai rapian ngau pendiau kita ya ke dulu munya tau ke bakal ngagak city movie sekali kena video ngagak nama tu tadi background music atau ke video music
2: sebagai
1: lebih hang gini
2: movie pendek
1: oh
2: labanya nyamai gi ari ke panjai-panjai laban ti ceritai bantu ukai tanya mayo gi risiko ya laba ku pun pabuk iga dalam tanya lah kan cerita pasal dunia-dunia iban ke kelia. Enggak ke orang lagi lu ngecam.
1: Ha. Oh, ada suka komen tanya.
2: Ha.
1: Netizen.
2: Oh. Kayak kan lawan nama ketuk-ketuk. Lawan kadang orang paham AI, kadang orang enggak paham. Ya. Orang ketelebaknya. Nah, dari punya jaku kena tebak nama di ketuk-ketuk ya. Oh. Kayak kedekat kita aja kadang.
1: Ya.
2: Ha, lawan ya bedo ulih macai gak dah.
1: Amai.
2: Ha, ulih macai gak. Jadi kena latih lama-lama.
1: Sekurang-kurang ya kita yang beri pengegati.
2: Ha, mesti cuba tahu tipsi orang kak ngau ku ngagak ya aku lah ngagak cerita video lah tipsi orang mesti cerita tahu gak
1: sama belah berkunci
2: cerita cerita kelia
1: jadi steam movie
2: ya banyak ku kebuah ku hidup gak gagak rumput ya ngerai sih rumput ya ada kan aku
1: isi si kau ya kan suahna pada aku tahu disebut nama ini
2: ibu AI kau.
1: Ibu Juli.
2: Ibu Juli.
1: Okey, terima kasih.
2: Susah tiru lah banyak.
1: Terima kasih atas tentangnya Cikgu Jones. Tua tu nyau nyingkang ngagai kita ya kenyok kadatai ya kenyadi komposer tu nyingkang ngagai rekening company. Rekening company itu kena kita nama pengajar.
2: Nama kena nyaga lagu lah.
1: Nyaga lagu.
2: Nyaga lagu.
1: Itu dipilih tau ke meda nama kriteria ketika kita cara kita ngagai siti-siti kering-kering company.
2: Okey, temu siti lagu lah. Temu siti lagu jadi proposal ngagai company. Jadi sedap minta tau kami ngeluar ke lagu tu buat company.
1: Company.
2: So company bisalah atau berundian kena meda quality okey baru keluar.
1: Lagu tu tadi deh, cikgu ditemuk ke dulu di studio.
2: Dah ditemuk studio lo. Dah temuk semua, baru nganjung ngagai tanya. Kita perlu madah kita ke ngeluar bila-bila. Ti sudah madah. Okey, keluar buku ni, kamu keluar.
1: Pengawak ngagak lagu tu tadi, udah temuk ngau penonton tion tadi.
2: Tion tanya masuk vokal. Ngagak key dulu.
1: Masuk vokal tu udah bisik penyanyi lah.
2: Dah si penyanyi.
1: Baru ngagai ada kedeng kapan ni.
2: Dah temuknya video tau dudi kadang video tau dudi. Temuknya anjung company, company nganjung ngagai tapisan PPLT. Dan nya Siti Ria ke company nyamai nyaga lah lagu ke dalam tenya. Under Siti Prabuang company. Lepas dia tu ukai ba tanya aja YouTube digital streaming bukai pun boleh dikeluar.
1: Nyaga nama kenuan tadi cikgu Hak Cipta.
2: Hak Cipta sebab kadang-kadang baru keluar lagu udah di-download orang. dah di re-upload orang. Ya. Jadi kadang sudah YouTube perlu madah direct company nemu. Hmm. Okey, madah sama ada di silent atau di strike channel orangnya. Hmm. Jadi temulah.
1: Kira ke nyata dek mah.
2: Habis di sebuah band terkenal kita kadang-kadang baru setengah jam dah di rilis by YouTube. Hmm. Paham dah download dah. Di upload sudah abah cedah sudah empu. Temunya dia tu nyamai je, kita nyat temu.
1: Nama utai ke nak tahu di kerja ya ke orang bukai ya ke kira kenal dah sangkut paut datai ya lu bukan datai ya udah diposting ya lu repost.
2: Reshare nang awak. Reshare nang awak. Lah banyak agi tinya. Ya kena tahu ya download. Oh. Lalu engkah baca dal yang pu. Hanya nak tahu jo ngiyang ya.
1: Ngiyang.
2: Bisa, janganlah. Nya kadang-kadang YouTube perlu strike. Hmm. Semua dan tutup, padam kena atau ke bisu. Orang nak nemu tu penekak saja. Tengambi.
1: Maksud setil kerja ku kopera klaim.
2: Kopera bisi, ya bisi berapa minit pun tiang ubahnya. Bisi berapa minit? Okay. Copyright music tu. Hari berapa second, kagai berapa second. Dulu ya mah klaim.
1: Ya. Ya. Kira nyom saya tak kena sebut tuan tu tadi.
2: Usai. Ya kadang nyak mah company apa tu? Ya guna ngau company. Hari tua ngerekod lu kah ba YouTube tua nari orang medak. Dulu ya kan ada yang salah. Tan ada orang mata.
1: Sebagai kita ya ke nyadi komposer ngagal lagu, kita milih ke cigo ke recording company.
2: Nak aku cigo dah dia lu dia mah.
1: Dah terlebak pasti.
2: Dah terlebak dinya. Bisa ke aku kalau ngau kembali muka agak kurang lah.
1: Nak dia tu ba siapa?
2: Dia tu ngau kapan music production lah. Adanya lagu Jenevi Ketrubah suba ngau Sida Arsibu LUS.
1: Kita di city company-nya ditetap ke pemanjai pengalaman kita dia atau ke
2: Nadai.
1: Diri pun tetap.
2: Nadai kontrak dia tu. Nadai enggak mau ke suba. Dia tu nulis pedih mai. Tu kontrak tu. Lapan dia tu siapa maka non minat penyanyinya non ke sponsor ya belagu pun tahu. Engkah ba YouTube Dream pun ke YouTube baru bukai pun tahu.
1: Sekarang kita nakaknya aja. Nanti kita kak kebukai.
2: Kebukai tahu. Nada salah. Lepen kita enggak jadi ngahat orang. Zaman dia tu pedis.
1: Okey. Jadi tu nyong kenang kita kenyadi penyanyi. Tu nyong ngagai nuan kenyadi penyanyi tu. Cikgu. Okey. Kita milih company kini door recording lagu.
2: Bisa juga orang milih. Bisa juga orang nitiah ke producer sida.
1: Nitiah ke producer.
2: Maka aku kan nom lagu. Aku terbak geng ke company ni. Aku din lah. Aku terbak ke company tu tok kenyak ya. Ataupun bak company aku empu kenyak ah.
1: Sikok karakter ke tu producer. Producer tu bak kita kati nama kini pengawak tu dah.
2: Orang ke ngeluar ke belanja. Belanja maka aku lah. Aku belanja nong belagu. Hari A sampai Z lah. Hari lagu sampai video sampai semua lah. Ya nanggung semua. Aku dah tertemu aku ke buat company tu kaya dia mah.
1: Orang kena kumai producer tu cikgu mesti bisa tau ke berkenai?
2: Tak agak. Maka bisa orang minat tanya lah. Maka aku kan ambil nong belagu. Lepas nong cikgu dah temu orang terbilang lah tanya. Ambil lagu.
1: Nuan ngambil aku lagu. Nuan produser.
2: Aku lah belanja ya. Hari nuan dari rumah sampai ke studio belanja kenyak lah. Anggur megang lah.
1: Okay. Jadi buat nuan buat pengalaman nuan cikgu. Nuan milih produser. Milih recording company.
2: Setakat tu engkau kum kaban music production aku leban ku segi dia dah engkau jadi kru dah terlebak dia. Tapi bisi orang minta gagak. Orang agak-agak dan nyadi ini sudah akan mengeluarkannya banyak terpulang yang sedang pula.
1: Ya dalam selabah tu kira ya nuan nyau ngau sedak ya nyadi. Bismina kira ke kru lahnya?
2: Kru lalu enggak dah.
1: Kru penyanyi
2: ngagak lagu. Ya. Ngau orang syuting film. Film syuting video.
1: Hanya ingat ke konti kereta. Okay, terima kasih ya. Ni ke pemalu penting bagi kita tu ya kena dia penyanyi tu cikgu lirik lagu, tion lagu. Lalu ngaji kita akan jadi komposer, dekat ke nakaknya dulu kita akan jadi penyanyi itu. Ni ke pemandu penting bagi kita lirik lagu atau ketion lagu.
2: Lagu ke uliah debaik.
1: Debaik nuan. Ha. Sesuk. Ya.
2: Ha, nyalah.
1: Pemandai dari pemindah lagu.
2: Ya. Kadang kita lagu mana tuan tak terbaik ke lagunya. Hanya penanak tu cuan ke? Hmm. Ha, kalau enggak maka lagu tegu aku nanti berapa lebihnya lagu beladar. Hmm. Ha, kau cuba lagu maka terbaik dari uliah ke? Hmm. Tajak nyawa anda ke mana biar? Ya,
1: tang mana?
2: Ka. Ha, jadi kenyak lah.
1: Tu follower ya.
2: Benda gaya kadang producer ke ngambil nentu ke ya. Hmm. Bagi aku ketiga-tiganya penting. Hmm. Lirik, melodi, enggak penyanyi. Tapi penyanyi mana lagu kurang pun ada intuitinya. Mana lagu tapi penyanyi enggak boleh main ya pun macam dadai-dadai dah tain handak tai badan gitu. Ya.
1: Laban wan ke komposer. Nyo jadi komposer, nyo bersentang lawan ke jadi komposer. Nama kini ya ke patut lagi. Lirik atau ke tion lagu. Dua-dua?
2: Dua-dua. Dua-dua. Baku dua-dua bedak gaya lagunya, mood lagunya.
1: Hmm. Lalu ngop nanyi?
2: Nyanyi itu kadang nyak lah. Tembok pen siti lagu, terbedau bisi penyanyinya, pedih ngiga. Maka lagu tersebut ku tadi, laban ku dah target segi ya, mai. Aku demo kena cara ya, mai. Lalu segi, tujuh je. Terbuka itu lagi, maka dia terbuka lah.
1: Okay, terima kasih ke penerangnya. Cikgu Jonas. Jadi tu kira ya serakap penundi dan sedaunya tuang ngetu nak lama.
0: Tiga minit. Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Nintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ke balatin landia ba industri music, pengelandia jari, nyarang buup, mukia, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM, nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
1: Okey, mengkang ngau YFM Sri Aman. Dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan, agi mengkang megak ngau temuai kita siko ari komposer pia megak penyanyi, content creator megak ya ke jadi pengajar megak kita di Sri Aman itu ianya Cikgu Jonas. Ya. Tu Cikgu. Kita lagi dalam topik dunia pemerindang. Penguji ya ke pemaduk mar di tapi sekumbang udah nujah dunia pemerindang kita ya bangsa.
2: Mayuah tang dan tu lah nyamai dikenang sekanya. Memang bici mayuah lah dari segi macam lagu lah. Tak lebih ambil lagu. Bisi orang uliah mai dan yang bisi orang dah uliah mai dan bisi orang ngetu. Sampai bertahun-tahun ndak keluar ke lagunya. Ya Citi cabaran dan cabaran bukai lembau aku ngenang biasa gigi bisi. Kita tinjak jalah. Asam garamnya biasanya. Ya. Hari kawal, hari semuanya biasanya.
1: Asam, masam, garam, masin.
2: Masin.
1: Pahit. Pahit. Kenang ke pahit.
2: Kenang pahit. Setakat tu nadai gak lah. Baru berapa tahun ya tu nadai gak. Saya bisi tang nadai besai lah. Nadai uliah di tapi.
1: Kenang manis.
2: Karena mana yang mayuah lah. Maka aku selalu ngau kru kempi itu sampai ke Sabah, sampai ke Semenanjung syuting lagu.
1: Semenanjung, lagu nama di
2: lagu Sri Veronica. Udah lagu-lagu Pertortik adanya.
1: Lagu Veronica Nasasha.
2: Ya, bisi bagi KL lah.
1: Ya ke bawah jematan bisi Kerpau.
2: Hanya Langkawi. Langkawi. Langkawi. Celak mainnya. Kata dia tau.
1: Nama nyematan musik kerepaunya. Mau sudah ingat.
2: Oh, kata tadi.
1: Oke, okay. Terima kasih ngajar. Jadi itu jaku perangsang nuan ngagai sida ya ke baru dalam perambu tau ke benung nyingkang dalam dunia pemerintang lebih agi atas lama atas oke okay, atas lama atas baru lebih agi.
2: Oke, okay, ngagai balat ke nguji masuk kita siti ati ke mesti kriang lah. Mesti kriang laban oke okay, sarito ke alu sarito tembu nak ya. Ya banyak penguji dari segi lagu, dari segi kita masuk, dari segi kita recording, dan kadang udah tembu anjung ke tapisan, nah bisik ndak lulus, nah bisik orang kecewa baik patnya. Nah, lalu asuh hari itu pun nyau merajuk gitu dah, sudah hanya mayuh benar coba. Jadi dia kita mesti taneti lah. Anang lalu surut ndak nah. Terus ke baru. Nyap ngajar kita nya kebenar ya. Ngajar kita.
1: Dan dalam menguji hasil ke lagu yang lebih berkualiti
2: nganang agak hal nyanya.
1: Betul
2: nganang agak hal.
1: Okey, terima kasih ya. Tonyo Jakob Ransang nuan gagah orang yang kebenuang ninga pian mengamdak kita live jam dia tu. Live jam dia tu sentang maka kita dah cigo nuan sebagai pengajar nuan bisik tau ke lama tu pengawak bukai nuan bisik pengelandia bisik pengasai hati dekat mantau industri itu kati ko jaku perangsang nuan ngakai sida tu tadi nak milih nama pengekuk pengawal ke di pegai sida jam dia tu dan nuan bisik pengelan dia bisik hati dekat nyawap ngemansang ke industri musik Dayak Kemayari.
2: Okey, kita mesti nitih ke zaman lah. Anang lalu meninggal ke diri dia tu orang bersebut ke AI nda lama lagi SI keluar nda lagi AI orang baru kan AI SI, Synthetic Intelligence.
1: Oh.
2: Nah, dah lama ini kurang lebih kan udah AI itu lah. Nah, kita baru ke bedak AI.
1: Nah,
2: yeah. Utainya nuluang sebenarnya. Okay, munas ke kita. Tapi kita nak ngambil bagi, tinggal meh.
1: Yeah.
2: Nah, anang takut ngau berubah lah. Takut muka kita ini menaris, dari keset CD semuanya. Utainya udah dilalu kita magang. Agi yang tua berketuk, ya. Ah, kenyamu tanya kita mesti kak, apa? Nyedia ke diri.
1: Nyedia ke diri.
2: Nyedia ke diri. Anak lu tegalnya, dari uliah aku enggak. Anak kenyak lah.
1: Seriusnya enggak pemansang dunia.
2: Pemansang dunia.
1: Musik lebih lagi.
2: Ya.
1: Merindang.
2: Dini lah. Pengajar mempunyai. Anak ninggal ke diri tegal. Jam kadang kasihnya enggak ada. Kedah lama-lama sini. Tatai teh baru. Nda uliah tu. Nda uliah. Kenyak kasih aku. Ti uliah lah. Aku tu ndak ge biak ndak ge tuai ge tang agi ge uliah. Tapi alamaran siang dah, siang ka nemu teh kebaru.
1: Adi di cancel lek aku tuai gitu.
2: Sini.
1: Oke, terima kasih ya. Tu nyau ngenang Siti ari platform kena kita mantai ke pengelandia kita ya jadi penyanyi pian ge komposer ianya Anugerah Carta Sapa Juara
2: okay.
1: SCSJ. Jadi itu data-data barengat SCSJ ke-9 ya kedekat diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 5 5 lemai ba Dewan Tan Sri Stephen Keloningkan dibagi menang betul. Ba penemu nuan ba pedak nuan ba ya ku udah ada pendiang ke nuan laman tu udah masuk ngagai nyoka data barengat final. Kita sudah mendak semifinal harinya di Selangau. Siapa bagi artis yang kedadang nuan tulis kejuara Maya Tuila?
2: Juara deh. Terubah kita ke nemu konsep ya dulu. Itu kayak paket lagu. Itu paket lagu. Ha, paket lagu kita mesti kan nemu. Kadang tegak, namanya nanti mana tanya tutup. Ya, ukai siti kategori dia. Ukai penyanyi jadi kira kita deh. Lagunya. Jadi, baku lah. Top 3 ke Siti aja?
1: Top 3.
2: Oke, okay, lagu menjadi.
1: Kira-kira terus menjadi sidaya ke favorite atau ke okay. Rindu Penuan punya?
2: Menjadi masterpiece.
1: Ya.
2: Aku kayak lulung. Gak lagu Dina Sini. 3. Top 3.
1: Braban. Solo Induk 2.
2: Ya.
1: Oh. Solo. Oh, okay. Kira ke kriteria solo lelaki?
2: Solo lelaki.
1: Kena lengkap ke? Favorite?
2: Favorite dan Ramles lah.
1: Ramles.
2: Okay. Antaranya lah. Ha. Ya ke ti kita bakulah tu aku lah nak nemu orang bukai pak. Alaban aku mendak kategori lagu.
1: Sadang hati nama bisi jaku ngegai.
2: Okey, ngarap ke mujur tu lah 3 bulan. Oh, cuba bakal biasa lah. Sida tu dah lama gara. Nah, dia nemu nama tu datangnya lah kadang bisi gua teh ngacau mayanya. Pia bisi ngacau datang lah. Rile sampai buat yang terbaik
1: korang. Ya, jaku kami hari hari kejadian.
2: Kejadian dah.
1: Kita nak boleh nak ke dia tu.
2: Oh. Mana mah tu seminggu di mana? Tiba-tiba maya tanya udah. Bisi nak ingat lirik lah. Ya. Bukuruan dah belagunya, belagu teori ke belagu. Ya. Tapi bisi ke maya ya.
1: Tak cukup res, macam
2: ya.
1: Pada penpiaknya sam garam kita jadi orang pemerintah. Patut ditapi kita kena kita ngangkat diri hari tikas tu ngagi tikas tinggi tinggi
2: ya mai.
1: Untuk kita semua mata mendak kita makan.
2: Betul.
1: Untuk ngagi tikas yang tinggi.
2: Ya.
1: Dikarap ke kita dalam pengelantang semua kita ngemansang ke industri muzik mayari lebih lagi bangsa kita.
2: Ya betul.
1: Terima kasih ngagi penemunya Cikgu Jonas. Tunggu juang ke program Randau Aku ngau Cikgu Jonas. Terima kasih ke sekali lagi ngari ke YFM Iban ke Nuan udah beri awak datang ke konti.
2: Napa nak ada mindah leban sembun tu ni mindah?
1: Ya, sikap mai. Orang kak kroke tadi pun nyonangi.
2: Onangi.
1: Okey. Baik semua, kita ngujung ke program 34 Serenyawa ke sekali itu Nemban Baadan ngau lagu Siti Ari lagu digaga pengajar atau ke Cikgu Jonas ianya lagu kedikumbai ditundi Nuan.
2: Anang nak ngundi ya? Anang nak ngundi.
1: Dalam carta.
2: Carta. Siapa juara?
1: Siapa juara? Kedi dengar kita ini tiang hari lima sepuluh dah mendiang ke berita tengah hari.
2: Okay.
1: Jenevi Lenya. Betul tu nah?
2: Betul.
1: Jenevi Lenya ngau lagu kedikumbai ditundi Nuan.
2: Okay. Terima kasih semua.
1: Okay. Mendiang ke lagu tu.

Semulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

peningan ngayon pablagi nilpas pukul 4 alamay. Terus ke rentak ngali hari. Limpah aku lagi dekat berkongsi kena berita ngau kita. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu. Kalau kita yang mendayang ke berita pukul 5 alamay tu lagi. Mendiang ke rentak dandut ya. Dah berita lemai Kuala Lumpur. Ya, gaya hari di Bandaraya Kuching kan panas sangat amat berluas. Pagi bersebun. Sama-sama kita nyaga pengerai lawan gaya hari ke berketuk mudah amat kita kena penyakit ya. Kelebih agak sendak sepuluh kata-kata kulit batuk macam-macam ya. Lebih lagi bala anak-anak kita dengan semua main berluar kita ke udah tuai umur nanti uliah kurang ke pas sebelah kebun ya tak kau berjalan berluar. Bila aku berkongsi sekedar berita dengan bala peningan. Aku dulu menenang kita dulu ya. Lagu ke Dubai Frederick. Nicholas kebenar ya. Induk darah julau.

0: Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, agak segulai sejalai ngau kami aba awak rentak ngalih hari ya. Mereka selamat ngalih hari ngai semua bala peningat kaki mengkang mendeng kami. Lebih agi Jennifer jantai hari kapit. Ngenat ke pengangat ku ya. Ngau kaban-kaban ba WhatsApp bestie. Terima kasih dah luruk pihak megak Teresa Batun, Elis Girang, Ina Peng, saya rumah Ina Chun, Pengulinyang, Brother John, Angelina, Robina, Lakia, ke benu mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu ya. Jadi tu berkawal ngau pengawal operasi menih Remang atau ke OPA ini siri 3 2026 di Sarawak sudah dilancar ke Remkeh 3 hari bulan tertarik nentuak 5 hari bulan 9 ya. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke 4 tangki air garam bisa dikena berjalan ke operasi itu kalau tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Jadi operasi itu diatur ngena biluan seradu langit Malaysia TUDM. Lalu ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ya semarahan riaman betuang kapit ngau limbang. Jadi operasi itu di perjalai ngamik ke hari bak kanang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna bak rumah ngau industri. Yang ambil ke bala peningan mau hujan gagaknya maka uliah nyawup mengurang ke sebuah nasab di mameh ke angin. Hanya tadi peningan maya kita berita ke patut diperhati ke kita. Ya kita terus berperindang.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yang ambil ke bala peningan mu UPS Menteri Utiliti ngau telecommunication menua Sarawak dekat cakah lagi berjalan ke atu dia kena muta ke penanggua suntua air dia berindik ngonya kebuah pihak peningan laban ketika hari dipelabak ke dekat majak kemarau ngentuak tahun 2027 atau ilak. Bepun hari

Kuel Sarawak, lalu paran nguliah kai mega sudah dibuka. Livarinya perintah Sarawak mega dekat sawup ngatur ngawak ngai agensi penyangga penusah menua Malaysia Nakma. Pis meteorologi ngau Sarawak Energy. Jadi mensia mayu kita ada perintah berklimat ngena air lalu jampat ngeliput ke sebarang penanggus untuk air ngagai upis tik buka sahaja.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak

Ayuh 563 buah sekolah pemerintah ngau 84 buah sekolah sekendari. Ke dipegai 12 buah upih pelajar lilih menua. PPD ditutup sementara belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tau ya. Nyari penerang hari opis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tau. Ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunok, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Ngomeradweng. Ya, tiganya pengawal ngajar ngob belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Beritahu serius ngawatur ke bisik bak surat pada upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 kali selalau pengurusan ngajal ngau pelajar ketegal bencana dikeluar ke 21 hari bulan 7 2026.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM Segulai Sejalan. Agak berkongsi sekedar info ngau bala peningah.

tau berkawal dengan kontijen bowling Padang Sarawak. Dia tu benuang bak renggat ke penudi berlatih bak komplek lumbak ngomain Bukit Kiara. Latihnya dia tu lah alai sidak tu nelebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau orang ke ngatu para sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat ngulia ketiga itik midul mas hari 15 itik midul tik diperbuatkan. Bak pekit tau ke disadang dia tu berengkah 5 hari bulan 9 tau ya.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita peringat. Sarawak program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua bertuang di Peramu dekat diatur 11 hingga 13 hari bulan 9 tu bak komplek Lumbak Ngomayem bertuang udah ditangguh dulu. Ya ni tiak ke UPS ke depan surat ke unit ni tiak ke notis ke depan surat ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS. Pengawak nangguh ke program tu berindi hari kaya penangguh sebuah asap ke dia tu ya. Jadi pemutuhnya megah tipek benal ngawatu komiti penyangga penusian nyit negeri Sarawak di nangguh ke program ngaw aktiviti di ngawa pengawak ngempuru mensia mayua. Jadi sebelah tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka jadi Perambu kena 28 hingga 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja megak ditangguh ke ketika sebuah asap.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita.
1: Ya nama 24 jam kami segulai sejalai engkau bala peningat. Jadi peningat mai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya. Kita merindang lagu Dandut. Pak program rentak Dandut ya. Yang tuan ngakai pukul 6 sepeda Emelda Johnny pukulai ngok kita. Bawa sadar main. Jadi ya, terima kasih yang semua peningat. Kaget mendiang ke kami. Ini lagu ke sekali itu sebab kita mendiang ke berita. Ini lagu ke dibaik Jeffrey Teguang. Ngai nyimpan dendam. Jadi ya pergilah peningah bawa 34 serah nyawa dia aku bisa berandau ngau Jeffrey Teguang ya. Anda ingat pukul 3 ngali hari pergilah.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Iya, pelinga mayu nak tu aja aku sekolah sejarah kita bawa rentak ngelahari. Jadi ngautok pelinga nyurut kiri aku lawan bawa sadar lemai kita dekat gulang ngau emer dah ngau tau mumpu dah aku. Bye bye.

0: Sejalai.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kita Tiatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Lepi muai boring lagu dikena ketenga pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai ia kudah bergulai ngok kita ba awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemai tu tadi lalu nangkan ketuk peninga ba awak sada lemai kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya ngarap ke berita kita manah magang lemai tu peninga ngarap ke sama belak lantang serta gerai magang meh sarituk peningan eh tajak pan gayari kita di luar din agi mengkang bersebun ngarap ke kita sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga diri sebiliat eh biar megak nuju kita ya ke benuh minah jam ke dia tu harap ke sama nyaga pengelikun dirimpu kita ya ke benuh riba kini jam ke dia tu ngarap ke megak anang berumban baban asal meh kita itu tadi datai ngau selamat bendu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya pemaga mari selamat lemai ngagi peninga kita ya ke mendeng ke kami di rumah jam kedai tu serta maga kita ya ke benum jalai ke pengawak kita ya ke gawak shiftnya selamat jalai ke pengawak ngagi kita semua serta selamat mendeng ke YFM ba awak sada lemai ya tu peninga mai kita berarti ke info gayari kita muak ke lemai tu hari map Malaysia jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribut kudik serta hujan ba sekadar-kadar dua dibagi menua Kuching Samarahan Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngemega di Limbang lalu muak ke malam bisi hujan mega di sekadar-kadar dua dibagi menua Seri Aman Kapit ngemega di Miri ya lalu Tasik Kitai bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya jadi suhu gaya hari kita sehari itu peninga ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 darjah Celsius terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yuk dah kena ke info gaya hari kita bak pengelamat 12 jam berengkak hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya nyat tadi info gaya hari kita sehari tu jadi tu peninga ngenang sebun asap ya ke nuntung kita jam ke dia tu nakak pukul 5 lemai tu tadi ya angin bernam kena menua diriput ke bisik berinsu bersih tajak perempiak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menuanya agik meruan bak tikas ti balat endak manah ke pengerai ya jadi nitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ba porter upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching tinggi rekod ke IPU 271 Serian 243 Seri Aman 223 Samarahan 211 Bintulu 210 ngau Samalaju 208 ya 7 kanan menua ti meruan ngerikut ke angin ti nak manah ke pengerai ianya ILP Miri ting rekod ke 191 Mukah 189 Miri 184 Serikai 180 Sibu 176 Limbang 162 Ngamega Kapit 152 bekanya meh IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya sama-sama meh kita nyaga pengerai dirimpun nanti pansut ke luar rumah anak-anak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa jadi dah lepas terlegi peninga dia kita dekat bergulai ngau menti sigih ba hello wai kapit wadahnya dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemagak kita uliah terus whatsapp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 013-862-8422.

Tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Marinsa Besrara, lagu kedua by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Wai Kapit. Menti.
1: Sama bertemu baru, bulai ngaku Menti Sigih hari Kapit ke sekali itu. Ya, Peninga mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikunci kaku ngau Peninga. Kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nike bagi menua kita di Kapit. Hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke Silia tau ke dekat nemu ngau lebih lagi kita tau bertelepon dengan hospital besar di Kapit bak lumur 08 4 7 9 6 4 0 4 0 8 4 7 9 6 4 0 4. Ya, no kita bertanya lebih lagi berkau ngau bilik gerakan jerbu yang kita bisik utai ke dekat ditanya kini au nya berperingkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah perkara ke patut mega diperhati ke kita lebih lagi musim atau ke bulan tu kandang kita nemu au lebih lagi kita di Kapit mega ianya musim bumai atau ke musim nunu nyalai kandang kedia tu tagang-tagang pengawal betunu ke kebun atau ke umai laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atur tu au jadi perkara tu mega patut diperhati ke kita bala peninggal mayu au lalu ke sekali tu peninggal mayu mega berkau ngau enya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya Bauma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11 hari bulan 9 2026 berlaku hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau Bauma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke hari bulan 11 hari bulan 9 2026. Nangkan kenyang mega 12 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Bauma Ukit Sungai Asap Belaga mega pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu Bauma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi mega ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nol ngam mega 3 itik hari bulan jam nol ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nolnya bami ulih meh berbeli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya, peningan mayuh. Ajak sekedar info ke uliah dikunci ke aku bahawa berita batara yang kita ke sekali itu ngarap ke kita sama nyaga pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya. Jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti uliah anang ngaga aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya, nyaga hari aku ke sekali itu boleh baru dengan DJ di Kunti YFM. Terima kasih.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi itu peringat maca pesan berat ya ke bisi dianjung kita ngangkai email ngamaga WhatsApp konti kami ba YFM ya. Jadi pesan ke Trubah tu, pesan pemati tu datai ari baji ane unggeng.

dari rumah Lang, kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri ya. Jadi pesan pemati itu madah ke tuai rumah Lang, anak Lang Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan, ya, ke dia Bajalai Bintu Lumiri, Kampung Belayan ba sebawah silas Teban, Tubau, ngau semua Kampung Belayan ikan ngelala terumah Lang anak Baja, terumah Lang anak Baja. Jadi ia tu dekat di intu berbala mayuh ba rumah Lang kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri, serta dekat di Anjung ke Pendam Setiam RC kena pagila, ianya 6 hari bulan 9 2026, jam 8 pagi ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Fabian Chiu Ane Ungging ba nombor 0138083780 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai hari baji Ane Ungging hari rumah Lang kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri. Pesan pemati tu madah ke tuai rumah Lang anak Baja, tuai rumah Lang anak Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan, kediau ba Jalai Bintu Lumiri, sebawah silas Teban, Tubau, ngau semua Kampung Belayan ke Bukai, ia ke nak uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi ia tu dekat di Segai Bermalam Mayuah ba rumah Lang kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri, kena malam tu lalu dekat di Anjung ke Pendam Setiam RC kena ke pagilah ya, 6 hari bulan 9 2026, jam 8 pagi. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Fabian Chiu Ane Ungging ba nombor 0138083780 ya. Lalu pesan kedua tu, pesan pemati tu datai hari Juliana Pamli tau ke Indai Idek, madah ke Sajen Budin anak Sigat, Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek tu dekat di Sengai Berbala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026, ianya ba Seratuak Memorial Hill Perabun ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan, ia ke diau ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Berumah, Nanga Derau Dua Berumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Berumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nanga Teliak Tiga Berumah, ngau semua Kampung Belayan ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala Sajen Budin Anak Sigat, kengelala Sajen Budin Anak Sigat ya. Semua kita dipinta datai magang. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Idek ba nombor 0138241210 tau ke Dixon Budin 0111573394 tau ke Diki Budin 0138288918. Kau nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai hari Juliana Pamli tau ke Inai Idek, madah ke Sajen Budin tau
anak sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3/9/2026 ba Spital Miri jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Margaret Lubuak Krukuh Ulu Buduk Seratu kena malam hari Minggu 6/9/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1/7/2026 ba Seratu Memorial Hill Perabun jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Krian Batang Buduk Batang Awi Empayang Atas Empayang Baru Babang Lima Berumah Sungai Anak Sebuah Rumah Mitung Munggu Sibau Rumah Jimmy Lidung Peligung Atas Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kaki Wong Dua Berumah Nanggederau Dua Berumah Sawak, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila 2 rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng, Impit, Rumah Said, Jelupang meniga atas meniga baru nanga teliak tiga berumah ngau kapal melayan ia ke bukai ia ke nak uliah dirintai ke Ditok Magang ia ke ngelala Sajen Budin anak sigat ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke inai ide bak nombor 013-824-1210 tau ke Dixon 011-578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918 ok jadi pesan ketiga tu pesan sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari marutun serikai jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai Rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kapal belayan ke Ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya datang ngabas ke Marutun Serikai ya Kunanduk Baru. Jadi pesan tu pesan madah ke orang sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari marutun serikai jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke indai tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan indai cermi ngau indai cermi ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kapal melayan ia ke Ngelala jadi pesan tu madah ke indai kulin tau ke intu anak gana inai kulin tau ke intu anak gana sakit lalu minta semua ke dipesannya tadi datai ngabas ke Marutun Serikai ok berkenyameh pesan ke bisik diterima kami kita menggau dulu awak kita itu ngau lagu ke Dibai Raban Etnik Transmission Pulai Penghujung YFM Sada Lemai.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampung pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Ianya Indai Limau tau ke Paula Nayah anak Giri. Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayu lah. Rumah sida yampu ianya nomor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Jadi niang tu mega dekat dikubur kena pagi hari 1 ianya 7 bulan 9 2026, ba pendam SDNU Cukan. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta kepembelayan di Kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatu au. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis banumo 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanuk pesan tu baru peningal. Pesan pemati tu datai dari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Nayah anak Giri. Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau. Tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di intu berbala mayuh baru mayah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta semua kepembelayan dia ke Bukai kena uliah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis banumo 013-584-2174 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningal. Jadi pesan pemati tu datai ari geruna anak indek ngau du anak indek madah ke Indai sidak ya. Pura anak inggun, pura anak inggun udah nadai kena 4 bulan 9 2026. Lalu dekat di intu kena malam 5 bulan 9 2026 baru meh upung sering bangkung baru Sri Aman. Lalu dekat di kubur kena 6 bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Berselantik, Kerangas, Gayau, Munggu Sawa, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukeh, Bintulu, Miri, Kuching. Ngau semua kapal Melayan ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke Sili Agik kita tahu terus bertanya dengan Gedo, Ana Indek, Banumo 016-809-7062 atau ke Geruna. Banumo 013-636-5087 atau ke Giok 012-879-8853. Kunanduk baru pesan pemati tu datai ari geruna anak indik Anak indek ngau dua anak indek madah ke indai sedaya pura anak inggung, pura anak inggung udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung Seriang Bangkung baru Seri Aman lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Baslantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing ngau semua kepembelayan ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala pura anak inggung ya, kengelala pura anak inggung. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai do anak indek 016-809-7062 tau ke Geruna 013-636-5087 tau ke Giuk 012-879-8853 ya. Lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari terumah ngkujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak ngkujat muna anak ngkujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia Babatang San, Marup Baruah, Marup Atas, Buo, Merio Nanga, Gelinggau, Empelam, Sungai Keruah, Sungai Kiruah Tiga Berumeh, Nanga Kumpang, Sungai Tenggak, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan ia ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi mayang itu muna anak engku jatuh ianya kena 6 hari bulan 9 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ia tu dekat di Intu ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Seri Aman. Penerang ke silik agi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat ba numo 011-588-2553 tau ke Jo Ngkujat ba numo 010-533-4724. Kau nak pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai hari tu rumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 2026 ba rumah apa yempu ianya ba San Pancu Undup Seri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba semua Batang San, Marup Baruah, Marup Atas, Buo, Merio Nanga, Gelinggau, Empelam, Sungai Kiruah Tiga Berumah, Nanga Kumpang, Sungai Tenggak, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan ia ke ngelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu terus bertanya ngagai terumang kujat bernumor 011-588-2553 tau ke Jo Ngkujat 010-533-4724.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau kenyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report. Tau ke minta bantu ori SFC Semarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Semarang Maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikigi nampung pesan berat kita baka ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026 ya. Sebab kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Iki jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke ngetah sulit niang apa ya ianya niang ex terumah Adin Ana Limbang ngetah sulit niang ex terumah Adin Ana Limbang nguan ulit kena malam tu ianya 5 hari bulan 9 2026 ngetah sulit pagi 6 hari bulan 9 2026 ya hari Minggu berumah terumah Dana Tanjung Latap Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya kedia ber Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing, Miri, Ngau Kabam Melayani Kebuka ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Dana Ana Adin tu bernumur 019-658-3234 ya. Kuna nuk baru pesan ngata sulit tu datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke pengawak ngata sulit ni yang apa ya ianya niang ex terumah Adin Ana Limbang ngata sulit niang ex terumah Adin Ana Limbang kena pengawak nguan ulit tu deka diatur kena malam tu 5 hari bulan 9 2026 lalu ngata sulit ianya kena pagi-pagilah hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 barumah tuai rumah Dana Tanjung Latap Sibu ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, Ngau semua kabar melayan ia ke Bukai. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngakai Dana Ana Adin bernumur 019-658-3234 ya. Lalu pesan ke Nangkan Ketua Peninga pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Ketlin Jarau tau ke Ingguak madah ke apa ya. Jarau Ana Inggan, Jarau Ana Inggan. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 5 hari bulan 9 2026 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjong ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan kedia Bandanga Melina Mujung Nangan Tawau Baliah Nangagat Sungai Merirai Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kucing Miri, Sibu, Bintulu serta Kabupaten Melayan ia ke Bukai ya, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernombor telefon 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 ya. Kunanuk baru peninga pesan pemati itu datai ari Kathleen Jarau tau ke Ingguk madah ke Apaya Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu kena sarito ngamaga pagila 5 ngau 6 hari bulan 9 2026, ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan di kediau Bananga Melinau Mujung dengan Tawau Baliah nengegat Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud Ketibasung, Kucing Sibu Miri Bintulu serta ke pembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya penerang ke Silik. Kita tahu bertanya ngagai Kathleen bernumor 019-888-4995 tau ke Joseph Badu 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegang 013-882-8886. Nyak meh nakak pesan barat ya ke bisik diterima kami bakal ke lemai itu peninggal ngagi kita ke dekat nganjom pesan barat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedihatin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Nawai pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: aku Dona, Dato kita benong mengaka YFM merindang kita pukul lain

Selamat lemai dia tu kita begulai ngau aku Imelda Joni ba berita lemai hari 6/5/9/2026. Keterubah tu batang berita. Pengawak kena nyedia ke pengerami hari Malaysia di Kuching lancar diatur. Raban pengatur pengawak pengerami di asuh semampai nitiah ke lalau JPBN di bekawa ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah agi kena penangguh patut balat agi diperundiang ke maya menua tu ke bersebun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Kitai berkah ngau berita sebun asap ke Sarito. Naka pukul 5 lemai tu tadi, angin bernam kanan menua diriput ke Belinsu Bersih. Tajapia tikas pengamah angin tau ke IPU bak kanan menuanya agi meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Nitih ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak porter upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching. Ting rekod ke IPU 271, Serian 243, Seri Aman 237, Samarahan 211, Bintulu 210, lalu Samalaju 208. Tujuh kanan menua ti meruan ngerikut ke angin ti anak manah ke pengerai, ianya ILP Miri, ting rekod ke 191, Muka 189, Miri 184, Serikai 180, Sibu 176, Limbang 162, Ngau Kapit 152. Pengawak ti nyedia ke pengerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke Lancau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak Ngau Agensi ke berkawa. Semua langgur Ngau Batang Pengawak dikenang ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Ia maksud ke Jakutu di Kuching Saritu tadi udah tembu awam pasal pengawak no nyedia ke pengeraminya kesama belak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil.

JPBN Sarawak ketegal hari ti agi besebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU patut diperhati ke dulu sebab sidak ke ngatur nama-nama pengawak bak luar. Pengawak dalam bangunan tau diterus ke. Tajak pihak ungkup pengawak ke diatur bak luar, Raban pengatur patut berunding ngelanjau tau kengisir pengawaknya enti sema IPU manggai batikas di tau ngerusak ke pengerai. Tu dikena nentu ke pengerai ngau penglikun orang mayuh semampai di kemaran ke. Kelimpah harinya ia madah ke penangguh sebun asap jam ke dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi ari sukut pemayuh bala temuai ke datai ngau pengawak ngatur program ke udah di Perambu. Raban orang tuai umur udah dilalau ngau jaku tinggal sosida ngurang ke pengawak bak luar ketegau menua ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah madah ke Raban Sidak tu tak mudah agi kena laban penangguh lalu patut balat agi diperunding ke. Orang ke udah tuai umur megak diperansang ngena sengkabung hidung ngau nyawa ti engkeman anti sidak nak ulih nak pansut hari rumah kelimpa hari tinggirup air ngau cukup serta makai ubat nitih ke padah dutur. Datuk Seri Hajah Fatimah mansut ke Jakutu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2026 di Kuching Saritu tadi. Berbak ngaunya orang ke sebiliak ngau orang ke diau berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur kelebih lagi sidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap dia tu. Dia tu kita menu mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Projek Aib Payib Puncak Borneo dia tu benung dalam proses tender. Projeknya nyadi siti hari jalai dikena muta ke isu air bak kana menuanya kelebih lagi bak musim kemarau. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Langit ngau jalai alun menua Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mambung Datuk Dr. Jirib Susia madah ke pengawak benung cakah di pejalai ke kena nguliah ke pemendal serta madu ke kontraktor. Tu dikena nentu ke projeknya tak berengkah dikerja dalam tempoh ke udah diletak. Isu air bak sekedendur di Puncak Borneo udah majak diperunding ke ketegal kemarau tingrogak palan endu orang mayuah bak menuanya ngambil air. Datuk Dr. Jerib Mansud ke Jakutu lebuh ia ke berjadi logo baru Gereja St. Andrew Kampung Sitang bak pengawak ke diatur nyerumbak pengerami makan lemai di Padawan. Berbak ngaunya Datuk Dr. Jerib Susil maga bisi meri duit tulung RM20,000 ngagai Gereja St. Andrew Kampung Sitang dikena nyukung pengawak tinggal mansang ke gerejanya. Ia maga nyukung pengawak ke alai unit bagi perkara pengarap bukai tau ke Unifor. Mari agih belanja RM180,000 dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah gerejanya. Ia madah ke gereja, ukai semutik nyadi palan endo ramai semayang aja, tak maga nyadi ke palan endo negap ke penyerakup, kawa orang diri sebilik, ngau kawa antara orang mayuah. Nyalai ia minta bala nembiak rebak baru ngambil ke meruan cakah berjalai ke pengawak gereja ngau program komuniti dikena nerus ke pengawak institusi jalai pengarap kelimpah hari tinegap ke pengarap sidak. Agih belanja projek MIT menua pesisir MRP kebuliah RM518,000 sudah diberi ngagai 75 penerima dari Sitak Kaunsel Negeri Jepak dikena nyukung mayu bengkah program pemansang komuniti. Penerima agih belanja MRP itu nyangkau merumah panjai Komiti Pengelikun ngau pemansang tumpuk pendiau JKKK ngau kawasan rukun tetangga KRT. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak Iskandar Tuki minta semua penerima agih belanja MRP itu guna belanja sidanya ngau mana kena nyaga pengelantang orang mayuah. Ia maksud ke Jakutu udah tembuk pengawak ando nyerah ke cek MRP-nya di Bintulu pagi tadi.

Pelajar ungkup nembiak rabak baru ke Mayarito, Ukai Agi Semutik dikenang uliah ke pemuju akademik ajak, laban pengawak tinempak ulah ke penyiru serta bisik disiplin ngau nilai mensia nyapatu digagak seriris kena nempak orang ti bisik pengibuah ke komuniti. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawas sidanya ke masuk nyedi Kaban Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia BSMM nya sebengkah hari Plasa ke cukup mana dikena nempak gaya ulah ti bangsa tu ianya nengah pengawas volunteer latih meri bantu ke penusah ngenyit ngau servis komuniti. Ia madah ke pemansang teknologi peminta tiru AI megandak patut ngujung ke urang ngelengkak ke pemanah ulah. Nya alai BSMM patut diasuh ngatur mayuh agi pengawak serta ngagak pemutus penemu kena nyedia kediri nampak raban ketuai menua ke Jemaah Ilah. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakotok di Sibu saritu tadi bak pengawak ndua berjadi ke Convention BSMM Pampang Sarawak 2026. Teks Jakob ya dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawal rumah ngau perintah loka Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pengawal kena nyedia ke pengerami Ari Malaysia di Kuching lancau diatur. Raban pengatur pengawal pengerami diasuh semampai nitiah ke lalau JPBN tiba kau ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah agi kena penangguh. Patut balat agi diperundian ke maya menua tu ke bersebun. Nyanaka berita lemai hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang mai, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang ke...

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Tujuh Mimpi, lagu kedibaik Mary Camilla Peninga ya, ngujung ke jam kita. Dia tu pukul 7.54 minit lemai. Sekali lagi mari selamat lemai ngakai semua bela Peninga ya kak. Okay, milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga. Tentu ya lagi bulai ngaku email dah joni tak kemel nyentuk ke 9 malam tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke tanduk program nembiak mit begulai ngau anti min lalu ngujung ke awak sedang lemai kita ke lemai tu Peninga lemai hari 6 hari tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ya ke bukai berawak pemerintah malam ya. Sebenarnya kita mendiang ke program Nambia Mid Peninga tuk lagu ke Dibai Josephine Jalin aku nyau nak diguna YFM sada lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak miet kita ke ha, malam tu. Ah, jadi, ha, bakal selama magan eh. Buat program nembiak miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik. Temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu ne. Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Ah, jauh penatai sedak nembiak miet tu ne. Ah, sida udah booking kak datang dengan kai program enam biak miet gulai ngan temian pe megap gulai ngebala peninga kita bak luar pe megap bala enam biak miet kita bak luar jam ke dia tu anti min ngarap ke bala enam biak miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga enam biak miet kita nyaga pengerai nyaga pengelikun anti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miet ke bisik di kangau ke anti mien pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa kiot mana. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nyak mua sida ya ne kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba anti mento. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai anti mien.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala nang adan. Aku nembiak pemberian nama hari SK nengah jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK nengah jambu. Apa pemberian nama ne? Okay, nama kesal kang sate. Aneh kesal, rilek aja kita ini. Okay, asyik keberandau ngomak kini baru mah. Asyik keberandau ngau menyadik kini baru mah. Aneh kesal, aneh takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mien ngau ke Madalina oleh. Okay, nanti nak mang ajak main nyamai nah. Okay, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya ya mit aja induk tu ne nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mien nah, nyebut apa senama orang ne. Okay, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Oh.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu jak ko Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na.
2: Oh.
0: Pemri berapa?
2: 6.
0: Pemri 6. Sama agak pemberi 6. Kau main nanti min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, yang tadi kiat mat gamai. Manis-manis je mua ya ne. Okey, buat tengah-tengah nanti min tu ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembak tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ke ne? Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urang ulu?
3: Ini ke urang ulu.
0: Ini urang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Spek inai? Spek mami?
3: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita meet aja ai belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devran Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datai hari SK nengah jambu.
0: Devran Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti mien kai ba tisinya tadi laban do kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit aya pemri lima nyak pen ku main ti mien tadi pemri dua atau ketiga ne cuma-cuma yang sida ke datai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti mien tu bisa gi sikoda siapa nama nuan bujang
5: nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asal kekalak nama gaung, nama gaung tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Bab program yang nambia Amit Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga bab live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy nanti mien ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang nanti mien ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ia bisa dekat mantai ke Penglandia sida ia bergulai ngau kita buat program dan biar mien bakal pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making ngau Doria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke maniak ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusuak ke leka Maria serayanya mega antimin dekat nanya sida ya dekat beranda ngau sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kira ne ya kat belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat negek ne. Okey, kita ya beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratu sebedau sida ai mantai ke Penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka mari kita mang nah. Tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline ne. Mang Madeline. Nuan ngaga leka mari tu siapa ngajar nun? Madelina. Mang Madelina siapa ngajar nun nang?
1: Ajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisi mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medok sida indai begagok ke tangau mania moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida ai begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisi ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah ngagak gelang jari selalu enti nang agak tumang kejual tau ke kena derempu kini
1: bisik kejual bisik kena
0: bisik kejual bisik ke kena ne jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke leka mari atau
1: Mayo nadai kejar rumah.
0: Oh, main nadai kejar rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh di baka anti mien tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti mien eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke lekamari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria.
0: Maria. Maria uli haga ne. Maria ke kena non po tau ke jual kini?
3: Kena.
0: Kena drempo. Mhm, tanto sarito kira ke nusuak gelang ne. Au tau tusuak dia meang ne. Okey, kita yang nanya Cindy. Hello kumang cumia. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama
0: YFM. Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung me anti mien lemai tok ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama anti mien bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung me anti mien ne. Ah, bisik bonus anti mien pakai kemalang tok ne. Okey, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne. Ule-ule bantai ke? Ule bantai? Kita anti mien ke madak ni. Mayuah kebenar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban. Penakan penakan Cina ni. Hari Julau. Nuan nang asal ya hari Julau. Julau nuan nang?
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau buat dini?
2: Buat
0: dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, bak Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okey, jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
3: Bukit Seri.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah Panjai. Oh, Rumah Panjai. Ke anti mea nantu nemu ne, anti mea nemu ya lah, anti mea orang Julau. Okey, kayaknya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti mien dulu, anti mien kak medak dulu site. Dulu anti mien medak ni ngambil kita sama medak penglandi anembiak miet ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak bejako, ukai semina landiak bercerita. Kita mega oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ku kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pada kita live. Mana haman apu tu anti mien jak ngempu tu ngai anti mien beri malu YFM ne. Okey, bisa megak gelang gelang kadi gagak Madelina tu ne tu ngon anti mien mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdiaknya. Mana haman nah ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mus kalian ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk lah kemari nama nyipak lah kemari aja ketemu dan orang tidak ya umur tu udah nemu tak bisa penglandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tak kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama lagi utai ke digagak tau ke penglandia ke bisik dibantai ke siku lagi nembiak miat ke bisik datai nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
3: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Abak Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketu aja.
0: Nusuk leka mariak kan eh. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
3: Inik kau.
0: Inik dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai
0: belajar, tangkap belajar kan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak miet jak. Lagi benung miet tu lagi benung bermain benung mancan tu nitiah ke pedak kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Hmm, umur maya tu udah nemu betusuak ku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka Maria. Ah kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ah ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega ba pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka Maria begagak ke gelang begagak ke Maria ngau pengias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program dan biak miat kita ya jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nua lepa tau ke maya nua nade pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nambah rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sida beranyam kini bisa rindu ngaru pengawak beranyam anyam tikai bisa bisa gane bisa gane mendak orang agak teh beranyam ne beka main asal kebukai deh main asal kebukai bakal orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik gane yeah. Malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita le meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup study bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngambil kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita segi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ia ulih besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ia tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambe ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemaya ari neh okey nya sida tiga kita lek dulu sida tiga yang ngagak kitchen ngagak leka mari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu menda diri laban yang minat semak gek ketengah ketengah gek jang nang awak sigi bakal bujang kelian kita nanti min kak nanya anuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyubaka diri menyadik sedak ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rinduk digagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak nak gak nak nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut non diri menyadik?
6: Dua.
0: Dua ikut. Nah, anak ke berapa?
6: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya. Berapa umur?
6: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya. Kena umur dua hari ingat?
6: Ya, nak kau gitu nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan Mak SK Jambu dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
6: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
6: Pemeri 4.
0: Pemeri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak ya nak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia berbudiang?
6: Nyamai.
0: Nyamai. Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Siapa-siapa bakih ke salu mah betawi yang nuan?
6: Ya.
0: Ya. Oh, given nak. Given nama. Oh, ya selalu betawi. Selalu belagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku belagu?
6: Tak. Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu landiak belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landiak berjaku. Ya, tentu landiak belagu. Nanti-nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
6: Kalau.
0: Kalau. Oh, ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah nada boleh. Tanpa hati ke nak?
4: Puas.
0: Puas? Puas hati ne? Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne?
4: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Lepas nanti min nemu. Bukan nama. Lepas nanti kita dia berbudiang, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigo nak. Oh. Mm-hmm. Nanti mayuh lemai-lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajar ne. Oh. Ah, leban nuan kak ngajar. Lagi nak ngajar. Ah, duduk dulu ne. Hmm, rindu anti min geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Ah, nuan dia bah asrama?
5: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia bah asrama kan ne? Mhm, nak dia berumah.
5: No.
0: Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Oh, Bukit Seri sama serumah magi ama kita tuan tepi ya. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
5: Oh, Berimai.
0: Berimai magang. Oh, kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ama tu ne. Mhm, dia ba asrama atau ke dia babudiang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia babudiang? Kemahan timian hari rumah mata de ne. Jauh ke hari rumah hagi sekolah?
5: Nanti jauh.
0: Oh. Nanti berjalan kaki berapa jam? Mumpamak nanti jam.
5: Oh. Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer banyak ni. Kau aku banyak kau antimian ni. Okey, nuan tadi pemerintah 5 ni.
5: Oh.
0: Mm-hmm. Kati pemerintah 6 lah. Agi kah dia buat budi enggak?
5: Agik dia berbudiang
0: ne. Ah, oh, mana ne. Laban dia berbudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napa ya?
5: Oh.
0: Mhm. Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
5: Belagu.
0: Oh. Banyaknya aja. Oh. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu terkuyung bunyi ke lagu apa ya ampun nah. Okey. Bakal nuan tu tadi bapa ikut diri menyade?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
5: Laki
0: mega ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
5: Nanti officer.
0: Mhm, awnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak ari pengerindoknya kebenaran ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu lagu kudah dipilih anti mian laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Given. Given belagu udah nyak merindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta ni biar hari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai ta nanti pai di pelakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai ta agi jalai bebatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun bersekolah nya me kebuah sidak ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peningan nang biak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekiah dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita. Ba atur jam kita. Nanti kita dia ba budiang kebenar. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita. PPM matih kita bekening ngadu ke garik. PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu kelebih agi bak masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita bak budiang ne. Mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia bak budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia bak budiang. Okey, kita nak masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin atau ke Gleven, Gleven belagu lagu ke dibaik yang lagu Sino. Eh, yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tok nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita yang bisi potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja ke ne. Kita ke seminar Gleven aja nemu belagu tang siku agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mian dekat nanya Gleven dulu ke malam tu ne. Okey Gleven, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan kudah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Bakul.
0: Ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam misin.
0: Oh, ngenak misin.

0: Dia masuk. Okey, Maya ni kita masuk garik. Maya tunggu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tunggu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi adanya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke direk. Nyemi garik ke direk ni. Kati apa kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah.
0: Hmm.
1: Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gana. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Oh, hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya. Tahu nak mana? Nanti Siti lagi anti minta kat nama ni. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan Pak Budiang? Ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang.
0: Keliang, keliang nang berimai ngau nuan ni. Kira kita nang bergulai hari miat banyak ni?
1: Bergulai hari miat.
0: Hari miat datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching pada antimin ne nakak ke Sarito kini kita udah berjalai
1: tadi agai kampung budaya
0: tadi ne
1: agai museum
0: di tindonya ke udah ada lawak kita ne
1: bo YFM Sarito.
0: Oh, lalu terus agai YFM bisi ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu Badito Sarito ni nemu lah kangau kantimin berlagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Antimin kamaranda ngau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata support dah. Anak mata sepun. Namanya lu nyinta sepun. Anak-anak takut tau. Anak kesal. Okey. Nanti main kan nanya tu. Nih. Maya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke di kerindu nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ni. Confident boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak antimin mendak dan eh. Semak lagi jang, semak lagi bejako ne. Okey. Kelimpah hari bola tampa nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Oh, nantu rinok membo. Badminton deh. Nak ga?
2: Nyo. Jarang laban main bola tampa belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampa belama ne. Jadi nanti bakal tuk kebukai kita tanya antimin tu nyak bak pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia bak budiang kalak nyabek kini lelengau kat pulai
2: kalak
0: lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan luak apa yang nguinai kini
2: ke pulai
0: walau bakal dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita nak masau jam, kita ikat medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, antimin akan merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan yang lagi ia nyedia ke diri, ia ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu. Aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat Nyulut sama begak bakan ni biar SK nangan jambu dekat Nyulut atang malam tu nak tinggal jangkeli yang kita dekat ngajat ngajat kita ibar. Dah sedia nuan eh? Okey, berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi Ajat Arya Bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam bia kenemu ngajat ba keto ne. Jadi kita ngangau ke semua sida ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni bung nak bangku ne. Berdiri ja. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di to ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin medak siko pandai ngajat pandai mega nusuk lekamariak ne anti kita medak betusuk ke lekamariak ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat adini kita kang ngiga age ne ha penglandiak ke bakato aba nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran antimin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landiak bayak nya pengandik jari kini belagu kini tau ke pengawak-pengawak kebukai kemayari dia tu tau bantai kene hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nembiak mit gulai ngau anti min. Jadi malam tu nya panjai mat jaku anti min lawan anti min kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau anti min ba program nembia mi sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia mi tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati kelian ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimin sudah berdiri tau tau kan antimin kat belagu kan antimin kat belagu dan antimin kat ngemak bala peningat kita medak Avin ngau bujang kelian kita itu belagu lagu nama korus sajak pun nyadi meh paman antimin dah berdiri tau nyelaik lagi. Nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nah, umat lagu Mada Behela. Alvin umat lagu Siti. Korus saja. Uliah, kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang Keliang umat lagu nama Mada Behela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sebut? Okay. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelion kita belagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelion kita kat dengar Alvin belagu. Ah, mimit mega. Ah, kesuah kan eh? Lagu nama, lagu nama jang. Lagu nama? Chorus ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Girim Hunguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbing aja korang. Satu, dua, tiga. Boom!

0: Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai bawa program nembiak miet bertemu baru kita bawa minggu ke Bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet hari SK Nanga Jambu Julau. Nganya, bye bye.
1: Radio YFM 101.3.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochichina dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin, mengutip satu mata di laman sendiri, mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tambahnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. mengkibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarawak Forestry Corporation dan kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Club Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Memerindang malam.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 6/5/9/2026. Jadi ke malam tu bergulai kau aku Raja Booking atau ke RB. Okey, selamat malam semua. Selamat dengar ke kami. Selamat bergulai kami dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, lalu ke semua kita kediau di strata menua Sarawak dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur teriau. Okey, kita mega ulin dengan ke kami dengan acara online ke lebih kita kediau di Sabah, okey, di Labuan, di Brunei, okey, bala peningat kita di Kalimantan Barat din. Okey. Udahnya kita kediau di Semenanjung, pemega di menua luar. Okey, selamat dengan ke kami dengan website pemega aplikasi RTM Klik. Kita menggauli dengan kami kena channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay? Ya, jadi kita kediau di negeri, kita kediau di Rumah Panjai, okay, di NTG Sulu Sungai. Selamat dengan kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Ya, jadi berikutnya jam ke terubah tu nuraku merinang kita enggau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info enggau berita. Jadi pukul 10 malam bagai selaman dor kami nabur ke berita malam Mari YFM. Lalu nangkan kenyak kita dengar ke tanduk program Carta Sapa Juara nyentuk ke pengujung program kita pukul 12 tengah malam selagi. Okey, jadi kenyak itu sun program kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM malam hari 6/5/9/2026. Okey, terus kita berperinang, kita merinati diri dengan lagu ke sekali itu lagu hari Alessandro, lagu Rajai, pemegang bisa lagu hari Raban Holvard dengan lagu kita beri nama Bertanya. Okey, terus dengar kami 24 jam YFM segulai sejalan kita semua.

Ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Anda Dayagi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

Okey, beringat terima kasih lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM. Okey, 5/9/2026. Okey, jadi sudah kita berperinang ngau lagu ke nangkan kita lagi. Aku mak kita berhati ke info ngau berita tu ngenang pengawak tinyedia ke pengerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Okey. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madai ke berdua hari kawal kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak Ngau Agensi ke berkawal semua langgur ngebatang pengawal dikenang ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Okey, yang maksud ke Jakutu di Kuching, sehari itu tadi, udah tembu awam pasal pengawal dua nyeria ke pengeraminya ke sama belak di Guluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadli.

Brazil. Okey. Jadi batang pengerami mayanya ilak dekat diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK ke disarang dekat digulu kira 5,000 ikut orang. Jadi pengeraminya mega sama dekat digulu tuai pemegai benua Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar seduai binia toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim seduai binia Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng giao Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Okey, yang jadinya info kita ke malam tu dunia. Jadi terus segera senyalai ni ke kami Pemerintah Malam WFM.

Okey, PB Chloe baru dah beri kita semua gaul lagu Kecerubah Labuh Pengrindu. Okey, dah berasai jam kita ke dia tu pukul 9.45 minit malam. Okey, lagi ngelansak info berita kita ke malam tu belinya. Jadi Raban ke ngatur pengawak pengerami di menua kita Sarawak tu udah diasuh sampai nitih ke Lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketika lari tiagi bersebut jam kedia tu. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Berkari Rahmat Hamzah madai ke IPU atau ke Indeks Pengamangin patut diperhati ke dulu sebelum sidak mengatur nama-nama pengawak bak luar yang madah pengawak dalam bangunan tahu diteruskan. Tajak pihak, ungkup pengawak kreatur bak luar, Raban pengatur patut berunding melanjar atau ke nginsil pengawaknya nanti semua IPU atau ke tikas pengawangin manggai bak tikas di tahu ngerusak pengerai. Tu dikena tentu ke pengerai hingga pengelikun orang mayu sampai di kemeran ke. Kelimparinya, yang madah ke penanggul sebuah nasab jam kediatu udah berengkia merimpas ngagai sektor dagang temuai. Kelebagi hari sukut pemayu bala temuai ke datai hingga pengawak ngatur program ke udah di perambu. Okay? Lalu info kita ke sekali itu berinya, tu ngenang berkawal ngau Raban orang tuai umur di Lalau ngau jakuk tingasus tidak ngurang ke penyawak bak luar ketegal menua tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Pemansang Induk dan Biak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah madai keraban sedatu tau mudah gi kena laban penanggul laban patut lalu sedatu patut balat lagi di perundiang ke aku ya. Okey, orang ke udah tuai umur megak di perangsang nak sengkabung hidung ngau nyawati inkeman nanti sida ndak boleh ndak pansut dari rumah kelimpar iti ngirup air ngau cukup serta makan ubat nitih ke padah lutur. Jadi yang maksud ke jaku tu bab program jamuan muhibah orang tuai umur 2006 di Kuching Saritu tadi peningnya. Jadi berwangunya orang ke sebilik dengan orang ke dia berimbai mega udah dipinta semampai mata ke orang tuai umur tu kelebagi sidak ke dia ke diri aja bak sepemayai musim sebuah nasab jam ke dia tu. Okey, jadinya info berita kita ke malam tu dengar. Jadi munyi ke daripada aku tadi pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam hari wife mi ban artim kucing lalu nangkan kini lagi kita akan ingat ke tanduk program Carta Sapa Juara YFM. Okey, yang jadi kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM, Malam Rinam 5.9.2026, bergulang jawaku Raja Sebuking, atau ke RB ke malam tu. Okey, yang tu lagi pukul 12, tengah malam tu lagi.

Selamat malam Diatu Kimna Borga Berita Malam Ari YFM 15/9/2026. Opis Pelajar Peliliah PPD Serian Diatu nyedia karus telepon siaga jerbu dikena nyaga pengelantang Penglikun ngau pengerai staf sekolah Sekumbang menuagi balat besebun jam ke Diatu. Nitiah ke penerang infografik Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS di Facebook madah karus teleponnya disedia nyambi bisi alai bertanya pasal pengurusan bencana, operasi sekolah, belajar ngau ngajar di rumah tak ke PDPR serta penatai nembiak ba Peliliah Serian. Apa inai gembala pengajar TBC sebarang tanya tak bertelepon ngagai sektor ke bekawal ngena telepon ngena lemur telepon tidak sedia ke. Mensia mayu mega dilalau ngambil ngurang ke pengawa bak luar ngena sengkabung idu ngau nyawa enti semak pansut ari luar serta seruran ngulih ke berita tiamat serta pemadu baru bandur ti betul. Sekolah Bak 12 Peliliah Menua di Sarawak dekat berjalan katur belajar ngajar di rumah tak ke PDPR Berindia Ari Menua agi balat bersebun jam ke Diatu. Penerang rasmi Ari Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS madah ke Peliliah Menua tu yang kawam Kuching Padawan bau lunduk semerahan ngau Simunjan PPD Serian Seriaman Lubuantu Kenawit Julau ngau Meradung. Terjapia sekolah Bak Peliliah Menua Bukai belajar ngajar baka selama betungak mua belabuh hari 1 7 hari bulan 9. Tegalnya sida sekolah apa indai ngan nembiak dipinta seruran ngulih ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah sida ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Pengulih penyaga orang tuai bak peringkat diri sebilik ngau komuniti laban rabantu dekat mansang tuai setuai di rumah. Menteri Pemansang Orang Indo dan Memiet ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, pengawanya berguna benar kena nentu kurang kengibun di sikap ngau penemu serta pengelandik timungkur sukut fizikal rundia ngau sosioekonomi. Tegalnya ia minta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex ngerembai kelatih profesional nyagai komuniti kelebagi diri sebilik ti nyaga orang tuai di rumah. Kerikut Sentex dia tu benu nyedia ke 6 kurs bekawal ngap ngawang ngintu orang tuai penglama 6 bulan kelimpah rim rambu dekat numbuh ke bidang ngintu paliatif dikena napi guna ke majak kompleks. Yang mana menyenyak bak pengerami muhibah warga emas di Kuching. Bak pengeraminya mega bisi nyerah ke 40 kerusi roda dikena mantu orang banyak mindah ngau interaksi sosial. Pavilion Sarawak dipadu jadi pavilion negeri pemadu manah tingujung ke sidak jadi champion bak pengawak pemandang bertanam tupi hortikultur ngau Agro Dagang Temuai Malaysia MAHA 2006 ke diatur Bak Serdang Selangor. Pemujur tu ngujung ke Sarawak mai pulai prais RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil ngeprisnya disuak ke Menteri Bertanam Tupi ngau Penglikun Pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu ngagai Sekretari Tetap Upis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Kana Menua Sarawak MFICOD Datuk Si Raidaha. Pengiktirafannya mandang ke pengujur Sarawak bab pengawang mansang ke produk inovasi serta potensi sektor agro pemakai ngau komoditi menua bab peringkat nasional. Nyamega ketanda terima kasih ngagai komitmen ngau kerjasama kolektif ari semua tim tidentu ke penyerta Sarawak dalam MAHA 2006 mujur serta efektif. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalan ke projek nyedia ke lampu jalai ba jalai besai Pehen Sri Adnan Satim ngau rega kontrak RM5.828 juta. Penerang di Facebook JKR Sarawak madah ke projeknya mungkur pengawak nyedia
ngau ngadu ke sistem kuasa karan setelampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti panjai kira 11.9 km. Skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bansa, LED serta masang kabel dalam tanah, kutak jaga ngau perengka kebukai. Projek tu dekat tentu ke jalannya terang lagi, ngambil pengguna jalalun likun serta lantang keluargi maya malamari. Projek tu disadang tembu dengan tahun Siti Tu Ila. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

joacă dekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: 101 Ngalehari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Sepat Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke-34, CSJ ke-34 tahun 2026. Tentu ya, Mak. Dusun ke-34 sekali tu. Aku kasi minat mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ tik ke-9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu bulan ngau kami bab program Carta Sepat Juara nak bekas lama di ungkup ke nintiang hari 5 renggat hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10:30 malam. Dan sebenarnya aku mai ke kita penduduk 10 tiang lagu bak Carta Sepat Juara tu suntik ke 34 sarito arame kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 itu penduduk Carta Sepat Juara minggu nyen kemari bak tusun ke 33.
0: Recap minggu nyen kemari 10

0: kemari. Carta sampai juara Ninti ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggu nyin kemari. 10 iti lagu ngau juara kita minggu nyin kemari, juara baru ianya Dayana Shini lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggu nyin kemari sti lagu ia keri baik sikut penanyi baru Jennifer Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak perlu duk 10 itik lagu tu lagi, terus belengok kami nyentuk ke penghujung program Jata Sapa Juara sehari tu. Terima kasih maka anggap bila kita ke udah ngundi, anggap bila kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi bak arus telefon, jadi ungkup ke bak penghujung program tang maka kita tik ngundi ngena Facebook. Undi lagu Jata Sapa Juara. Lalu berita ke pemandu baru maka, tahu di pedak bak Facebook YFM Iban ngau megak Facebook Anugerah Carta Sapa Juara berkawal ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penunduk lagu ke 10 laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci kaku ngau kita lebih lagi berkawal ngau ACSJ sehari tu. Nyalai kita nak masuk jam terus ngau lagu penunduk tiga 10 lagu penunduk tiga 10 ke sekali tu lagu tu Nurun 3 gigi anak tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayuh tajak pihak ndak lebu ia Nurun 3 gigi anak tangga. Laban penduduk 10 tu tadi setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebeda tu. Lagu tu udah kalah 2 minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penduduk 37 minggu tu penduduk 310 tajak pan lumur 10 tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tok lagu ke pemadu lama dalam carta bak tusun ke 34 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu me lagu ke dibaik Nick Rafinsi. Nick Rafinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tok di tengkebang Westfire lekang ngau tiun. Kita terus dengar ke lagu Lumur 10 Nick Rafinsi Pengerinduk Dan Datai Baadan. Sebedau kita terus dengar ke lagu Penduduk 39 Nanggan Ketul Lagi
0: 10.

0: rampak website rasmi Opis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Marsha Evans, nyak lagu kebaru didengar ke kita tadi. Lagu kedibaik Marsha Evans, lagu kediberi nama Berubah. Leka ngokion lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Kaja piak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap kebala kita ti rindu lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih ni ke kata terus undi. Okey semena undi bak harus telefon tang maga undi bak Facebook carta siapa juara serta maga tentu ia cara bukai ke endang nentu ke penduduk siti-siti lagu. Okey semena undi ba Facebook ngau undi arus telefon tamaga bisik dia ambek ba sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 ngau 9 sudah ditemu kita. Udah tu lagi kita dekat ninga ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah kebelah kita ia kedekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60%, lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara, 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih gi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami awalnya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat endur nyimpan lagu ke dimain ba radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyoka sebakang ngau lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergulai ngau kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu kedua bernama Tebak Ensiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo. Nyak penanyi ke main lagu Tebak Ensiban. Lagu tu bab 238 lalu dah ketinggal ke lagu Tebak Ensiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus ninga ke lagu bab penduduk 37. Ni bagi lagu bab penduduk 37. 8. Berjalan.

0: Ria Bawa FM.
1: Pagi Rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Engkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama desem. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 7

Najwah di Tunde Nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu 42.37 aku dah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mai ke kita penduduk nomor 7, nomor 6. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita bekaul ngau ACSJ 39. Jadi mayuh.

Johor. Menyedia SSJ tiket 9 rengat final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 rengkah di pukul 6 lemai. Jadi palan dua rengatur inya ba Dewan

kala ngagai palan tu narai penanggul no kita datai kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kala medak tentu yang mulai ke pengingat ne hari SJSK 1 hari SSJT 1 ngagai SSJT 5 sebab tu kita mulai baru mulai ke

Tai ngagaya program untuk kemalam anugerah SCSJ T9 Red Final. Kita ngarap kemayanya sepun dah nadai kira ke udah nadai meri penanggul ngagaya kita kedekat ngatur program untuk ke penggerami lebih lagi pakai SCSJ kenang mayu megadarit orang tamak ngagaya dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelapak aku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nak lagi sebuan tajak pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawakai seminar SSJ tang mega pengawak bukai ke undang udah diperampu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggol sebuan gayari kita ke diatur okeynya palan dong ngatur ngau hari bulan jadi kita

beda ngena disambung ngena namanya tadi ngena TV baka kita ke beda TV ni tadi tahu ke bak projektor mayuh orang ngena beda ngena projektor mega ba ruai suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisida. Terima kasih agak sokong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan ribulan lor ngatur lalu pengrami tu ilak andang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Amar Douglas Sukahempas inya Sapit Premier Sarawak ke mega penaung utama ACSJ. Okey, jadi kita agi bisi berita bukai berkawal ngau ACSJ tang sedaunya kita ningat ke dulu lagu bab 26. Lagu bab 26 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak carta. Jadi tok lagu kedibai Doni Lang, lekang ngotion digagak penanyi tok empu, penawar pengubat ati lagu Doni Lang, nurun dua gigi nak tangga minggu tok, hari penduduk 36 ke penduduk 34 ke minggu tok. Terus dengar ke lagu Doni Lang, penawar pengubat ati, bak penduduk 36 sebedau ketidingar ke lagu penduduk 35. 6.

0: dengan mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedian dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayah keteriba kamu yang aku tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

mak. Niki segigi anak tangga lagu tu hari menurut tiga enam minggu jen kemari. Siku penyanyi baru Penny McLean lagu ya Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi, tian lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu tu. Kita kasi rindu ke lagu tu nak salah tau ngundi bak cara ke nang udah dikunci ke Aripun program tu tadi. Lalu pian megak ngagai bala kita ia ke dekat guleh ke Prius nak salah.

Lagu tu dua minggu udah bak cata. Sekali tu bak tusun ke 34 lagu tu nikik segigi anak tangga.

lagu-lagu Pupu Bangsa, ninteng hari 2 pukul 10 pagi, seminat bawah YFM, Y9 12. 3,

lagu Nuan Berulah. Okey, jadi ya, ngaji bala kita, bala penanyi, penengkebang lagu, ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita semina oleh setahun

lagu yang ke mana nasalah kita nganjur Siti lagu yang tahun tu Siti lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjur Siti lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenya lebana dalam industri muzik kita bantuk mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang nyentuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke nintiang setahun bak tahun kesama ya nadai ACAJ dekat diatur kebuah pihak laban nanti nyemak

mayuh lagu. Yang kebuah nanti semina dua tiga ko penanyi ajak ke engkau berpekit SSJ endang endak uliah diatur. Semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun haja dicalon ke lagu bak penanyi kesama. Okey, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang

nak nganjung lagu mayuh-mayuh mana sekali saya ke lagu kita nak udah dipasuk ke bak jatah siapa juara. Okey, jadi ya kita terus sanggil lagu bak penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shini dengan lagu Isi Hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara bak jatah siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Ni bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu. Kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus ngagai lumur 1. 2.

jujur ni kek segi yang nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, hanya penduduk tiga-dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat sepejuara. Lagu ketiga kak, penanyi tumpu, Peter

0: Kuau, sekedar hari dagang dagang ke Dimpu Kitai Dayak, terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 ti lagu, jadi kita bisi lagu ke dekat dipasuk ke dalam carta. Sebab kita ingat ke lagu dipasuk ke dalam carta, tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta nur merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia masuk ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut ngemegak lagu baru. Aku dekat mic ke kita sitik gi berita ke pemadu baru berkawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi. Udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

Ya, lagu baru dalam carta Siapa Juara Batusan ke-34. Setiap lagu kedi baik Richa Rosana. Lagu kedi beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tumpu Richa Rosana. Tiun lagu digagak Jambul Murdoch. Nyak lagu yang ke dipasuk ke dalam carta lalu meri selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsky Pengerindu Nak Datai Baadan. Ya kudah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ya ke dekat mundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kau ngok SSJ. Jadi ya sidang media atau ke press conference akan udah diatur pada lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah ataupun dipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat di calon ke ba SSJ peringkat hari SSJ 9 ingat kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansiak berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu biar mega tik kedua hari peminta lagu tu ba sistem YFM radio.

dekat di Itung Undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook Carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat, undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link itu tadi nak boleh sebarang siapa, sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 titik. Ya, semina kita ke boleh register tadi kena nomor atau ke IC, nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua, cara ketiga, ngau keempatnya tadi dekat dibuka.

atas sahabat Dora. Semina berita kau baru-baru berkawan dengan SJ boleh dipedak kita bak anugerah atas sahabat Dora dengan megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban kau Facebook rasmi anugerah Jata Sapa Juara. Kita jemak ke kita mendak buat page bukai. Kami nadai bertanggungjawab atau kena dai namanya anang nanya kami nanti jemak ke PC Info hari page bukai lepas nyak ukai hari bidang kuasa kami. Nanti jemak ke kita bisi tanya apa semua bisi mayuh confused lah tau kena tu nemu berkawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya buat page bukai nyak ukai hari kami pun hari RTM laban page Facebook laban page ia keras.

0: Sarawak. Okey, nyedianya berita bekal USSJ tentunya kita boleh baru ngagai kata sepejuara lalu dah tu lagi kita dekat begulai ngau luar program nerima undi ba arus telefon. Betul baru kita bari ngau jam kesama minggu kedekat datai ba tu sertika 35.
1: Kata sepejuara

0: Minguto. Recap Minguto. Carta sampai juara. Ninti hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Lam wife
1: fam. Mek nak bros nanti agak sekali agak kita nganggap penyalah tu telanjai kebet yang berluar ya aku ya di gitu pernah takut.
2: Minta bujak sebunya oman ke kolaku titik lah.
3: Aku udah tua kayak kau telanjai DJ. Ketua aku kayak kau. Tahun meriat kau tadi rey lama budak sunan tu yang DJ. Lak.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak uli merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek kan wal ni kebasana ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidai ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah tulih marik darah. Tapi marik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah sepita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesmina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti radai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jalai besai pem Borneo. Jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Orang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ana nambah kelebihan dari sesuduk teh gula. Dau ke susu pekan manis, buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula, tau ke susu pekan manis, mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, prosedur penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang kemanis, buat pemakai. Tambah ke pemanis, buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kamu boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani minta. Udah agak keritanya nggak start. Dia pedak non tayak keritanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tuh.
2: Berjaga sebedau kena, penesah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semah spana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kaban kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat
1: kenya.
2: Amat kenya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, ini apa? Nah, patut aja merahi. Nah, ada muda aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dong nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam milut.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ada nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jangan pergi kah? Saja.
0: Nye, tadi aku mada sabar kata.
2: Na ala tuna ibu sangau nyak peninga, menjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang, pesan tu RYFM.

sejulai sejalai ngau kami Pak YFM 24 jam YFM sejulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM sejulai sejalai.

Maya hari ke balak angan, gau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi belum jadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alistair dari Gereja Methodist Iban. Dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka kesarito. Besampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala tip madu berkuasa. Terima kasih Tuhan labano dah meri hari kebaru. Ngosput kebaru ngagai semua kami baka pagi itu. Nyalai kami minta iring ibun Nuan Tuhan alam semua pengawak kami baka kesarito lagi. Awak ke semuanya dikemujur ke dalam nama Nuan Tuhan. Sampai itu deserah kami dalam nama anak Tuhan Nuan Jesus Kristus tiap penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus baca buku kudus kediambil dari Matthew bagi 18 ayat 15 datai ke 20. Jadi berketuk kemunyia enti menjadi Nuan bisi berdosa ngelaban Nuan mansang Nuan ngagaya lalu padah ke penyalahya ngagaya antara seduai aja nanti ya mendiang ke Nuan rutinya Nuan udah nguyang kati ya tang nanti ya ngai mendiang ke Nuan baik siko tau kedua iko orang ngau Nuan ngambil ke genap leka jako ditetap ke berdua bak saksi dua tau ke tiga iko orang. Enti ya ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu enti ya ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke ngaga orang bangsa bukai tau ke pengumpul cukai. Utai ti ditancang ngau dibuka ngau benar kumadah ngagai kita. Sebarang utai ti ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di serga. Aku madah ngagai kita baru enti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ke dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita oleh apa aku ti di serga. Laban lebuh dua atau ketiga ikut orang bergempuro dalam nama aku. Aku bisi dia ngau sida. Tu jako Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum nyadi dalam nama Tuhan. Genteran ayat ke dibaca kita pagi itu madah kita beberapa perkara. Kita patut datai terus ngagai orang ke gereja penyalah. Leka jako enti menyadi non berdosa. Jesus itu ngenak leka jako menyadi ianya merik gambaran dan kemadah ke kita pagi itu. Orang ke gereja penyalahnya tadi tau ke dosa ngagai kita rutinya ukai musuh kita. Ia tetap menyadi dalam Kristus. Enti ia mendiang ke Nuan rutinya Nuan udah nguyang kati ia. Ke pagi itu belum menyadi penuju neguh orang ke gereja penyalah. Sigi kita dekat ngasuh ya berubah. Ngasuh ya badu agi gereja utai kesalah. Tambah penghidup kita di dunia tu kadang-kadang pamau orang gereja penyalah bagi kita. Dia kita itu tadi jampat amat dekat nusi atau kenyadung penyaiknya ngagai orang bukai. Berbanding kita berjakuk ngagai ya tau ke bertemu ya. Tu ukai cara Kristus belum nyadi. Anang nyadi ke penyalah orang bukai nyadi ke buah mulut. Tang awak ke nyadi ke peluang dikena ya nesalati serta berubah. Nyamak bisik masalah kita datai ngagai orangnya. Awak ke kita itu tadi berjakuk ngomanah ngobaru hati serta Ngau julo ati dekat ngasuh ya berubah. Ayat 16, nanti uliah kita mai saksi. Nama kebuah. Ngambil ke pekaranya uliah diputar ngau cara kelurus serta adil. Tu nunjuk ke gereja na uliah mutar ke masalah berduduk ari emosi. Tang kita patut mending ari dua-dua pihak. Inyak gigak pemendar, nyeliah ke jaku petenah, meri awak nu berubah. Jadi tu mempenuju kita belum nyadi. Bisik maya kita meda ari sukut kita empu. Aku betul, ya salah. Tang leboh kita ninga ari orang bukai. Engkau kita dia tadi sedar. Namo cerita sebenarnya. Nyak mai kebuah Jesus ngajar ngambil kita mai saksi. Dalam gereja, kita meda pemendar ngau pengerindu patut bisik. Ayat 17, gereja ngambuan tanggungjawab. Tu nunjuk ke gereja ukai semina dor kita bersemayang. Gereja ianya komuniti anambiak Tuhan. Kemeruan, ngintu atau kenyaga, ngelalau pangan diri, nyawup dalam pemansang penghidup roh siku-siku kita. Kadang-kadang kita mensia tu tadi berunding, ngemuar runding kebakar tu. Niko penghidup ya meh. Tang penghidup sebagai penitih Kristus ukai bakalnya balam nyade. Kita itu tubuh Kristus. Nyemak siku labuh hingga dosa, gereja nak patut berjaku bakar tu. Nyak masalah ya. Tang gereja patut berjaku bakar ni kita dekat mai ya pulai baru ngagai Kristus. Bakar ni kita itu tadi dekat nasuah yang berubah. Ngagai pulai, ngagai jalai kebetul. Ayat 17 datai ke 18. Disiplin gereja ukai dikena malas. Tu ukai nyadi kelisian kita belum nyadi. Bagi ketua gereja, gereja sepeneka hati. Tu nunjuk ke gereja ngemuan tanggungjawab rohani. Dikena nyaga pengudus ngau pemendar. Penuju disiplin gereja ukai dikena ngemalu kurang. Malas dendam. Nunjuk kekuasa dekat muai orang ke dikenggai kita. Penuju tu kebenar ianya dekat ke orang tu tadi nesalati serta berubah. Kita mesti ingat gereja ukai mahkamah atau kekut. Norang hukum, norang hakim. Gereja ianya sebilik ke dikangau dikena mai mensia mayu datai ngagai Allah Ta'ala. Tapi pengerindu ukai mai reti kita itu tadi ngelak ke dosa. Tang pengerindu nyak kebenarnya. Nama utai kuliah di kerajaan wan dalam pengawak Tuhan. Ukai kita itu tadi ngelak ke kita itu tadi terus ngerja penyalah. Tang dekat ke kita itu tadi pulai ngage Tuhan. Ayat 19 datai ke 20 kuasa gereja datai ari penatai Kristus. Laban lebuah dua atau ketiga iko orang bergempurut dalam nama aku, aku bisik dia ngosida. Leka jakut tu suah dikena. Jesus meruan bisik ngobala murid ya. Tang dalam teks kita baca kita itu, ayat tu megak berkait ngau cara mutar ke masalah ngau penghidup anambiak Tuhan. Pian megak hal tu nunjuk ke lebuah gereja nungak masalah. Kita ndak mutar ke masalahnya ngau penemu kita. Tang kita datai ngagai Kristus. Kita bersampi nanya penekak Tuhan. Kita mesti ingat Tuhan meran bisik ngau kita. Nyak kebuah gereja nak uleh ngelak ke ego kita. Menguasa gereja atau kenguasa hati kita. Nanti Kristus bisik ngau kita rutinya. Kristus penting lagi hari penemu kita. Penyawam kita lebih lagi penting hari ego kita. Lalu pihak mega penting lagi hari ngasai kita itu dari empu betul. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Kepagi itu awak kita tadi mai bala pangan kita datai ngagi Tuhan. Nyemak ya bisik salah kita patut belajar minta ampun. Belajar ngampun. Ukai kita tadi berunding ke dirimpu. Ukai kita itu tadi ngelak kia terus dalam dosa. Pia mega awak ke kita pagi itu kerja kita nang meruan bisi Tuhan ko kita. Ukai semina maya kita bersampi, ukai semaya maya kita muji ngonyembah Tuhan. Tang Tuhan mega bisi lebuah kita berkelikuah atau ke bisi penanggul ngopangan diri. Lebuah kita pedesati, lebuah kita minta ampun, lebuah kita dekat ngampun orang mega. Tuhan bisi ngok kita bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kerja kenuan. Ajar kami ngampun pengandiri. Ajar kami Tuhan ulih negur pengandiri ngambil kita berubah. Awak kami nak berunding ke diri empu. Awak kami nak ngakim pangan kami. Awak kami tu terus menjadi dalam Kristus. Ukai kami nganggap tiap iku ranya musuh kami. Nyalai Tuhan, terima kasih kerja kenuan. Ajar kami ubah penghidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang.

0: tapi kita ini gak pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak pengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai dudi hari.
1: Penyiar pagi,
2: pegawai pagi,
1: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
2: di YFM Bengkulai Sejalan
3: Kuching 101.3 FM.

0: Andhra Pagi.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tuh penuh menyentuh.

Lah atiku lagu kedi by intro peninga lagu dikena kita ngepun ke awak penggerak pagi kita bawa pagi hari Minggu saritu 6 hari bulan 9 2026 ya. Mari selamat pagi serta ngarap ke berita kita mana magang ke pagi itu peninga pemagak kita nyangkanya baru dani kini pagi itu. Selamat pagi serta terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita baka ke pagi tu peninggal ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarah pagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu peninggal ngarap ke sembelah udah ngirup pagi pagi tu kita ya ke udah tumu dani pagi pemaga kita jangkanya benda nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisik mindah ke bukai kini pagi tu peninggal tentu ya kita maya ke pansut keluar rumah anang dak ngena sengkabung hidung ngau nyawa ya lebih lagi kita ya ke nang ya bisik penangguh ba pengerai ngarap ke sama ngemeran ke penglikun di rempu maya musim bersebun jam ke dia tu ya. Okey pemaga mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peninga nak ngira dini alain do kita jam ke dia tu banyak kenyak kita ya ke dia di Sarawak itu tau ke ba semenanjung Malaysia kini ba Sabah Brunei Darussalam tau ke kita ba Kalimantan Indonesia kini mendiang ke kami ngena RTM klik ke pagi tu selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM. Jadi tu sem program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu ya nada berubah udah lepas tu lagi dia kita dekat mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia no aku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia no kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Bak jam kita ke penundi lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan bak program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi lalu pukul 8.30 dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat berkenyamai tu sen program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai peninga kita ya ke dia di Kapit pagi tu mendiang ke kami ngena FM 94.3.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka membuan arti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Oh. Orang aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya kau kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okay, jadi dia tundur kami maca pesan berat yang ke bisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp yfmiban. Jadi pesan kita ke terubah pesan pemati tu datai ari sibat anak junteng madah ke apa ya junteng anak tuat junteng anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026. Jadi juntang anak tua tu dekat di Intu kena 8 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ba rumah panjai semakai ianya merunjau tapi ya mujau gerugu penyuin ijo ngau rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padih, batang sekreng, pakut, sibuti ngau semua ke pembelayan ia ke bukai, ia ke ngelala, junteng tau ke juntan anak tuat ya, junteng tau ke juntan anak tuat ya, jadi ia tu dekat disenggai baru meh jiram engkalat spek. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai atung ba nomor 011-1938-9219 tau ke jilan tau ke gayan 019-702-1622. Aku nanduk baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari sifat anak junteng madah ke apa ya junteng anak tuat tau ke juntan juntan anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026, lalu dekat disengai kena 8 hari bulan 9 2026, baru meh jiram engkalat spek, lalu dekat dianjung kena 9 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah panjai semakai ianya merunjau tapi mujau gerugu penyuin ijo ngau semua rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padih, batang sekreng, pakut, sibuti serta semua kepembelayan ia kebukai kenglala junteng tau ke juntan anak tuat ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai atung banumo 011-1938-9219 tau ke jilan tau ke gayan 019-702-1622. Pesan kedua untuk peninga, pesan pemati itu datai hari Johannes anak Dana madah ke Inaya Paula Nayah anak giri, Paula Nayah anak giri tau ke Ina Limau dan andai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah ba rumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya, lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia Batubah Semeh Mawan Sebinjai Ilas Lasak Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita di Kangau Magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johannes bernombor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai hari Johannes anak Dana pesan pemati tu datai hari Juanis anak Dana madah ke Indaya, Paula Naih anak Giri, Paula Naih anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi ya tu dekat disengai berbala mayuah ba rumah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya, lalu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, bah SDNU Cukan. Jadi pesan untuk pendengar dituju ke ngagai kampung belayan, ia kedia bah Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasa, Mabil, Singgat, Melanggan, Maradong, Boyang Asan, serta semua kampung belayan yang kebuka, ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Lalu penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Juanis, bah nombor telefon 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek. Pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat atau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru meh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam tu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba Seratuak Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 buah rumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 buah rumah, Nangga Derau 2 buah rumah, Ansawa, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluah, Rumah Libau, Bila 2 rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 berumah, Ngau semua kampung Melayu ni kebukai kena uliah dirintai ke Dituk. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat ya, kenglala Sajen Budin anak Sigat. Penerang ke Silik kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli tau ke Ina Idek tu, bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-1578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Aku dan baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu Datuk Ari Juliana Pamli tau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba Seratuak Memorial Hill Perambun. Jadi pesan tu dia tuju ke ngagai kampung belayan dekat dia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 berumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mitung Bungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 buah rumah, Nangga Derau 2 buah rumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila 2 Rumah Bilun, Sungai Tapeng Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, dengan terlihat tiga berumah ngau semua kepembelian dikebukai kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala Sajen Budin anak Sigat, Sajen Budin anak Sigat ya. Berdarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Ide bernumor 013-824-1210 tau ke Dixon 011-157-83394 tau ke Diki 013-828-8918.
3: Berkenaan ke topik seduai deko ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
3: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Ah, tiga satu hari bulan.
3: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ko ya. Mm-hmm. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca.
2: Mm-hmm.
3: Nak tu jawabnya tadi yeah, ni. Yeah. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Mm-hmm. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi, Mel.
2: Mm-hmm.
3: Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka.
2: Mm-hmm.
3: Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31 28 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi itu pendengar. Jadi pesan ke sekali itu datai hari terumbah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan bateng san, marup baruah, marup atas, bua, merio nanga, gelingau, empelam, sungai keruah tiga berumah, nanga kumpeng, sungai tenggak, kelasin, selepung, limau, lacau manis, penikuak miri, Brunei serta semua kabar belayan ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi muna anak ku jatuh, muna anak ku jatuh dekat di intu berbala mayuah kena malam tu, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026, berumah apa yang pu ianya ber San Pancu undup Seri Aman, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 bulan 9 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai tu rumah ku jatumpu bernomor telefon 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya, muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 6 bulan 9 2026, bak rumah apa yang pu ianya bak San Pancu undup Seri Aman, lalu dekat di anjung ke pendam kena 7 bulan 9 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak semua batang san, marup baruah, marup atas, buah, merio nanga, gelinggau, pelam, sungai keruah tiga buah rumah, nanga kumpeng, sungai tenggak, kelasin, selepung, limau, lacau manis, penikuak miri, Brunei serta semua kepembelayan ke nak uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Lalu penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai terumang kujat bernumor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati mega. Jadi pesan pemati itu datai ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke Jarau anak Inggan. Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 bulan 9 2026, lalu dekat di intu berbala mayuah kena 6 bulan 9 2026, bak rumah nomor 22 lorong Stutung 12A Jalan Stutung Kuching, lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 7 bulan 9 2026 ya penerang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan di kedia bananga melina mujung nangan tawau balih nangagat sungai merirai, sungai mujung, sungai yung, sungai sud, ketibasung, kucing sibu, miri bintulu, ngau semua ke pembelayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Kathleen bernumor 019-88-8-4995 tau ke Joseph Badul 01-018-362-8987 tau ke Murpi Nyegeng 013-828-8886. Okey, lalu nanduk baru pesan untuk peninggal pesan pemati itu datai ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebalamayu kena 6 hari bulan 9 2026 barumah nomor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Banangam Lina Mujung nangan Tawau Bali nangan Gad Sungai Merirai Sungai Mujung Sungai Yung Sungai Sud Ketibasung Kucing Sibu Miri Bintulu serta ke pembelayan ke Bukai ke Nauliah diri rintai ke Ditumagang jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumor 0198884995 atau ke Joseph Badul 0183628987 atau ke Murpi Nyegang 0138828886 okey yang tadi sekedar pesan ia ke sempat dibaca aku ba awak kita ke pagi tu peninga jadi ngagai kita ke dekat nganjong pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 7:30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu berpadu nyawa ke Dibai Berry juga ngau Beverly Tony Meruan di Tisinuan.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Selamat pagi, dia tu kita begulai ngawaku Imelda Johnny. Berita pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. 5,000 ikut orang disadang Datai Ngulu Pengerami Hari Malaysia 2026. Sebut asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Hari JPBN. Sarawak dipilihnya di palan alai ngatu awam besar AI Global WITSA 2027. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Kira 5,000 ikut orang dipelabak dekan gerincah ke agi pengerami ngintu Hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur Bapalan Convention Brunei Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat dirami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Ngau Binia. Sama bisi datai, ianya Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ia madah menyinyak ngagai media pengudahnya di Chairman Awam Komiti Besai Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Berbak ngaunya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berengkas puluh ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami, mari terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9. Ditangkan ke ngau pengerami, mari terima kasih bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Ngenang perkara bukai, pengatur pengawak di Sarawak dipinta seruran nitiah ke garis lalau ngau pemansang pemaduk baru Hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berindik Hari Menua ti agi balat bersebun jam ke diato. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak matau Indeks Pengamah Angin IPU berguna amat sebedau ngatur sebarang aktiviti bak luar. Terjah pihak, aktiviti dalam bergunan boleh terus dipejalai nitiah ke gaya ke diato. Lalu aktiviti bak kanandu terbuka, bala pengatur patut berunding nangguah tau ke nginsir pengawak enti baca IPU bak tikas ti tau mai penusah. Tu dikena nentu ke pengerai ngau pengelikun mensia mayuah mengkang di kemerat ke. Ia maga nemu penusah sebun asap dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai menua tu. Kelebih lagi ngawa penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Tu dikena nyeliah ke sebun asap di Sarawak hari ti majak balat nyentuh ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninting hari rakyat. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah pengawak bertunu ke sampah nyengkau uras patut diketu nyentuh ke gaya hari pulai manah pakai selama. Ia madah atau berjaga-jaga patut ditegap ke agi berindik hari pengawak netap ke darurat ketegau penusah sebun asap dibagi menua serian hari yang di Pertuan Agong. Ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras tau ke kampung patut diketu tekalanya ngantik menua ndak bersebun agi. Ia megak ngelala mensia mayuah ngambil seruran ngenak sengkabung hidung ngam mulut maya bat luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke program bantuk lesen driba kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Serikai. 1014 ikut orang dari Parlimen Tanjung Manis dia tu bisi lesen mai motosikal kelas B2 tiksah nengah program bantuk lesen driba. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, inisiatif tu dikena mantuk rabantik kurang penatai pemisik, mindah ngigak kerja,
ngatu pengawal ngau agensi perintah serta nambah ke penatap misi ruang bilia. Ia nyemeta madah ke pengelandia ngau penemu pasal undang-undang jalan alun didiiri nengah program tu ulih ngada ke urang ke mai motosikal ti berjimat serta bertanggungjawab lebuah bak jalan alun. Tegaunya sidak ti ngau program tu dikingat ngambil endak salah guna bantu ti diberi bakal ngau lumbak haram tau ke pengawak ti tau mai penusa. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Pengawal bak palang projek hari baruah kemata upis kerja raya JKR Sarawak di Serian ulih diteruska. Tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berkawut ngau gaya sebun asap bak kanda menuanya. Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris tajak pihak madah ke semua orang patut nitiah ke atun nagang ngau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang ke gawak bak palang projek dipinta seruran nemu gaya kenyadi jam ke dia tu serta ngemarat ke pengelikun ngau pengerai sekumbang berjalai ke pengawak. Ia maksud ke jakutu bak Siti Penerang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih jadi palan oleh ngatu awam besar AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Ngau Servis Dunia WIKSA 2027 di Kuching. Awam ke diatur tu berserimai ngau awam ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEC 2027. Pengawak tu dekat mandang ke pengulih digital serta potensi pengawak meranak ke pukuk menua di majak ngerembai. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC Bak Siti Penerang madah awam ke diatur tu dekat nyadi jembatan penting tinyambung rantau ASEAN ngagai komuniti AI antarabangsa. Kuching ti dipilih jadi palan oleh ngatur tu megak disukung dari pemuju Sarawak boleh dua anugerah AI Global WIKSA kategori dasar awam dan pelaburan. Maya awam besar edisi 2026 di Taipei, Taiwan berdalama ke UDA. Kepala Pemesai Eksekutif SDEC, Datuk Sudarnoto Osman madah ke Sarawak dia tu menunjingkang hari renggat seminat nerima ngenak teknologi ngagai renggat nempak teknologi menua. Tunya rangkum ngemansang ke modal grid AI, penokenan serta pengulih AI berdolat di berplasar ke peminta menua tu ngau kaban kerjasama antara bangsa. Profil miri jadi pala lumba ngau main antara bangsa manja tegap ari tingatu Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pekit ke diatunya mandang ke Miri oleh nyedia ke fasiliti tiksama tikas ngau peringkat dunia. Ia madah Villa Solution Palm Track bak Taman Bulatan di Dulu Subak dikemansang ungkup mensia mayuah diatunya dipalan rasmi UCI Palm Track World Championship. Pekit dua hari itu dipasuk pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia ngau sekedar menua bukai. Kelimpah hari nyedia ke tiket ke World Championship Final di Beijing ke bagi kategori Elite Man ngau Elite Woman. Pekit tumbaga mantuk ngelaku ke Miri nyedi pintu penama Adab Utara Sarawak nengah pengawak berjuah pemakai ngau asil pengelandiak jari hari menua tu empu. Kandang Ulus Kerang uliah dikebansang nyadi palan dagang temuai tiba pelasar ke rampak menua asal. Tangnya berguna ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur bakal ngadu ke jalai balak dikena nyungka ekonomi menua tu. Kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Ginkoy madah ke pengawak ngadu ke jalai alun nyengkaum jalai balak tinyadi batang jalai ngagai peranak menuanya. Patut dikemerat ngambil uliah di tengah semua perangka pengangkut ngau lantang agi.
Nya alai yang minta bala tuai raban bangsa ngau komuniti KMKK berjalai ke pengawak nya di jematan antara perintah ngau rakyat dikena nyungka dagang temuai serta nentu ke peminta rakyat boleh dikenatai ngau ngasi agi. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak berjadi ke bengkel memperkasakan peranan ketua kaum dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK ke diatur baru meh Karin Ngerambung nanga menjual ulus kerang lubuk antu. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 5,000 ikut orang di sadang datai nguluk pengerami Ari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Ari JPBN. Sarawak dipilihnya dipalan oleh ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Janaka kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Harry ngau Angel sayau kenuan udah merenang kita ba awak pengerak pagi ba pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026 lagi mengkang begulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ba awak pengerak pagi ya. Terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita ke pagi tu peninga nak ngira dini alai no kita mending ke kami jam ke dia tu ngarap ke terus teperindang. Jadi dia lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Iris Tumpeng Jingan tang sebenarnya peninga aku dekat berkongsi ngau kita info ke pemaduk baru berkawa ngau sebun asap ya ke benun untuk menua kita jam ke dia tu ya dikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita urung ya pukul 7:30 tu tadi ya ke bisik di pedak aku bak porter upis rampak menua tau ke bak dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS tip mandang ke gaya hari di menua kita ianya di Kuching indeks pengamah angin tau ke IPU ianya 241, Sri Aman 215, lalu ditangkan ke ngau Semalaju 200 IPU ya. Lalu 10 kanan menua ti meruan ngerikut ke angin ti endak manah ke pengerai ianya Bintulu 199, Semarahan 196, Mukah 195, Serikai 189, IPD Serian 186, ILP Miri 183, Sibu 181, Miri 177, Limbang 163, Ngau Megak Kapit 100 IPU ya. Tadi peninga baca tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menua kita bak Sarawak ke pagi tu urung ya pukul 7:30 tu tadi ya. Jadi kira ke bisik berinsu kurang mimit meh sebun asap di bagi menua kita tang tajak penpiak peninga ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai dirimpu anang kurang hirup air enti semak pansut keluar rumah enti uliah kena sengkabung hidung ngau nyawa kelebih lagi kita tau ke kita ya ke bisik penangguh bak pengerai. Okey, sebenarnya kita mending ke program ti nangkan ke tuk peninga kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap YFM segulai sejalai.

Selamat hari Minggu, dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap bulan bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya kediri, ntaros dua aja. Ya.